0: Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Senang banget pagi hari ini ketemu lagi bareng aku, Ita Saputri, di obrolan sepada. Ya, seperti biasa kita bakal ngobrolin hal-hal yang lagi deket banget sama kehidupan anak muda sekarang. Nah, belakangan ini sempat rame soal yang namanya whipping. Awalnya sih kelihatan biasa aja ya, bahkan banyak yang nganggap itu tuh cuman bagian dari tren atau dari gaya hidup aja. Tapi ternyata ada hal yang memang perlu kita pahami lebih dalam, karena gak semua yang terlihat aman itu benar-benar aman, apalagi kalau sudah disalahgunakan teman Pro 2. Nah, yang bikin khawatir, tren seperti ini sering banget menyasar anak muda. Kadang berawal dari rasa penasaran, terus juga ikut-ikutan, atau mungkin sekedar pengen dibilang update ya, bukan kudet kayak gitu. Padahal dampaknya bisa panjang, bukan cuman ke kesehatan tapi juga masa depan. Makanya pagi ini kita gak cuman ngomongin soal whipping, tapi juga soal jenis-jenis narkoba baru yang mulai muncul di kalangan anak muda, supaya kita semua bisa lebih aware lagi dan gak gampang kebawa arus ya. Sudah hadir bareng aku Mbok Loh Made Deprianti Eskep, Katim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Buleleng. Mbak Depri ya, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Sobat Pro 2 RRI Singaraja. Semoga tahun bersinar, selamat pagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada.
0: Baik, oke. Kalau kita ngomongin whipping sebenarnya ya, kalau kita lihat sekarang fenomena seperti apa sih whipping itu, kenapa bisa cepat banget dikenal dan menarik perhatian anak muda?
1: Oke, sebelum kita membahas tentang whipping ya, kayak kita, saya izin mau membahas dulu terkait narkoba. Banyak yang masih belum paham terkait apa sih itu narkoba. Ketika saya tanya, tahu narkoba itu paling cuman bahasnya adalah obat terlarang seperti itu ya. Narkoba itu sebenarnya adalah akronim atau singkatan dari nar itu narkotika, ko-nya adalah psikotropika, dan banyak adalah bahan adiktif lainnya. Nah, whipping ini masuk di bagian banyak bahan adiktif lainnya gitu ya. Kemudian narkoba itu penggunaannya ada 5 cara. Yang pertama dengan cara diminum, kemudian yang kedua dengan cara inhaler atau disedot, kemudian yang ketiga dengan cara merokok, kemudian yang keempat dengan cara disuntik lewat intravena atau otot, kemudian yang kelima adalah disuntik dengan intravena atau pembuluh darah ya. Nah, whipping ini digunakan dengan cara disedot. Nah, seperti itu fenomenanya sekarang. Sebenarnya ini ngetren dulunya di Amerika, kemudian bergeser, sekarang ikutlah di Indonesia juga seperti itu. Whipping ini sebenarnya legal, digunakan untuk food grade atau makanan, pembuatan makanan berupa whipped cream yang digunakan oleh cookie atau barista dalam pembuatan whipped cream itu legal. Kemudian yang kedua untuk kesehatan juga legal sebenarnya. Biasanya digunakan oleh dokter anestesi untuk pelaksanaan pembiusan pada pasien, dan itu harus ada pengawasan dari dokter anestesi. Kemudian yang ketiga untuk otomotif sebenarnya juga legal. Kalau kita pernah dengar NOS gitu ya, nah itu sebenarnya N2O ini dibuatkan itu juga untuk otomotif, untuk itu kecepatan kendaraan seperti itu. Nah, ini sebenarnya whipping ini itu kan terdiri dari N2O itu, kandungan dari whipping ini adalah N2O atau nitrous oxide atau nitrogen dioksida ya. Itu sebenarnya bisa atau legal digunakan apabila digunakan sesuai dengan peruntukannya. Nah, seperti yang kita tadi sampaikan, tidak ilegal jadinya atau bila disalahgunakan, ada penyalahgunaan terkait N2O ini, seperti itu sih.
0: Jadi ternyata sesuatu yang kelihatannya sepele itu bisa punya risiko yang besar.
1: Betul.
0: Kalau nggak dipahami dengan benar.
1: Benar banget seperti itu.
0: Oke, setelah ini kita bakal ngobrol lebih dalam lagi teman Pro 2, sebenarnya kenapa bisa berbahaya whipping itu kalau disalahgunakan seperti apa kayak gitu ya. Tetap di obrolan sepada, jangan kemana-mana.

0: banget nih di media sosial soal whipped pink. Yang awalnya kita kenal cuma topping minuman warna pink yang lucu dan estetik, sekarang malah viral karena katanya berbahaya. Jadi, whipped pink itu sebenarnya tabung gas nitrous oxide, gas yang dipakai buat bikin whipped cream di dunia kuliner. Masalahnya, sekarang ada yang menyalahgunakan dengan cara dihirup karena pengen dapat efek euforia sesaat. Nah, ini yang bahaya. Gas ini bikin kekurangan oksigen, ganggu sistem saraf, bahkan beresiko fatal kalau dipakai sembarangan. Makanya, BPOM dan BNN juga udah ngingetin, ini bukan buat main-main. Intinya, yang kelihatan sepele dan estetik di medsos, belum tentu aman loh buat kesehatan kamu.
1: Singa Raja.

0: Oke, teman berdua masih di obrolan sepada. Hari ini bareng aku Ita Saputri dan kita masih bareng Mbak Deprianti dari BNNK Kabupaten Buleleng ya. Kita masih bahas soal whipping. Sebenarnya whipping ini awalnya digunakan untuk apa sih, Mbak? Dan di titik mana akhirnya bisa masuk kategori berbahaya?
1: Oke, Mbak Ita. Sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan ya, whipping itu sebenarnya legal ketika kita menggunakan sesuai dengan porsinya. Mm-hmm. Tadi yang saya sampaikan, whipping itu kan kandungannya nitrous oxide ya, atau natrium dioksida, di mana dalam penggunaannya ini bisa digunakan ketika di dalam makanan, dalam penggunaan whipped cream ya, itu digunakan oleh barista juga dalam pembuatan whipped cream di coffee seperti itu. Itu sebenarnya boleh.
0: Aman.
1: Mm-hmm. Ya. Kemudian di dalam kesehatan dunia kedokteran, N2O ini juga digunakan dalam untuk anestesi bius ya. Jadi itu juga aman bila itu diawasi oleh dokter anestesi. Yang ketiga dalam kegiatan otomotif. Tapi ketiga ini sekarang dikonsumsi ke dalam tubuh, itu yang membuat jadi berbahaya, penyalahgunaan yang harusnya untuk makanan, harusnya untuk bius, dan itu diawasi oleh dokter, yang harusnya untuk otomotif dalam kendaraan, ini dimasukkan ke dalam tubuh, itulah yang jadinya berbahaya.
0: Oke, tapi banyak anak muda yang menganggap ini tuh gak berbahaya, bukan narkoba nih. Dari sudut pandang BNN sendiri bagaimana melihat fenomena ini?
1: Oh iya, itu kan trennya ya, sekarang ini lagi trennya seperti itu. Tidak berbahaya itu kan baru katanya seperti itu. Coba kalau dilihat lagi, dibaca lagi, dipahami lagi terkait kandungan di dalam whip pink ini, yaitu N2O, itu sangat berbahaya di dalam tubuh. Apa bahayanya? Pertama, yaitu di N2O itu akan masuk ke, karena disedot, pasti masuk ke dalam paru-paru ya. Nah, di paru-paru itu kita ada oksigen. N2O itu menggantikan yang namanya oksigen di dalam paru-paru. Sehingga kenapa terjadilah kehilangan kesadaran, atau yang sering kita kenal dengan jadinya nge-fly katanya. Enaknya pakai ini karena nge-fly. Padahal itu kalau dilihat dari kesehatannya, sebenarnya tubuh dalam keadaan kehilangan kesadaran karena O2O-nya diambil oleh N2O. Jadi O2O-nya hilang dalam paru-paru sehingga tidak bisa, tadi itu kehilangan kesadaran. Akhirnya apa bisa dari kehilangan kesadaran, jadinya nanti bisa henti nafas dan juga henti jantung, yang akhirnya bisa juga akhirnya meninggal karena O2-nya sudah tidak ada lagi di dalam tubuh, yang kita sebut dengan hipoksia ya, seperti itu kalau di dunia kesehatannya. Kemudian selain itu, N2O ini masuk ke dalam otak di mana ada susunan sistem saraf pusat, di mana N2O itu menonaktivasi vitamin B12, di mana nanti karena kehilangan vitamin B12 ini akan terjadi yang namanya kesemutan pertama, kemudian bisa kehilangan kelumpuhan. Nah, akhirnya bisa apa? Bisa juga stroke akhirnya seperti itu. Maksudnya kelumpuhan permanen seperti itu akibat penggunaan N2O ini seperti itu. Nah, itu bahaya-bahaya N2O di dalam tubuh kita, yang biasanya dibilangnya ngetren, asik, jadi ngefly, jadi halusinasi. Padahal itu sebenarnya reaksi tubuh karena kehilangan O2 dan vitamin B12-nya itu. Gitu, Kak Ita.
0: Oke, karena memang yang bahaya itu bukan cuma karena barangnya ya, tapi karena kurangnya informasi juga.
1: Betul.
0: Iya. Oke, nanti kita balik lagi teman Pro 2. Untuk kamu yang sudah menyiapkan pertanyaan, langsung dikirim bisa di via WhatsApp di 081139 91054, atau bisa juga komen langsung di YouTube channel RRI Singaraja Official.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang.

0: Balik lagi di obrolan sepeda teman pro 2. Perkembangan zaman ternyata juga diikuti dengan munculnya jenis-jenis narkoba baru yang mungkin namanya masih asing di telinga kita, tapi peredarannya itu sudah mulai menyasar anak muda, khususnya di Buleleng sendiri. Nah, sekarang ini jenis narkoba baru apa aja sih yang mulai diwaspadai di kalangan anak muda, Mbak?
1: Oke, Kak Ita, terima kasih. Yang lagi ngetren sekarang ini nih, sebenarnya selain whipping ini ya, ada yang vape, Kak Ita.
0: Vape.
1: Ya, vape dan pods ya. Nah, di Buleleng sendiri itu kan sekarang lagi ngetren sekali anak-anak remaja menggunakan yang namanya vape pengganti rokok konvensional ya. Padahal kalau dari segi penelitiannya ternyata rokok konvensional, vape dan juga pods itu ternyata tidak lebih baik ketimbang rokok konvensional. Kenapa? Karena liquidnya yang bermasalah. Nah, sekarang modus operandi baru kita di liquid vape atau cartridge podsnya itu ternyata diisi oleh narkoba jenis baru, yaitu bukan jenis baru ya, narkoba golongan 2, narkotika golongan 2, yaitu etomidate atau yang biasanya digunakan di dunia kesehatan untuk obat penenang. Nah, sekarang di Bali, terutama ini di BNN Provinsi Bali kemarin lagi hitsnya menangkap ini, Kak Ita, vape dengan kandungan etomidate atau narkotika golongan 2. Nah, ternyata kita di Bali ini bukan lagi jadi pemasarannya tapi juga sebagai produksinya ternyata gitu. Entah itu sudah masuk ke Buleleng atau tidak, itu kita juga tidak tahu. Yang jelas produksinya sudah ada di Bali, yaitu di Sidekarya yang sudah ditangkap oleh BNN Provinsi Bali kemarin, Kak Ita, seperti
0: itu produksinya ya?
1: Iya, produksinya.
0: Penyebarannya belum tahu nih sampai mana ini ya?
1: Mungkin aja sudah tersebar, sudah luas, termasuk ya? Juga sudah di Buleleng seperti itu.
0: Oke, ini biasanya yang modus penyebarannya itu seperti apa? Apakah lewat pergaulan, media sosial, atau bahkan lingkungan?

0: yang kita ketahui ya, narkoba itu membuat menjadi ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan, jangankan ini generasi muda yang nanti sasarannya akan rusak juga jadinya, seperti itu sih.
1: Apalagi sekarang banyak yang suka nongkrong gitu kan ya, malam-malam betul. Di coffee shop. Bisa jadi itu menjadi
0: celah
1: ya, untuk penyebaran seperti itu.
0: Betul.
1: Ini penting banget ya, teman Pro 2, karena kadang ancamannya itu justru datangnya dari hal-hal yang kelihatannya biasa aja. Oke. Sudah ada beberapa yang komen di live YouTube RRI Singaraja Official. Kita baca dulu ya. Selamat pagi untuk Novi. Makin kesini kok makin aneh ya. Oke, terus ada inisial WW. Bagaimana peran BNN dalam mencegah penyalahgunaan vaping nih, Mbak?
0: Oke, penanggulangannya kita karena ini pengawasan obat dan makanan, jelas pasti kita akan berkoordinasi dengan badan pengawas obat dan makanannya untuk bagaimana caranya pembatasan obat dan makanan ini yang memang benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya, bukan sebagai disalahgunakan, kan seperti itu ya. Jadi ini harus ada pembatasan penggunaannya makanan, apakah kita perlu ada surat resmi untuk penggunaannya, seperti itu harus ada pembatasannya sehingga vaping ini tidak disalahgunakan oleh masyarakat awam untuk mengkonsumsinya secara langsung, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan pencegahan secara masif dengan memberikan edukasi ke masyarakat terkait hal-hal yang lagi tren sekarang ini, termasuk vaping salah satunya. Supaya apa? Masyarakat teredukasi untuk bisa tahu dampak dan bahayanya seperti apa. Tidak lihat dari segi enaknya aja ya, karena nge-fly enak ya, jadi berhalusinasi, padahal itu tubuh, reaksi tubuh karena merasa kesakitannya seperti itu. Kita ngerasanya kesakitan, tapi kitanya enak. Kerasa tapi enak. Itu enaknya sesaat sebenarnya. Itu yang harus kita kasih tahu ke masyarakat tentang dampak dan bahayanya seperti itu, sehingga apa? Kalau masyarakat sudah paham, akhirnya menolak penggunaan narkoba-narkoba yang sekarang lagi, jenis-jenis baru yang sekarang ini lagi ngetren, seperti itu.
1: Oke.
0: Kemudian satu lagi mungkin Kak Ita, selain menolak, mungkin lapor lagi satu lapor ke BNN bila ada yang mengetahui penyalahgunaan narkoba. Lapor ke BNN tidak akan diproses hukum, dan bila menggunakan mau rehabilitasi, silahkan, ayo datang ke BNN ke Kabupaten Buleleng, kita tidak akan proses hukum dan kita jamin rehabilitasinya gratis, seperti itu. Mungkin itu penanganannya.
1: Oke. Ada Made Dwi Wahyuni yang bilang, kalau ada teman yang terlanjur menggunakan vaping, apakah bisa dilakukan pemulihan di BNN Kabupaten Buleleng, dan bagaimana pencegahan agar kalangan remaja di Buleleng tidak terjerumus menggunakan vaping?
0: Oke, bagus banget pertanyaannya ya. Oke, seperti yang kita ketahui ya, tadi yang seperti saya sampaikan bahwa lapor ke BNN tidak akan diproses hukum dan rehabilitasinya gratis. Nah, untuk penggunaan vaping ini mungkin belum ada di Buleleng ya, tapi kalaupun memang ada penggunaan vaping, silahkan lapor ke BNN. Kita lakukan yang pertama namanya asesmen dulu, Kak Ita. Apakah ini dia risikonya ringan, sedang, atau berat? Kalau ringan ke sedang, kita lakukan namanya rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Buleleng, itu dijamin gratis. Kemudian pun walaupun nanti terjadi resiko ketergantungan ternyata berat gitu, kita lakukan namanya rujukan ke rehabilitasi saat ini yang menerima rawat inap, yaitu di Rumah Sakit Manasanti Mahotama atau di Rumah Sakit Jiwa Bangli dan juga di Rumah Sakit Mangusado Kabupaten Badung, seperti itu. Itu kita akan lakukan rujukan ke sana untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap, seperti itu penanganan kalau ada penyalahgunaan narkoba di Buleleng.
1: Oke, baik, terima kasih untuk kami yang sudah ikut komen. Kita nanti balik lagi di obrolan sepada. Jangan kemana-mana, kita masih punya waktu sampai jam 9 pagi. Tetap di obrolan sepada.

0: Oke, terima kasih untuk kamu teman Pro2 yang masih mendengarkan obrolan pada hari ini. Kalau misalnya nih, tadi sudah dijelaskan kalau ada yang sudah terlanjur mencoba, kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, peran lingkungan, teman, dan keluarga itu seberapa penting sih dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di usia muda, Mbak?
1: Oke, Kak Ita. Sangat mendukung ya. Pertama dari pengaruh teman sebaya itu sangat mempengaruhi tadi ya, tren itu ya. Kalau dampak teman sebayanya ini berdampak positif, pasti positif juga jadinya kita vibes-nya ya. Kalau yeah. Tapi kalau teman kita berdampak buruk, pasti kita ikutan jadinya masuk ke dalamnya seperti itu. Nah, inilah pengaruh teman sebaya ini ke sangat kita edukasi ya sekarang ini. Jadi kita punya program yang namanya remaja teman sebaya. Jadi bagaimana caranya remaja teman sebaya ini memberikan dampak positif kepada teman-teman yang lainnya. Nah, kita bentuk dia sebagai remaja teman sebaya untuk bisa mengedukasi teman-teman yang lainnya tentang dampak bahaya narkoba supaya tidak menggunakan narkoba seperti itu. Itu dari teman sebaya, dari keluarga terutama juga ya. Keluarga ini berpengaruh sekali terhadap karakter anak ya. Jadi sangat kita juga memberikan edukasi kepada keluarga terkait peran edukasi bahaya narkoba kepada keluarga dan juga anak. Bagaimana sekarang ini kita memberikan pembentukan karakter kepada anak menjadi yang lebih baik seperti itu, Kak Ita. Kemudian juga tentang edukasi kepada narkoba kepada keluarga juga, itu kita berikan ada ketahanan keluarga. Kita punya programnya ketahanan keluarga, itu di mana mengedukasi membentuk karakter orang tua biar ada komunikasi kepada anak, orang tua terhadap anak, anak pada orang tua, sehingga apabila ada stres atau apa, komunikasi dengan orang tua untuk menyelesaikan masalahnya, bukan lari kepada narkoba untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi saat ini. Itu yang kita lagi tingkatkan atau kita laksan ada program-program untuk pencegahan narkoba seperti itu, ketahanan keluarga, kemudian remaja teman sebaya seperti itu, Kak Ita.
0: Tapi sebenarnya tanda-tanda apa sih yang bisa dikenali kalau seseorang itu sudah mulai terpapar atau coba-coba penyalahgunaan narkoba ini?
1: Oke, Kak Ita, tanda dan gejala yang mungkin muncul pertama ketika kita, anak kita menggunakan, teman kita menggunakan narkoba adalah perubahan sikap dan perilaku. Itu yang paling ketara sekali, yang dulunya rajin kok tiba-tiba jadi malas ya. Perubahan emosional, yang dulunya penyabar kok sekarang emosional ya. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda yang muncul atau perubahan yang bisa kita kenali sejak dini ketika teman kita menggunakan narkoba, karena pasti akan ada perubahan dari sikap dan perilaku serta emosional. Yang ketiga yaitu perubahan fisik, yang mungkin dulunya gemuk sekarang kok tambah kurus ya, loyo ya gitu. Terus ada perubahan kalau penggunaan terlalu lama, mungkin nanti ada perubahan dari segi bicara dan lain-lain, itu yang kalau sudah penggunaan jangka panjang. Tapi yang paling kita bisa lihat adalah perubahan sikap dan perilaku serta emosionalnya. Kemudian biasa suka menyendiri, itu bisa juga. Makanya kita sebagai teman ataupun orang tua kalau lihat kok ngurung terus nih anak, kok diam di kamar aja ya, kok ini teman saya kok diam aja di kelas, gak mau ikut gabung kita. Nah, itu kita yang seperti itu harus aware kepada teman, jangan sampai dia melakukan hal-hal yang berdampak negatif kepada dia. Misalnya apa? Penggunaan narkoba. Misalnya apalagi sekarang lagi ngetren bunuh diri di tukat plage kan. Itu karena bullying dan lain-lain. Kita orang tuanya tidak tahu kalau anaknya kena bullying, kena ini di sekolah kan, karena tidak ada komunikasi. Coba kalau ada peningkatan komunikasi antara anak dan keluarga, orang tua dengan anak, mungkin itu yang bisa mencegah penggunaan narkoba di generasi remaja sekarang ini, Kak Ita.
0: Oke, yang terakhir, mungkin pesan dari Benen Kabuleleng untuk anak muda yang masih menganggap hal seperti whipping ini cuma tren-tren biasa.
1: Pesan saya terhadap kepada anak-anak muda, tren ini kan memang terus akan silih berganti, ada tren-tren di luar sana ya. Yang penting pertama yaitu pahami dulu, kenali dulu apa sih ini barang, apa dampak dan bahayanya bagi tubuh kita, itu dulu pertama. Setelah pahami, kenali terkait dampak dan bahayanya, kalau sudah tahu itu akan berbahaya pada kesehatanmu, tolak. penggunaannya, tolak ajakannya. Kemudian yang ketiga, bila mengetahui ada yang mengajak seperti itu, bisa lapor ke BNN. Bila ada penggunaan teman atau kalian tahu ada yang menggunakan narkoba, bisa juga lapor ke BNN, dijamin kerahasiaannya. Kami jamin kerahasiaan bagi yang melapor. Kemudian bila ada keluarga ataupun kenalan yang menggunakan narkoba, pingin juga berobat untuk atau pingin direhabilitasi, silahkan datang ke BNN, kita lakukan namanya rehabilitasi, tidak akan diproses hukum, kami jamin itu tidak akan diproses hukum, dan rehabilitasi kami jamin gratis, seperti itu Kak Ita.
0: Oke, wah, terima kasih Mbak Devri ya. Jadi obrolan hari ini tuh jadi pengingat untuk kita semua teman Pro 2, kalau nggak semua tren itu harus kita ikutin. Jadi anak muda yang keren itu bukan yang paling berani untuk mencoba hal yang baru, tapi yang paling bisa untuk jaga diri dan tahu batasannya. Terima kasih Mbak waktunya hari ini.
1: Sama-sama Kak Ita.
0: Terima kasih juga untuk kamu teman Pro 2 yang sudah bergabung, sudah menonton, mendengarkan, dan sudah komen di live YouTube channel RRI Singaraja Official. Kita ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2 jam 9 pagi kita akan ikuti siaran langsung talk show tema nilai-nilai keindonesiaan ya dari SMA Negeri 2 Banjar dengan topik bangga jadi anak Indonesia, lokal bukan berarti ketinggalan. Yuk kita dengerin.

Maka pengawit ering penapi sasi kapat erikali de rawo irike.

Sumo kata wiyakti uwidangan desa sane langkung ini de ring sajroning margi dahar.

mo kathah raris indik tu kades ane ageng-ageng panggikin ide mungguin toyannya ne dahat punika bersih ya.

Ring telaga wenten raris, tunjung sane mewarni putih, taler mewarni barak, nedeng puni kekembang.

Dios malih angine ngesir-sir pun ke ngampekang mungwing ambun angsane sane miik sumirit.

0: Sang Prabu Rama miwah Sang Laksamana dahating ledang pikayunan ide antuk kasrian punika. Inggih, luar biasa niki. Generasi yang patut dicontoh. Ada lagi kemarin yang dari Banjarsekar datang ke RRI, namanya Gede Harlan. Beliau dulu pendidikan di Cina kan. Sekarang udah balik, dan juga itu generasi yang patut di generasi milenial. Saya tidak gini untuk Banjar karena di sini pusatnya generasi untuk megegite banyak tokoh-tokoh di Banjar gitu. Ada Pak Dewaji Suparte, ada Dayu Wikartini dulu yang tiang kenal Penglingsir, Ide Komangkuse, Rades Wetan di tahun 71-an itu Guru Nengah Windre namanya, semua dari Banjar. Ini luar biasa pengembangannya. Tepuk tangan anak-anak. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman-teman yang ada di sini dan teman Pro 2. Halo, selamat pagi. Ah, kurang semangat nih, semangat lagi. Oke, mantap. Teman berdua, perkenalkan aku Wira yang akan memandu acara ini sampai nanti 1 jam ke depan ya tentunya. Oke, acaranya apa sih Kak? Mesti pada bertanya-tanya. Acaranya adalah talkshow nilai-nilai keindonesiaan dengan topik Bangga Jadi Anak Indonesia, lokal bukan berarti ketinggalan. Weh, seru ya. Seru ya. Oke, teman yang di sini, oh mungkin buat teman berdua nggak tahu ya, ini hari ini spesial karena aku acaranya live ditonton sama teman-teman yang ada di SMA Negeri 2 Banjar nih. Hore, semangat dong. Biar pada kedengeran yang ada di dia ya. Oke, tentunya karena talk show nih ya, berarti aku nggak ngobrol sendirian dong. Aku mau mengundang nih ada 3 narasumber ya. Ada yang pertama ada Bapak I Gede Arsi Ari Santika ya, selaku guru SMA Negeri 2 Banjar. Oke, Pak, silakan, Pak. Ye, Pak, silakan. Lalu ada Kak Tutista Pramita Dewi Jegek Buleleng 2025. Halo, Kak. Silakan. Oke, dan yang terakhir ini ada I Gusti Ayu Putu Silent Somnia Patni Wiranggi sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 2 Banjar. Silakan. Wah, kan namanya panjang ya. Mungkin bisa gini biar aku enggak sendirian ngomong, mungkin bisa dibantu dulu untuk memperkenalkan dirinya lagi satu-satu, boleh Pak? Izin Pak ya. Silakan Pak, dari Bapak Guru mungkin Pak, silakan Pak.
4: Baik, sebelum saya perkenalkan diri, boleh dong yelnya yang tadi, ya. Selamat pagi.
5: Pagi, pagi, pagi, luar biasa, tak semangat, buah.
3: Mantap.
4: Ini modal kami, cuman bermodal semangat ya, tapi luar biasa. Hari ini kami SMA Negeri 2 Banjar bisa menjadi tuan rumah untuk acara talk show-nya RRI. Boleh tepuk tangan untuk RRI.
3: Terima kasih.
4: Baik, perkenalkan nama saya Igede Arisantika, SPDGR, salah satu guru di SMA Negeri 2 Banjar yang sekaligus menjabat sebagai kepala perpustakaan SMA Negeri 2 Banjar.
3: Oke, panggilannya Pak siapa?
4: Pak Ari.
3: Oh, Pak Ari. Ya, nggih, Pak. Oke, Pak Ari ini baik nggak teman-teman? Guru apa Pak? Maaf izin.
4: Saya guru bahasa Indonesia.
3: Wow, guru bahasa Indonesia. Berarti teman-teman kalau ngobrol sama Pak Ari pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Sesuai dengan KBBI ya Pak. Oke Pak Ari, terima kasih baik. Ya Pak Ari. Okay. Langsung selanjutnya, silakan Kak.
6: Halo semuanya, selamat pagi.
1: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada pihak SMA Negeri 2 Banjar dan juga RRI Singaraja karena telah mengundang saya. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya, pada baik semua? Oh, luar biasa. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya adalah Cista Pramita, dapat dipanggil Cista atau Kak Cista. Dan saat ini kebetulan saya sudah lulus dari bangku SMA dan akan melanjutkan pendidikan di sekolah, maaf, perguruan tinggi negeri di Universitas Pendidikan Ganesha. Dan aku, saya datang ke sini sebagai perwakilan dari Jegek Bagus Buleleng dan pernah menjabat sebagai Jegek Buleleng tahun 2025, Duta Pariwisata dan Budaya Buleleng. Salam kenal semuanya.
3: Oke, Kak, panggilannya siapa, Kak? Mungkin nanti kalau ada yang ketemu di jalan kan mau manggil gitu, atau teman pro 2 gitu mau manggil siapa?
1: Bisa dipanggil Kak Cista aja.
3: Oh, Kak Cista. Yeah. Oke, the next, yang terakhir, silakan.
6: Halo semuanya. Perkenalkan, aku Igustiawi Putu Silen Sonia Patni Wiranggi, bisa dipanggil Silen. Tapi sebelum kita lanjut dulu ke perkenalan aku mau kita yel-yel dulu.
3: Boleh, yel-yel lagi.
6: Aku gas. Ada yel-yel, kalau aku bilang semangat ya, kalian jawabnya cihuy, oke? Okay? Oke, kita coba ya. Semangat ya. Cihuy. Kurang semangat. Sekali lagi, semangat ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong.
3: Oke, keren.
6: Jadi, aku di SMA Negeri 2 Banjar menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 2 Banjar tahun 2026. Salam kenal ya semuanya dan juga halo sobat-sobat RRI semuanya.
3: Oke, terima kasih Kak Silent namanya. Woi, panggilannya keren ya, Silent Walking, diam-diam merayap. Bukan ya. Oke, Pak Guru dan teman-teman, aku mau ngajakin langsung masuk aja ke topiknya ya kita ya. Bangga jadi anak Indonesia lokal bukan berarti ketinggalan nih. Mungkin untuk Pak Guru dulu ya, makna bangga menjadi anak Indonesia dulu deh Pak, yang perlu dipahami untuk generasi muda saat ini itu seperti apa kira-kira, menurut Bapak Ari sendiri?
4: Baik. Kalau menurut saya mungkin agak nyeleneh ini Kak Wira.
3: Iya, gimana tuh Pak?
4: Kalau bagi saya bangga itu artinya bodoh.
3: Oh, malah bodoh?
4: Iya. Kalau bangga, orang yang bangga itu pasti orang yang bodoh. Bodoh dalam tanda kutip. Jadi ketika kita tidak tahu, kita bertanya, ya. Ketika kita belum paham, kita bertanya lagi. Sampai pada akhirnya menganalisis dan kita tahu jadinya. Bangga menjadi anak yang bodoh, tapi bodohnya tanda kutip. Karena ketika kita pura-pura tahu atau pura-pura pinter, kita gak boleh bangga ada di titik itu. Jadi saya kategorikan bangga itu sama dengan bodoh.
3: Oke, oh, jadi kemauan untuk mencari tahu terus gitu iya. Sebenarnya ya bangganya.
4: Karena saya ingat ini, Socrates ya. Mungkin anak-anak pernah membaca atau teman-teman pro 2 pernah membaca profil tentang Socrates. Beliau adalah tokoh filsafat dunia dari Yunani yang lahir di tahun 400-an ya. Socrates ini tidak pernah menulis karya tulis. Tetapi apa yang dia sebutkan selalu melekat sampai sekarang menjadi filsafat hidup. Karena setelah digali ya ada benarnya begitu, sama dengan persamaan dari kata bangga kalau kita samakan dengan kata bodoh itu pernah juga disebutkan oleh Socrates bahwa seseorang yang tidak tahu akan bertanya terus menggali dan kalau kita asosiasikan dalam kehidupan nyata saat ini ketika ada anak-anak bertanya bodoh dalam tanda kutip tapi saya sejajarkan dengan bangga daripada tong kosong nyaring bunyinya.
3: Betul.
4: Pura-pura tahu, pura-pura bisa, tapi ternyata nonsen. Itu jauh lebih tidak bijak jika kita katakan itu sebagai sebuah kebanggaan. Begitu sih bagi saya, Wira.
3: Oh ya. iya Pak, makanya ada istilah malu bertanya sesatnya di mana-mana gitu ya Pak ya.
4: Tidak hanya di hutan ya.
3: Iya betul, di mana-mana tersesat karena malu untuk bertanya gitu.
4: Tapi RRI tidak sesat kan tadi?
3: Oh tidak. Oh tentu tidak Pak. Iya. Oke Pak Ari, terima kasih. Aku kali ini mau pindah ke Kak Cista ya. Kak Cista sebagai sosok nih Jegek Buleleng ya, tentunya membawa identitas budaya daerah ya. Apa yang paling membuat kakak bangga menjadi bagian dari Indonesia?
1: Oke, terima kasih Kak Wira. Menyambung lagi ya, dari tadi yang dikatakan oleh Pak Ari, saya sangat tertarik kalau bangga itu sama dengan bodoh. Dan sebenarnya saya sangat tertarik dengan banyak sekali filsafat-filsafat Hindu dan juga di Bali, yang mana ternyata tidak hanya di Bali saja terdapat filsafat hidup. Di Jawa, di berbagai belahan daerah di Indonesia itu banyak sekali ada filsafat hidup, dan itu yang buat saya bangga menjadi generasi muda di Indonesia. Kenapa? Karena sejauh ini kita hidup, saat ini saya telah berusia hampir menginjak 19 tahun, dan selama 19 tahun saya menjalani kehidupan saya, ada banyak sekali sebenarnya Kak filsafat hidup yang membantu saya, apalagi yang di Bali ini. Contohnya itu adalah saya ingat salah satu filsafat dari filsafat di Bali ya, yaitu Ide Pedanda Made Sideman, yang pernah mengatakan bahwa tonglah karang sawah, karang awake tandurin. Ketika kita tidak memiliki sawah, tidak memiliki modal dalam hidup, satu-satunya jalan itu emang benar seperti yang dikatakan oleh Pak Arya tadi, yaitu mengisi diri sendiri. Kita ini ada di dunia itu memang lahir dari ketidaktahuan, dan saya bersyukur sekali lahir di Indonesia yang kaya akan berbagai budaya, kearifan lokal dan juga filsafatnya tentunya, yang mana itu membantu saya loh Kak, membantu saya dalam mengisi diri saya, membantu saya dalam belajar, dan juga membantu saya untuk dapat setidaknya menjadi seseorang yang lebih baik dari hari kemarin. Dan itulah yang buat saya bangga lahir dan juga hidup, dan asengkara mungkin bisa sampai nanti tiada juga di Indonesia.
3: Oke, ya Kak Cista, karena keberagaman dan banyaknya filsafat-filsafat atau peninggalan dari para leluhur kita yang bisa membuat bangsa ini tentunya jadi lebih bagus lagi dan membuat Benar. Kak Cista bangga tentunya untuk berada di Indonesia. Wah, wow, emang sih Kak, emang kalau di Indonesia tuh nggak ada tuh kok di Indonesia, di luar negeri tuh budayanya nggak sebanyak di Indonesia.
1: Benar ya banget.
3: Kan? Jangankan budaya, dari bahasa aja mereka nggak tahu kita mereka bahasanya apa kan kalau nggak belajar.
1: Tidak seberagam kita.
3: Iya betul, kalau di sini kan banyak banget ya, bahkan berbeda, sama pulau yang sama pun bisa berbeda bahasanya gitu.
1: Iya,
3: ya
1: benar
3: kayak
1: sekali
3: banyak.
1: Dan betul, atas keberagaman budaya itu yang buat kita jadinya bisa lebih apa ya, mungkin survive ya di Indonesia, karena kita dilahirkan dengan banyak sekali perbedaan, dan itu yang mengajarkan kita untuk saling menghargai satu sama lain, dan itu menjadi nilai hidup kita Kak, kayak gitu.
3: Oke, tuh jadi buat teman-teman nih dan teman Pro 2 mungkin bisa belajar untuk saling menghargai, karena kita kan emang Indonesia itu beragam dan berbeda ya. Jadi kita emang harus diciptakan di Indonesia ini untuk saling menghargai sesama. Begitu. Oke, teman-teman. Waduh, ngantuk kali. Oke? Oke, mantap. Kali ini aku bergeser mau tanya nih sama kakak ketua OSIS, Kak Silent ya. Sebagai generasi muda nih Kak ya, apakah rasa bangga menjadi anak Indonesia masih relevan di tengah tren global saat ini gitu? Terus kenapa sih Kak gitu?
6: Jadi menurut aku itu tuh masih sangat relevan, karena di gempuran-gempuran tren-tren yang ada sekarang ini, kita tuh punya keunikan sendiri, punya identitas sendiri, yang dimana orang-orang pada ngikutin satra, pada ngikutin tren-tren, pada FOMO, tapi kita punya identitas sendiri, punya kiblat kita sendiri, gitu loh. Jadi kita gak bakalan terlihat seperti ketinggalan, namun kita tuh punya keunikan sendiri, karena seperti yang tadi Kak Cista udah bilang, kita tuh punya banyak banget keberagaman, dan juga banyak filsafat-filsafat yang bisa kita terapkan di kehidupan sekarang, dan itu benar-benar relevan banget untuk anak-anak muda sekarang yang mulai melihat dan melirik-lirik nih tentang kebudayaan-kebudayaan kita, kayak gitu Kak.
3: Oke, makanya banyak sekarang di medsos-medsos gitu tren-tren yang viral-viral itu malah lagu-lagu dari timur ya. Bahkan bisa mendunia loh, itu sering dipakai juga sama konten kreator luar negeri itu. Itu bawa bukti kalau lokal Indonesia itu bisa bersaing di dunia gitu ya. Oke, keren banget. Teman berdua tahu nggak nih kalau tren yang lagi viral sekarang apa nih? Gimana tuh Dennis berhasil? Oh, bukan ini, bukan kicau-kicau. MBG, waduh. Iya sih, itu viral banget sih. Dan itu lokal banget, Indonesia banget deh itu ya. Mas Balil, uhuy. Oke, balik lagi ke topik ya. Aku mau tanya sama Pak Guri nih. Sekarang nih Pak, terutama di generasi muda ya, kita gak munafik ya Pak ya. Di generasi muda sekarang itu banyak yang bilang bahwa kalau kita menggunakan produk lokal atau mungkin kita melestarikan budaya itu dianggap sebagai ketertinggalan gitu oleh banyaklah generasi muda. Bahkan kalau saya kan sering nih, aku nih sering live TikTok kalau malam nih Pak, pakai baju endek nih, ada komentar gitu, Kak kalau pakai baju endek malah kelihatan kayak orang tua nih mau kondangan gitu. Nah gitu menurut Bapak gimana tuh Pak?
4: Itu yang komentar kan baru satu orang Wira.
3: 7 Pak.
4: 7. Tapi yang tidak berkomentar lebih dari 7 loh.
3: Iya betul. Yang tidak berkomentar itu yang tidak ngelihat.
4: Iya. Bagi saya produk lokal, produk ini kan banyak ya. Bisa dalam bentuk barang atau kalau dari kacamata saya, okelah kita ke bahasa ya. Tertinggal gak sih kalau kita menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan kita sehari-hari? Tidak, walaupun mungkin ada yang berpendapat atau beropini, iya, karena tidak gaul lah atau tidak kekinian seperti itu. Tapi saya sebagai orang yang bukan asli Banjar tetapi mengajar di sini sangat bangga karena saya berada di tengah anak-anak yang sangat komunikatif dengan bahasa Baliagenya. Itu menandakan apa peninggalan dari leluhur masih tetap dijaga. Itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Jadi jangan pernah tidak bangga, jangan pernah merasa tidak kekinian ketika kita menggunakan bahasa daerah atau bahasa lokal kita. Karena itu sebenarnya senjata untuk membuat bangsa Indonesia tetap terkenal di kancah dunia. Sebaliknya, jangan pernah merasa bahagia dan kekinian ketika kita mengikuti arus kemajuan, banyak media sosial yang menghantam kita secara tidak langsung untuk mengentelmen atau mengikuti gaya mereka yang ada di media sosial. Sebenarnya itu sangat membunuh generasi bagi saya. Karena perlahan budaya kita akan bergulir secara tidak langsung dan kita akan meninggalkan apa yang menjadi warisan leluhur, apa yang menjadi produk kita gitu. Justru sebaliknya kita harus jaga. Nah mengenai saya sekarang menggunakan endek, tercista juga ada sisinya lokalnya, silent juga ada. Dengan kita ini hanya Wira yang tidak ada.
3: Aduh maaf baru dicuci tadi Pak.
4: Justru ini adalah langkah memperjuangkan bahwa produk lokal itu bisa kekinian gitu.
3: Oke, iya Pak ya. Dan ternyata nggak sedikit juga orang-orang luar yang malah ingin mempelajari di sini ya Pak ya.
4: Oh, itu. Berbalik ya.
3: Iya, terkadang tuh mirisnya malah orang luar tuh tertarik loh. Tapi kita sendiri tuh malah, generasi mudanya tuh malah nggak tertarik, malah mau ngikutin luar. Aduh, itu gimana tuh Pak?
4: Ya, jangan ikut-ikutan. Nanti kita rambut hitam jadi kuning dong jadinya ya. Tapi kalau kasusnya Wira yang tadi diceritakan ketika memakai baju dengan ornamen kain endek itu ada 7 yang berkomentar. Justru di situ kalau anak-anak atau pemirsa RRI ada di posisi itu, perjuangkan komentar dengan cara mengedukasi bahwa ini milik kita gitu. Saya bangga, coba deh kamu pakai. Nah, kalau kita kembalikan begitu bahasa punchline namanya ya. Ketika kita memberikan pertanyaan yang menggantung, jadi orang itu akan bertanya, loh, saya pakai endek, bagi saya cakep kok, coba deh kamu pakai. Nah, seperti itu misalkan. Ya, jadi kita berikan pertanyaan-pertanyaan punchline, jadi orang yang membaca komentar kita pasti akan bertanya, coba aku pakai mungkin benar ya aku bakal cakap seperti yang aku komentarin. Nah, bisa jadi seperti itu.
3: Oke, Pak. Tapi di situ aku langsung pasti jawab. Aku seneng kok pakai ini, pakai baju-baju daerah gitu. Batik, ende gitu. Aku seneng, Pak, karena kelihatan ganteng kalau pakai gitu. Cuman kelihatan bagi diriku sendiri ya, Pak. Kalau orang lain enggak tahu aku. Oke. Oke, Pak. Kali ini aku mau tanya ke Cista deh. Cista kan yang mungkin terjun langsung nih, sering mensosialisasikan tentang kebudayaan ya, tentunya ke warga-warga, ke teman-teman lah pokoknya gitu ya. Terus sering ini enggak ketemu masalah yang sama kalau tradisional itu masih dianggap kuno, apalagi di kalangan remaja-remaja sekarang ya. Tanggapannya gimana itu, Cista? Silakan.
1: Oke. Okay. Kira-kira teman-teman di sini ada enggak yang masih menganggap hal tradisional itu adalah hal kuno? Tidak.
3: Nah, yang diem tuh ada semua
1: yang diem,
3: tuh.
1: Yang ngantuk, ayo. Ya.
3: Oke. Okay. Gak jawab, ayo.
1: Oke, okay, Kak. Jadi selama ini ya, sebagai Duta Pariwisata dan juga Budaya, memang ada beberapa kalangan remaja atau anak muda yang memang beranggapan kalau kayaknya kalau pakai ende atau berbau atau menggunakan pakaian khas daerah itu merupakan hal yang kuno. Padahal, pada kenyataannya, sebenarnya semua hal itu memang ada umurnya, Kak, ya. Seperti mungkin tren itu ada masanya. Kayak misalnya tren kicau-kicau. Itu juga pasti ada masanya, kan? Begitu juga mungkin bagi teman-teman melihat beberapa pakaian khas dari daerah, ada endek mungkin, ada batik, dan ketika digunakan oleh bapak kalian, kakek kalian, mungkin kalian akan merasa, aduh, kuno banget. Kalau aku pakai hal yang sama juga, pasti aku dibilang kuno, dibilang ketinggalan tren sama teman-teman. Padahal sebenarnya yang harus kita lakukan itu bukan melihat mereka, yang tentunya mereka punya selera masing-masing loh gitu. Mereka sebagai milenial, sebagai boomers, pasti mempunyai selera masing-masing dalam halnya fashion ya, ataupun dengan tradisi lainnya. Tetapi kita sebagai Gen Z, contohnya aku hari ini, kebetulan kemarin Kak Ningsih infonya ke saya itu menggunakan pakaian yang smart casual. Tetapi kebetulan aku itu sangat menyukai menggunakan pakaian etnik daerah, atau sekiranya kalau menggunakan pakaian yang casual, pasti saya menyempatkan untuk memberikan ornamen ke daerah sedikit. Seperti contohnya hari ini saya menggunakan selendang endek saya. Ini selendang dari ibu saya sih ya. Tapi saya keren, padukan, tapi... ya saya yeah. padukan di pakaian saya, dan ini tidak terlihat kuno, tidak terlihat ketinggalan tren gitu. Dan di sini sebenarnya harusnya kreativitas dari para pemuda kita, dari para generasi muda itu dimainkan ketika kita bisa memadukan hal-hal yang tadinya dibilang kuno, yang kita anggap kuno, tapi kita bisa kreasikan. Kita bisa buat menjadi hal yang modern dan pastinya dikembangkan, dan itu yang akan terlihat indah ataupun bisa menjadi tren pada masa ini kayak gitu. Jadi kesimpulannya, Kak, menurut saya memang ada beberapa ya orang-orang ataupun para generasi muda kita yang berpikiran kalau misalnya semua hal yang berkaitan dengan tradisional khas daerah itu adalah kuno. Padahal sebenarnya sangat seru dan sangat indah sebenarnya kalau kita bisa memberikan sentuhan kreativitas sedikit dalam hal tersebut, kayak gitu.
3: Oke, itu teman-teman dan teman Pro 2 ya. Mungkin emang gitu, bukan udah lama, gimana ya, peninggalan dari para leluhur kita, dan tinggal gimana cara kreatif kita untuk mengemasnya gitu biar kelihatan ganteng dan cantik. Ini buktinya pada pakai udeng nih, ganteng-ganteng yeah. juga ya kan.
1: Pada pakai kebaya.
3: Senyum lo, enggak senyum lo. Cool, tetap stay cool dibilang ganteng.
1: Ira senyum, dia ada senyum.
3: Oke, terima kasih Kak Cista. Aku mau tanya nih sama Kak Silent nih sekarang nih. Kalau untuk di lingkungan sekolah nih, Kak, ya, atau di media sosial yang lagi sering ya, kemungkinan hampir semua ya, enggak kemungkinan, pasti nih semua nih pakai punya media sosial, entah TikTok atau Instagram gitu. Untuk Kakak Silent yang sering ditemui lah sekitar teman-temannya, enggak gimana tuh kira-kira, masih ada enggak teman-teman yang menganggap kalau budaya lokal itu aduh ketinggalan banget nih gitu. Terus cara Kak Silent sendiri gimana untuk mengatasi anggapan teman-teman yang bilang begitu tuh di lingkungan sekolah sama di media sosial gitu, Kak?
6: Oke, jadi sebagai murid yang juga deket banget sama siswa-siswi di sini, ya pasti banget masih ada siswa-siswa atau remaja-remaja yang bilang kalau pakai baju batik, pakai baju endek itu kuno. Bahkan aku sendiri pernah dengar ada orang lagi bercandain temennya lagi pakai baju anda atau baju batik itu dibilang, eh ada kepala desanya Dini gitu.
3: Nah, betul ya. Itu hampir mirip kayak tadi aku pas live gitu. Mau kondangan gak digituin ya? Sama hampir mirip.
6: Tuh, dibercandain kayak gitu. Nah, aku tuh dalam hati tuh pengen sebenarnya kayak bilang kalau sebenarnya budaya-budaya inilah yang harusnya kita junjung tinggi karena kita tuh punya identitas sendiri dengan menggunakan batik atau endek ini. Jadi jangan minder, jangan malu gitu loh dibilang kayak gitu. Malahan kita harusnya mensupport diri kita sendiri dan meyakinkan diri kita dan meyakinkan orang lain kalau misalnya itu tuh hal yang bagus untuk dikembangkan gitu. Sama kayak kata Kak Cista tadi, kalau kita bisa kembangkan budaya kita ini jadi hal-hal yang lebih trending, itu tuh bisa jadi hal yang bagus gitu loh. Kayak contohnya pakai baju yang ada kombinasi-kombinasi streetwear gitu kan, sekarang banyak nih yang suka-suka pakai streetwear gitu. Terus juga selain produk-produk gitu, ada juga nih musisi-musisi yang sekarang mulai pakai bahasa-bahasa daerah gitu kan, yang banyak banget tren-trennya. Kayak

0: dulu kali.
1: Gimana tadi, Pak?
0: Selamat pagi. Oke, oh masih semangat ya. Nggak tepuk tangan dulu boleh kali. Oke, biar tetap semangat gitu, biar teman Pro 2 yang denger di sana bisa, wih ternyata anak SMA Negeri 2 Banjar keren-keren ya semangatnya, walaupun belum pada sarapan kan, tapi tetap pada semangat nih. Oke, kali ini aku mau tanya lagi nih sama Kak Cista nih. Kak Cista kan tadi ngomongin kreativitas ya, dalam melestarikan budaya lokal. Kira-kira nih, kalau misalnya kita menggunakan medsos untuk melestarikan itu, apakah bisa Kak? Tentunya dengan kreativitas atau tren-tren yang lagi viral sekarang gitu, bisa nggak kira-kira Kak?
2: Sangat bisa. Di sini teman-teman ada nggak yang pernah nge-up di sosial media konten kalian lagi menari atau megambel, menabuh? Pernah? Ada yang pernah? Ada yang suka nari di sini? Ada banyak ya yang suka megambel? Ada? Oke, bola ganjur atau gong kebiar? Bola ganjur ada, gong kebiar ada. Nah, sebenarnya Kak Wira, para generasi muda kita ini kan bisa dibilang ya sangat apa ya, sangat suka untuk menampilkan diri mereka atau mengupload sesuatu lewat sosial media. Dan saya lihat ya Kak ya, ada banyak banget sebenarnya orang-orang atau remaja di Buleleng yang sudah melakukan hal itu, melestarikan budaya, mempromosikan budaya lewat media sosial. Dan itu tuh bukanlah hal yang susah untuk dilakukan. Sesimpel kalian mengambil handphone kalian, merekam kalian melaksanakan hobi kalian seperti menari mungkin, atau menabuh, atau megeguritan, dan masih banyak lagi, lalu kalian up di media sosial, dan itu bisa viral. Itu juga bagian dari kalian bisa mempromosikan budaya kita, budaya dari Provinsi Bali, ataupun budaya dari Indonesia secara umum di media sosial. Dan dengan adanya hal itu, kalian juga bisa, kalian telah berdampak juga untuk Indonesia, sudah setidaknya menjadi generasi muda yang bisa memanfaatkan media sosial dengan baik. Kayak gitu Kak.
0: Oke, tuh jadi kita tetap harus melestarikan ya, walaupun ya emang secara nggak langsung kan teman-teman biasanya seneng nih lagi tampil atau pentas gitu, direkam masukin medsos gitu nggak apa-apa ya, itu juga
2: banget.
0: Salah satu untuk melestarikan ya.
2: Bener,
0: Kak Cista ya, betul. Nanti giliran udah diklaim sama itu sebelah baru ribut ya kan. Sedangkan kitanya sendiri pun nggak mau untuk melestarikan gitu,
2: ya,
0: karena
2: bener.
0: Mirisnya di situ ya Kak Cista ya. Aduh.
2: Dan dengan adanya aksi dari anak muda yang mau mengupload kegiatan kebudayaan kita di sosial media, itu juga bisa jadi usaha preventif atau pencegahan gitu. Ya jaga-jaga mungkin ada pihak lain dari luar Indonesia yang mengaku bahwa oh ini budaya kita nih, kayak gitu. Padahal itu udah jelas, udah kita promosikan lewat video-video anak muda kita yang sudah menjadi content creator dan masih banyak lagi, kayak gitu.
0: Oke, keren tuh. Kamu itu bisa dicontoh tuh ya Kak Cista ya, dibikin konten-kontennya kalau misalnya lagi ada in my life gitu. Ada gak yang sering bikin gitu?
2: Mungkin ada yang sebagai
0: baju
2: penari,
0: adat ya. Gitu ya. Itu kan gak, secara gak langsung gitu. Jadi kita udah mempromosikan pakai baju adat gitu. Day in my life nih, nongkrong wes. Beli kopi 3.000 nongkrong 3 jam kan gitu ada. Oke, aku mau tanya kali ini sama Kak Silent nih. Kak Silent, kira-kira sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 2 Banjar, apa nih langkah-langkah yang mungkin sudah dilakukan atau akan dilakukan untuk melestarikan budaya di lingkungan sekolah dulu deh, nggak usah keluar-keluar dulu Kak.
3: Jadi langkah-langkah kecil aja yang bisa kita lakukan untuk melestarikan kebudayaan itu, kita di OSIS itu punya program yang menyetel lagu-lagu daerah gitu kalau misalnya sebelum kegiatan di lapangan. Nah itu udah beberapa kali terjalan dan memang pengaruhnya itu bagus banget karena murid-murid juga ada beberapa yang ikut-ikutin lagunya gitu, ikut nyanyi. Nah itu bisa jadi salah satu hal kecil yang ngebuat para remaja-remaja sekarang nih tahu nih ada lagu-lagu daerah yang beragam gitu loh. Apalagi kita juga sering nyetel lagu Wonderland Indonesia itu. Itu kan banyak tuh campuran lagu-lagu daerahnya dan dikombinasikan sama hal-hal yang modern gitu. Musik-musik yang modern, jadi enak gitu didengar. Jadi mereka tuh gak ngerasa ini ketinggalan zaman gitu. Nah, terus

0: juga ada lagi, kita ada program ngayah, ngayah di Padmasana. Jadi setiap ada kegiatan persembahyangan itu mereka membantu di sana. Nah, jadi mereka secara langsung juga tahu nih gimana caranya nyiapin banten. Jadi mereka secara tidak langsung juga tahu apa aja banten-banten yang ada gitu.
1: Oh gitu, iya iya, keren-keren banget berarti. Itu programnya kakak tahun ini apa sebelumnya sudah ada itu kak?
0: Ini baru tahun ini.
1: Wih, keren, tepuk tangan dong, mulai dong buat Kak Shailen. Ini termasuk salah satu langkah untuk melestarikan budaya ya Kak Shailen. Terima kasih banyak sudah ikut melestarikan budaya nih. Oke, kali ini mau ke Pak Guru ya, Pak Ari. Pak Ari, itu gimana dengan program-program yang dilakukan Kak Shailen? Apa tindak lanjut atau langkah yang dilakukan sekolahan nih agar tetap menjaga tentunya atau bisa memperbarui lagi, kira-kira tanggapannya gimana Kak?
2: Iya Pak, silakan. Iya, kalau saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Shailen, tentu harus ada kesinambungan ya. Dan di sekolah tentunya banyak elemen yang harus bergerak bersama, bergandengan, karena sebuah program kan nggak bisa terlaksana jika dilaksanakan oleh satu komunitas aja. Jadi apa yang disampaikan Shailen itu telah kami laksanakan baik dari tataran guru dan tenaga kependidikan maupun siswa secara bergandengan dan penuh kesadaran. Itu dilaksanakan dengan sepenuh hati ya, gunanya untuk yang pertama menyukseskan program, kemudian yang kedua ya tetap melestarikan apa yang harus dan semestinya kita jaga, seperti itu.
1: Oke, tetap pokoknya intinya sekolah mendukung ya apa yang dilakukan oleh OSIS dan teman-temannya. Pokoknya murid-murid di SMA Negeri 2 Banjar ya tetap harus melestarikan budaya Indonesia, terutama budaya Bali ya. Oke, teman-teman setuju? Oke, mantap. Untuk teman Pro 2 pasti juga setuju untuk melestarikan budaya Indonesia, karena Indonesia itu kaya akan budaya yang tentunya bisa membuat kita bangga dan lebih terkenal lagi di dunia gitu ya. Oke, aku mau tanya lagi kali ini sama Kak Shailen nih sebagai ketua OSIS nih, langkah-langkah untuk yang bisa dilakukan pelajar untuk menunjukkan kebanggaan gitu terhadap budaya Indonesia itu seperti apa tuh Kak Shailen ya? Mungkin bisa dari diri Kak Shailen dulu sendiri, seperti apa yang sekiranya dilakukan gitu.
0: Oke, jadi buat nunjukin kalau aku itu bangga jadi anak Indonesia yang berbudaya, itu tuh dari hal kecil aja, karena aku suka nyemil. Jadi aku tuh sering banget nyemil-nyemil jajanan di pasar. Kayak salah satu favorit aku itu kue putu. Itu kan, itu bisa loh kita buat jadi tren yang sekarang. Karena dari banyaknya tren itu tuh kalau kita bisa mengembangkan budaya kita, itu bakalan jadi apa ya, jadi pengaruh yang baik untuk lingkungan kita. Apalagi sekarang dari gempuran-gempuran Dubai Cui Cookie atau Maca gitu, aku masih lebih milih kue putu karena itu lebih sehat. Lebih sehat jatuhnya, terus juga dari rasanya itu gak terlalu manis, gak juga terlalu hambar. Dan kalau dikonsumsi tiap hari rasanya gak bikin uang kita jadi ini ya, jadi habis ya. Jadi anak-anak muda bisa nyimpen uang buat kebutuhan mereka ke depannya, atau bisa juga untuk mau beli sesuatu yang mereka mau gitu. Jadi dari hal-hal kecil aja deh, kayak makan makanan tradisional, atau kita tuh jalan-jalan ke tempat-tempat wisata yang masih hidden gem, yang masih underrated, tapi tetap ada nilai-nilai kebudayaannya gitu. Terus kita publikasikan dan biar orang-orang tuh juga penasaran, pengen kesini deh gitu.
1: Oke, keren ya. Tapi Kak, aku juga suka kok kue putu. Di tengah gemburan bener ya, jajan-jajan kekinian ya kan, yang sebenarnya malah tinggi akan gula ya Kak. Waduh, tinggi banget, malah gak sehat. Itu kalau kue putu udah enak, murah lagi ya Kak. Oke, teman Pro 2 dan teman-teman yang di sini, mungkin dari tadi kan aku udah ngobrol nih, berempat kita ngobrol ya Pak ya, izin ya Pak ya. Kali ini ada teman-teman dari sini yang mungkin mau tanya. Silakan. Ada yang mau tanya gak nih tentang ini, tentang topik kita kali ini ya tentunya ya, bangga menjadi anak Indonesia, lokal bukan berarti ketinggalan. Ada yang mau tanya? Silakan. Oke, Kak, silakan Kak. Perkenalkan diri dulu mungkin ya.
3: Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Sinta Permatasari. Jadi pertanyaan saya simpel. Kita sebagai remaja, khususnya remaja Bali, kadang dalam pergaulan kita sebenarnya sudah melestarikan bahasa Bali. Namun kita lebih sering menggunakan bahasa andap atau bahkan bahasa kasar seperti itu. Nah, apakah itu masih termasuk melestarikan budaya Bali atau bahasa Bali? Terima kasih.
1: Ih, keren ini. Mau siapa yang menjawab nih?
3: Mungkin boleh keempat-empatnya.
1: Oh, boleh. Tanggapannya satu-satu ya. Oke, Pak, silakan mungkin dari Pak Guru dulu, Pak.
2: Sekarang siswa yang bertanya ke guru ya. Itulah keragaman ya. Jangan dulu ke bahasa kasar, bahasa prokem atau bahasa slang yang awalnya muncul sebagai bahasa rahasia komunitas pencuri atau komunitas-komunitas lainnya. Ya, agar tidak dipahami dan dimengerti oleh orang lain, digunakanlah bahasa rahasia. Itu justru tumbuh melalui artis-artis yang ada di layar kaca yang kita tonton. Sehingga bahasa rahasia itu menjadi bahasa yang lumrah. Nah, sekarang kita kaitkan ke bahasa daerah. Bahasa daerah juga ada tumbuh bahasa kasar yang dilazimkan oleh anak-anak. Dan itu banyak kita rasakan, banyak kita temui di Buleleng terutama ya. Seolah-olah bahasa daerah yang kasar itu menjadi bahasa yang dikonsumsi sehari-hari, bahasa yang digunakan sehari-hari. Nah, pertanyaannya, itu sebuah langkah untuk melestarikan bahasa daerah atau tidak, kan begitu pertanyaannya. Dari dua kacamata ini saya lihat ya, kita bisa katakan itu melestarikan. Namun harus digarisbawahi, penggunaannya harus ditempatkan pada situasi dan tempat yang sesuai. Misalkan adik berkomunikasi dengan teman sejawat yang tidak dalam lingkungan formal, silakan. Karena justru itu akan mengikat ikatan sosial mereka. Namun ketika bahasa kasar itu digunakan pada situasi resmi atau situasi formal, justru itu bukan sebuah langkah untuk melestarikan. Justru itu membunuh dan menggiring bahwa bahasa ibu, bahasa yang santun itu sudah lenyap. Nah, seperti itu. Jadi ada dua kacamata yang saya lihat dari sisi positif dan negatifnya.
1: Iya, Pak. Betul. Intinya kita harus tahu kita sedang berbicara dengan siapa gitu dan menggunakan bahasa apa. Gitu ya, Pak Ari ya.
2: Iya, benar-benar.
1: Betul, betul. Oke, kalau Kak Cisa sendiri gimana tanggapannya, Kak?
3: Tentunya saya sangat setuju dengan Pak Ari tadi. Benar kata Pak Ari, itu juga bisa dibilang sebagai usaha kita untuk melestarikan bahasa, terutama bahasa daerah kita ya, bahasa Bali. Tetapi di sini, sebagai masyarakat Buleleng, kita juga sadar bahwa kita tuh memiliki dialek khas Buleleng. Dan memang dialek Buleleng ini banyak orang-orang ya yang mengatakan bahwa kok kayaknya agak kasar ya, kok kayaknya sangat-sangat kurang santun digunakan. Padahal sebenarnya pada keseharian kita memang sudah sepatutnya, seperti yang dikatakan oleh Pak Ari tadi, ada yang namanya sor singgih base dalam bahasa Bali. Dan tentunya ketika menggunakan bahasa-bahasa dalam pergaulan itu, ketika kalian menggunakan dalam pergaulan ataupun dalam suatu circle pertemanan, itu dapat mengikat hubungan kalian supaya lebih rekat lagi. Tetapi memang harus kita garis bawahi bahwa bahasa-bahasa dialek, terutama dialek Buleleng ya, itu harus banyak kita saring lagi untuk tidak digunakan di situasi formal. Contohnya untuk kita dalam kelas misalnya, kita berbicara kepada guru atau secara formal berdiskusi dengan orang yang kita belum ketahui siapa mereka dan belum kenal secara dekat, memang lebih baik kita menggunakan bahasa Bali alus yang lebih singgih atau bisa dikatakan bisa memberikan kesan bahwa kita menghormati orang lain tersebut. Dan sebenarnya dengan kalian tahu cara atau tempat yang tepat untuk menempatkan bagaimana cara kita berbicara menggunakan bahasa ataupun dialek yang sedikit kasar itu bagi kalian, itu juga usaha kalian untuk bisa melestarikan bahasa Bali. Kayak gitu sih Kak, kalau dari saya.
1: Oke, jadi teman-teman ya, tetap pokoknya bisa asal penggunaannya tepat gitu ya. Gitu aja teman-teman. Oke teman-teman, mungkin disiapin dulu untuk pertanyaan kedua yang mungkin mau tanya lagi. Tapi aku sebelumnya mau minta tanggapan dulu dari Kak Silent nih. Ketua OSIS gimana tadi pertanyaan dari temannya itu? Silakan.
0: Oke, jadi izin berpendapat ya. Kalau menurut aku itu sebenarnya juga salah satu cara kita untuk melestarikan budaya. Tapi tetap diingat untuk porsi perkataannya itu jangan terlalu berlebihan. Lihat situasi juga, karena tentu aja orang Buleleng kalau misalnya ketemu sama orang Badung pasti beda ya. Jadi biar tidak ada suatu konflik atau salah paham, jadi kita harus tetap menggunakan bahasa yang lebih santun seperti itu.
1: Orang baru kayak misalnya aku nih, aku kan bukan asli Bali nih kak, aku baru setahun. Waduh, malah informasi nih, aku baru setahun di sini. Tapi aku belum bisa bahasa Bali, jadi teman-teman di kantor kadang suka ngajarin gitu. Dan dialek apa Buleleng katanya, iya, aku udah bisa. Mak lu gati no gitu, bener gak? Oh bener ya. Aduh malah jadi ceritaku. Oke teman-teman, next mungkin ada yang mau tanya lagi. Oke silakan, yang mana? Ini dulu, kak. Iya kak.
4: Cek. Perkenalkan, nama saya Eko Marinata dari kelas 10C. Saya izin bertanya, apakah siswa setiap hari Kamis menggunakan pakaian adat sudah bisa untuk melestarikan kebudayaan Bali? Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Mungkin Pak Ari. Silakan Pak, tanggapannya Pak.
2: Baik, Komang, terima kasih pertanyaannya. Diterima dulu kadonya.
1: Wei, kenyem-kenyem berdidi.
2: Sepertinya saya bisa baca hati, bisa baca pikiran hari ini. Komang rela bertanya agar dapat kado dari RRI.
1: Wei, tepuk tangan dulu dong teman-teman buat Komang. Biasanya pendiam, Pak, pendiam.
2: Biasanya pendiam.
1: Oh, pendiam.
2: Dan tiba-tiba saya jadi peramal hari ini. Ya, hari Kamis itu kan program dari pemerintah ya. Otomatis kita sebagai warga Provinsi Bali yang taat akan aturan mengikutinya. Namun terlepas dari program pemerintah tersebut, ini sebenarnya sebuah program yang sangat luhur. Boleh kita katakan seperti itu. Kalau tidak kita yang mengenakan, siapa lagi? Kan gitu. Ya. Walaupun pemerintah sudah mendengungkan bahwa ini adalah sebuah upaya untuk mendekatkan kita akan warisan leluhur seperti kain tenun atau kain tenun ikat dan sejenisnya yang banyak sudah mulai diklaim oleh daerah-daerah lain. Jadi ini sebuah langkah pemerintah. Walaupun kenyataannya belum bisa 100% kita mengenakan kain tenun ikat sebagai busana kita di setiap hari Kamis, namun setidaknya ada niat tulus dari kita semua untuk mematuhi peraturan itu dan mencintai produk-produk lokal seperti itu. Kalau tidak kita ya siapa lagi, kan gitu Ira ya. Jadi ini adalah sebuah upaya juga untuk melestarikan apa yang namanya warisan leluhur dari sisi kain tenunnya seperti itu. Nah, namun saya berpesan nih kepada anak-anak dan RRI, pemirsa RRI yang sekarang lagi mendengarkan siaran ini, bahwa sebenarnya terlepas dari aturan kain tenun itu, ada dua hal yang bisa saya tangkap yang harus kita lakukan secara sepenuh hati, yakni etika dan estetika. Sebagus apapun atau semahal apapun busana yang anak-anak pakai, kalau tidak beretika, estetikanya tidak dapat, justru itu juga akan menyurutkan nilai-nilai dari kain itu sendiri. Jadi sebaliknya, sesederhana apapun busana yang kalian gunakan, ayo berbusana dengan sopan, karena dengan beretika, estetika itu akan muncul sehingga tetap akan indah dipandang seperti itu, Wira.
1: Oke, okay, yes. Pak, terima kasih. Komang paham, udah?
4: Siap paham.
1: Oke, okay. Tadi gini-gini sini kayak kena gendam tadi.
2: Etika dan estetika ya, Mang ya.
1: Itu okay. Etika dan estetika yang tetap harus diperhatikan biar tetap keren gitu. Oke, okay. Lanjut lagi Kak Cista, mungkin tanggapannya bagaimana Kak?
3: Ya, menurut saya sendiri itu juga bagian kita untuk melestarikan budaya Bali ya. Apalagi saya ingat banget waktu saya SD itu belum ada aturan ketika kita hari Kamis harus menggunakan pakaian adat kan. Baru-baru ini, baru saya SMP, baru ada aturan demikian. Dan saya ingat banget waktu itu teman-teman saya tuh banyak yang ngeluh kayak, aduh kenapa ya harus pakai kebaya, kenapa harus pakai kamen, kan kabet jalannya, panas, gerah. Dan dengan adanya aturan ini dari pemerintah kita, itu juga bisa menjadi usaha ya untuk kita setidaknya bisa kenal dengan budaya kita, yaitu pakaian adat kita. Seminimalnya kita menggunakan kamen dengan baik, penggunaan selendang, dan juga menggunakan kebaya, ataupun bagi yang putra menggunakan kamen, destar, dan juga umpal serta saputnya dengan baik dan juga benar, itu juga sudah menjadi minimal banget untuk kita bisa mengenal budaya. Benar yang dikatakan Kak Ari tadi ya, memang estika dan estetika itu memang penting untuk kita implementasikan dalam busana kita. Dan dengan adanya hal ini, setiap hari Kamis kita menggunakan pakaian adat, itu juga bisa membangun setidaknya kebiasaan kita untuk mencintai pakaian adat. Dan sekarang saya lihat kan adik-adik sekarang semuanya cantik-cantik kelihatan, ganteng-ganteng menggunakan pakaian adat, apalagi ketika menggunakan pakaian adatnya dengan baik dan juga benar. Jadi ini semoga bisa menjadi pesan juga ya buat adik-adik bahwa menggunakan pakaian adat setiap hari Kamis, Purnama, Tilem, ataupun Hari Raya Hindu besar lainnya, itu juga bagian dari kita sadar akan budaya dan mau melestarikannya.
1: Oke, itu intinya setiap Kamis atau Tilem, Purnama atau Hari Besar itu tetap menjadi bagian untuk melestarikan budaya, begitu. Oke, lanjut tuh untuk kakak ketua OSIS, Kak Silent tuh, dijawab pertanyaan temennya, mungkin bisa ditanggapi dulu, tapi jangan berantem.
0: Jadi, aku mau tanya dulu nih, menurut Nata itu udah termasuk gak melestarikan budaya? Menurut Nata aja dulu.
4: Menurut saya sih udah, karena itu salah satu program dari Pak Koster kayaknya ya.
1: Enggak apa-apa, yang yakin aja, enggak apa-apa.
4: Program dari salah. Pak Koster untuk melestarikan Bali dengan cara menggunakan pakaian adat setiap hari Kamis. Ya.
0: Jadi dari diri kamu aja udah merasa dan menganggap ini adalah suatu cara kita untuk melestarikan budaya. Nah, tentu aja dong aku bakalan bilang juga kalau ini adalah satu hal untuk meningkatkan rasa kesadaran kita akan budaya diri kita sendiri dan identitas kita. Benar kata Pak Ari, kita harus tetap mengutamakan estetika dan etika. Nah, yang dimana kalian semua ini kan pasti pada pengen tampil cantik, pada pengen tampil ganteng, dan pasti pengen memikat hati si crush dong. Nah, jadi tentu aja kalian bakalan pengen berekspresi nih di hari Kamis, apalagi kalian dikasih kebebasan nih untuk menggunakan pakaian-pakaian yang berwarna lain tapi tetap sopan. Nah, jadi disitulah kita bisa berekspresi dan juga kita bisa meningkatkan UMKM di Indonesia loh, dengan kita membeli pakaian-pakaian kebaya seperti yang kita pakai saat ini, terus juga menggunakan kamen gitu. Itu salah satu bentuk kita terhadap cinta produk lokal seperti itu.
1: Oke, tuh kak siapa tadi namanya, panggilannya siapa?
5: Nata.
1: Ya. Oke, Kak Nata. Oke, Kak Nata puas nggak dengan jawabannya?
4: Sangat puas.
1: Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Nata. Oke, mungkin selanjutnya ada yang mau tanya lagi tadi, Kak? Oh ya, oke, siap Kak. Namanya siapa, sama panggilannya siapa gitu ya biar.
6: Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Dharma Kumaran Nata, biasa dipanggil Dharma. Saya duduk di bangku kelas 11. Pertanyaan saya terkait dengan kesenian Bali, lebih tepatnya bagaimana peran pemerintah dalam mendukung pelestarian dan pengembangan budaya Bali, khususnya seni tari, seni gong, dan bleganjur, yang dimana minat-minat pemuda sekarang lebih berminat kepada tren-tren seperti kicau mania dan lain-lainnya. Sangat jarang untuk pemuda-pemuda, bahkan untuk yang sudah lebih senior, mengembangkan tradisi tersebut.
1: Oke, udah. Oke, Pak Ari, izin mohon dijawab pertanyaan dari muridnya sekarang. Biasanya kan ngasih ulangan ya Pak Ari ya. Sekarang muridnya yang ngasih soal.
2: Iya, Dharma. Sebentar, hadiahnya kosmetik dalamnya itu Dharma.
1: Betul. Barbel kalau nggak salah dia.
2: Sulit untuk kami jawab ya, saya pribadi menjawabnya sangat sulit sebenarnya Dharma, karena pertanyaan Dharma bagaimana langkah pemerintah gitu ya. Tapi setahu saya, dari apa yang saya konsumsi dari kehidupan sehari-hari, sebenarnya pemerintah sudah memberikan ruang-ruang aktif kreatif untuk masyarakat. Nah, untuk bidang seni dan olahraga itu sebenarnya di lingkup Buleleng di setiap kecamatan kan sudah ada festival ya. Sudah ada, itu salah satu contoh. Sudah ada festival di setiap kecamatan. Kemudian bulan bahasa Bali juga sudah di diakomodasi oleh pemerintah. Kemudian ketika ulang tahun Singaraja, ulang tahun Buleleng maksud saya, Bulfest, kemudian di Lovina ada Lovina Festival, di Pemuteran ada BDF ya kalau tidak salah, dan event-event lainnya, itu pemerintah sudah sangat memberikan kerja nyata untuk masyarakat Buleleng. Sekarang balik lagi, apakah masyarakat Buleleng yang dalam hal ini Dharma dan sejawatnya itu anak muda, apakah sudah memanfaatkan wadah-wadah yang diberikan oleh pemerintah itu apa belum? Nah, ketika Dharma sudah atau yang lainnya sudah memanfaatkan wadah itu dengan turut serta, turut andil dalam kegiatan festival dan event-event tersebut, itu artinya Dharma dan kawan-kawan Dharma sudah merasakan dampak yang diberikan oleh pemerintah, yaitu wadah kreativitas itu. Nah, caranya biar lebih terasa lagi Dharma, ikuti dengan sungguh-sungguh, ajak lagi kawan-kawanmu, jangan sendiri tampil di panggung besar, ya kan? Ajak teman-temannya bergandengan, itu justru akan membuat sebuah pagelaran pertunjukan yang luar biasa, dan disitulah masyarakat dan pemerintah bisa bersinergi gitu Dharma. Jangan jadi penonton tapi jadilah tokoh. Ya, sudah bisa dipahami Dharma?
1: Ya intinya jangan sendirian lah Pak ya, ajak-ajak teman-temannya untuk bareng-bareng gitu.
2: Benar.
1: Dan jangan cuman minta pemerintah ini gini, tapi kita tetap harus bergerak untuk memulai lebih dahulu paling tidak ya Pak ya,
2: setidaknya. Dan kalau punya opini atau saran kan ada ruang aktif. Ada RRI ya, lewat program-programnya yang jika Dharma dan teman-teman itu punya opini atau masukan untuk pemerintah kan bisa melalui tim redaksi atau tim jurnalis dari RRI. Nah itu gunanya Dharma ya.
1: Oke, Dharma paham ya. Oke, aku sekarang mau ke ini deh, Kak Silent deh. Kak Silent, mungkin menurut gini aja, kalau mungkin karena dari pemerintahan kelihatannya kan terlalu relate ya sama Kak Silent ya. Mungkin pendapat Kak Silent aja deh, gimana sih tentang apa yang ditanyakan sama Dharma itu.
0: Jadi aku bakalan kasih pendapat di lingkup sekolah aja deh dulu ya. Nah, di lingkup sekolah itu kita udah sering kok melestarikan budaya kita. Kayak contohnya waktu kegiatan piodalan, itu kan pasti ada aja yang ekstra tari bakalan nari. Nah, itu juga menjadi salah satu cara kita melestarikan budaya kita dan juga mengajak anak-anak muda untuk ikut melestarikannya. Terus juga ada kegiatan waktu nyepi kan, kalau misalnya ada parade ogoh-ogoh itu kan pasti banyak anak-anak muda yang main gong gitu. Itu juga jadi salah satu hal untuk anak-anak muda mulai melestarikan kebudayaannya seperti itu.
1: Oh tuh, udah tahu. Oh itu pendapat dari Kak Selen nih. Nah ini sekarang yang tepat nih, mungkin Kak Cista ya sebagai panjang tangannya pemerintah ya, generasi-generasi. Jadi silakan Kak Cista tanggapannya.
5: Terima kasih atas kesempatannya. Dharma pernah ikut sekegong gak Dharma? Berarti sekarang masih berpartisipasi aktif ya di sekegong ya. Oke, okay. Setahu saya dan saya juga kebetulan dari Jigik Bagus Buleleng merupakan organisasi di bawah naungan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng. Dan menurut saya memang sepenglihatan saya sebagai bagian dari organisasi ini, pemerintah itu sudah melakukan banyak sekali upaya agar kesenian daerah ataupun beberapa budaya seperti contohnya adalah menari, megambel, menabuh dan masih banyak lagi itu
3: sudah diberikan ruang oleh pemerintah agar dapat dikembangkan kembali oleh para anak mudanya, terutama anak muda di masing-masing daerah ya. Contohnya itu yang paling relate atau yang paling mungkin teman-teman hampir semua tahu, yaitu pelaksanaan PKB setiap tahun, Pesta Kesenian Bali. Ada yang pernah ikut PKB? Oke, mau ikut ya? Oke, saya dari JG Bagus Buleleng itu sudah 2 tahun, di tahun 2025 dan juga di tahun 2026 berpartisipasi dalam PET AYE atau PAWAI mewakili Kabupaten Buleleng di PKB atau Pesta Kesenian Bali. Dan di sana sebenarnya saya melihat ada banyak banget anak-anak muda dari yang mulai lebih kecil daripada kalian, seumuran kalian bahkan yang lebih dewasa, itu sudah berpartisipasi dalam PKB ini, dalam PET AYE dan juga beberapa cabang lomba lainnya. Dan saat ini juga saya melihat ada banyak sekali keinginan dari anak muda yang dapat memanfaatkan dengan baik wadah-wadah tersebut seperti itu. Dan mungkin untuk kalian yang merasa sepertinya untuk sampai ke PKB aku belum bisa, tetapi di tiap-tiap desa itu pastinya sudah ada sekegong. Sudah ada sekegong dan juga pastinya ada beberapa sanggar tari, baik itu yang memang di bawah yayasan ataupun dibangun secara mandiri oleh beberapa pihak atau penggiat seni. Dan itu sebenarnya bisa kalian manfaatkan sebagai ruang kalian dapat melestarikan budaya dan kesenian khas dari daerah kita masing-masing. Menurut saya juga, dengan kalian setiap hari ataupun di beberapa hari di ketika kalian berkegiatan di sekolah itu mengikuti beberapa ekstra seperti ekstra tabuh, ekstra tari, mungkin juga ekstra lainnya yang ada kaitannya dengan kesenian, itu juga sudah bagian dari kalian sudah memanfaatkan ruang di sekolah kalian yang mana ini juga dibangun oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, dan kalian bisa memanfaatkan ruang tersebut untuk bisa melestarikan kesenian khas daerah kalian masing-masing. Dan kalian pada tahu gak sih kalau Bali ini punya banyak sekali budaya? Di Buleleng itu budayanya lain lagi, sama di Karangasem, sama di Badung, Bangli, dan masih banyak lagi. Tetapi di sini mungkin aku bisa mengajak ya teman-teman sekalian itu supaya lebih sadar lagi buat yang belum sadar. Kalau misalnya di Buleleng ini sangat kaya dengan kearifan lokal, dengan tradisi dan juga budayanya. Kita punya alat musik Buleleng khas sendiri, kita punya tari yang dibuat oleh seniman Buleleng dan masih banyak lagi. Dan itu yang harus kita sadari ya sebagai generasi muda, apalagi di masa SMA saat ini yang mana kita masih sedang gencar-gencarnya mencari jati diri. Jadi tetap semangat teman-teman untuk mengejar impian kalian dan tetap kalau bisa iringi impian kalian tersebut dengan tetap sadar dengan budaya dan kesenian khas Buleleng dan juga Bali tentunya.
1: Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kak Cista. Oke, mungkin
2: aku
1: ada
2: bisa nambahin sedikit.
1: Oh, siap-siap. Okay. Boleh, Kak.
2: Karena aku pengen Banjar ini up gitu ya. Menyambung apa yang disampaikan oleh Silent dan Cista, bahwa kita sebenarnya banyak sekali punya lokal genius di Banjar ya. Salah satunya adalah konservasi air yang telah ditemukan itu lebih dari 150 titik mata air yang sekarang lagi direkonstruksi lagi ya. Itu di Pedawe dan lagi juga sedang merekonstruksi permainan tradisional berbasis kemiri yang sudah sangat punah itu sekarang lagi di up. Jadi kita punya banyak sekali lokal genius yang perlu kita gali dan kita jaga. Setelah kita gali harus dijaga, jangan dibuang, seperti itu. Nah, balik lagi saya ingat pertanyaan Darmo tadi, saya harus jawab ini. Pemerintah, okay, kita ruang lingkupnya kecil Darmo ya, sekolah. Apa yang telah dilakukan sekolah, banyak sebenarnya tanpa anak-anak sadari. Salah satunya ada program sekolah kita namanya Pasar, Peken Alit Semandar. Itu setiap Sabtu di minggu keempat di setiap bulannya, anak-anak diberikan keleluasaan untuk berwirausaha, berentrepreneur di situ. Jadi anak-anak menyiapkan bahan jualan, kemudian memasaknya, kemudian menjajakannya, kemudian membuat laporannya, kemudian membuat hiasan untuk display barang mereka, dan di situ banyak muncul seniman-seniman muda di sini yang suka ngukir ternyata bisa membuat ukiran atau gayor masih sederhana seperti itu. Jadi banyak ruang sebenarnya yang kita berikan di sekolah ini. Paksi, pekan kreasi. Nah, di situ anak-anak bisa berkreasi, menunjukkan kreativitasnya, tari, nyanyi, dan lain sebagainya di acara pasar itu. Jadi kita sudah memfasilitasi, sekarang balik lagi kembali, generasi mudanya bagaimana? Mau yang modern-modern itu diagungkan, atau mau yang tradisional kita jaga dan kembangkan. Tapi tidak menutup ya, anak-anak mengonsumsi apa yang sekarang muncul di tengah era globalisasi, tapi ingat, edukasi diri, hanya anak-anak yang bisa mengedukasi diri, apa yang patut dikonsumsi, apa yang cukup diketahui saja kemudian dibuang, yang berkenan kita harus kenang, yang tidak berkenan buang saja, jangan jadikan sebuah kegiatan atau hobi, seperti itu.
1: Ya, oke, betul banget Pak Arya. Intinya dalam bermedia sosial kita harus lebih pintar daripada medsosnya ya. Kita harus bisa memilih dan memilah. Jangan sampai kita mengonsumsi konten-konten yang nggak baik. Tentunya malah kita bikin viral. Apalagi konten-konten dari luar yang tidak mendidik bisa mengakibatkan hal-hal yang buruk untuk kita generasi muda. Gitu, teman-teman. Tepuk tangan dulu buat Pak Ari, boleh? Oke, mungkin ada yang tanya lagi nih. Teman-teman ada yang mau tanya lagi?
2: Hadiahnya kulkas kayaknya sekarang.
1: Oh iya, kulkas gak ada pintu. Oke, gak ada. Oke, mungkin buat terakhir nih dari Bapak dan teman-teman nih, bisa memberikan closing statement tentang anak-anak Indonesia yang tentu bangga berIndonesia dan tentunya lokal belum tentu ketinggalan. Silakan Pak, mungkin closing statement.
2: Dari Silent mungkin, dari yang paling muda.
1: Oke, dari Silent, silakan.
0: Aku singkat aja, jangan selalu FOMO, ingat local pride itu juga kece. Kalian harus tetap lawan semua tren-tren yang ada dan kita buat lokal jadi lebih baik, jadi lebih kece.
1: Oke, dilanjut langsung Kak Cista.
5: Kasih atas waktunya, dari aku teman-teman kalau bisa, ayo kita menjadi generasi yang act locally but think globally. Kita bertingkah atau bertindak serta berperilaku selayaknya manusia yang lahir dan juga hidup dan tumbuh di Bali, di Buleleng terkhususnya. Tetapi tetap kita harus mengembangkan diri kita, mengembangkan dan terus belajar hingga kita dapat menjadi generasi muda yang dapat memperkenalkan budaya kita dan menjadikan budaya kita lokal yang ada di Buleleng, yang ada di Bali ini bisa mendunia. Semoga teman-teman bisa selalu punya ruang untuk belajar, apalagi di SMA Negeri 2 Banjar yang sudah banyak sekali memberikan ruang bagi teman-teman, dan aku juga amazed akan sekolah ini. Dan semoga teman-teman bisa berbahagia selalu untuk belajar dan mengikuti setiap perkembangan budaya yang ada di Buleleng, Bali, dan juga Indonesia secara umum. Terima kasih semuanya, semangat!
1: Oke, tepuk tangan dong, siap untuk penutup terakhir nih Pak Ari. Harus yang gong banget.
2: Baik, kalau dari saya...

0: Tetap ya, tetap harus bodoh biar kita terus menggali apa budaya yang ada di Indonesia dan tentunya kita ikut lestarikan. Oke, terima kasih untuk Pak Ari, Kak Cista sama Kak Shailen ya.
1: Sama-sama.
0: Udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di sini bareng aku gitu. Oke, teman Pro 2, semoga obrolan aku dan Pari dan Kak Cista sama Kak Shailen bisa memberikan insight, memberikan masukan untuk kamu biar kamu tetap berbudaya lokal ya. Pokoknya dari aku sih MBG ya. Mari berbudaya guys. Oke, buat terakhir kalinya aku mau minta yel-yel lagi dong. Apa tadi yang terakhir? Yang terakhir tadi apa? Semangat ya. Yang jihui-jihui gitu. Oke. Apa? SMA.
2: Semangat ya.
0: Oke, teman-teman ya. 1, 2, 3. Semangat ya. Oke, aku Wira pamit.

Santukan kauruhan punika sani jagi kedadosang beke kauripan iraga ring jagati.

Inde saine kauruhan utawi pebelajahan sanepine utama ring kauripang.

0: manusia sani maugunan ring keluarga krama lan penegara.
1: Om Santi Santi Santi Om.
0: Inggih, Bapak.

Teman-teman mungkin oh iya teman-teman, aku mau nginfo nih. Info sesuatu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: But when can I hear the next one?
1: Pagi, Besti.
2: Pagi.
1: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame.
2: Yuk, Gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
1: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi. Jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
2: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya, kadar kortisolnya menurun. Jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
1: Oh, gitu ya. Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
2: Udah yuk, OTW.

pasti sering lihat tulisan TTD di akhir surat atau pengumuman. Kelihatannya simpel, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa tiga huruf itu bisa berarti tanda tangan? TTD itu sebenarnya singkatan dari tanda tangan yang diambil dari huruf awal kata tanda dan tangan. Dari dulu, tanda tangan dipakai sebagai bukti kalau seseorang setuju atau bertanggung jawab atas isi sebuah dokumen. Nah, karena zaman dulu surat sering diketik atau disalin, akhirnya ditulislah TTD sebagai penanda kalau di bagian itu ada tanda tangan. Sekarang, zamannya udah berubah. Banyak dokumen gak lagi pakai tanda tangan manual, tapi beralih ke TTE atau tanda tangan elektronik. Lebih praktis, cepat, dan bisa dilakukan dari mana aja. Tapi, mau TTD atau TTE, maknanya tetap sama kok. Tanda kalau sebuah keputusan sudah siap dipertanggungjawabkan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

0: bucin.
1: Enggak bucin. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singa Raja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

diterjang banjir bandang. 3 orang ditemukan meninggal dunia. Manusia kini hanya bisa menangis. Namun sebenarnya, jauh sebelum bencana terjadi, mereka bisa membiasakan. Budaya membuang sampah pada tempatnya bukan sembarangan, bahkan di selokan, sungai, atau pantai. Budaya tidak menebang pohon secara liar, dan budaya menjaga lingkungan untuk menyelamatkan bumi. Bertindak sekarang atau menangis kemudian.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Hey

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, balik lagi sama aku di Santai Siang. Dan aku mau ngajak kamu semuanya deh ya. Kalau kita ngomongin perkembangan dunia bisnis kan ini pesat banget ya. Ada beragam peluang usaha yang cocok banget untuk pemula yang tentunya semakin terbuka lebar yang bisa direalisasikan. Apalagi memulai usaha di usia muda ini adalah langkah yang tepat untuk meraih financial freedom ya. So, dengan semangat, motivasi dan kreativitas yang dimiliki, maka kamu sebagai anak muda bisa mengembangkan kemampuan berwirausaha ya. Selain itu didukung dengan canggih teknologi saat ini, maka kamu dengan mudah bisa mewujudkan berbagai ide usaha yang menjanjikan di masa depan. So, contoh ide usaha kecil-kecil untuk pemula bisa dari jasa pembuatan konten. Karena memang media sosial menjadi platform yang marak banget digunakan dan sangat diminati oleh banyak orang, utamanya para anak muda ya. Nah, fenomena inilah yang bisa kamu manfaatkan untuk merintis bisnis, yakni jasa pembuatan konten. Nah, ide bisnis pemula untuk anak muda ini tidak memerlukan dana yang besar, tetapi kamu harus punya tools ya, perangkat dan kemampuan yang memadai untuk menunjang pekerjaan itu. Kalau bisnis kamu udah berkembang, kamu bisa tuh nawarin beragam paket pembuatan konten untuk pelanggan.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Teman Produa, kalaupun udah banyak yang mengembangkan, kamu mungkin bisa mencoba satu bisnis ini ya, thrift shop. Nah, memang fashion ini jadi lini usaha yang cukup menjanjikan. Salah satu bisnis online pakaian yang berkembang yakni thrift shop ya. Gak cuma pakaian sih sebenarnya, kamu bisa menjual item fashion lain kayak tas, sepatu, topi ya. Soal kecil-kecilan untuk pemula ini memang gak memerlukan dana yang terlalu besar ya. Kamu mungkin bisa membeli produk pakaian yang dijual secara karungan ya, 50-100 pakaian dengan harga kurang lebih 1 juta. Nah, kamu perlu tuh memilah dan memilih satu karung pakaian yang dibeli, kemudian mencucinya dulu sampai bersih dan wangi ya. Jadi bisa deh memulai usaha kamu. Nah, bisnis selanjutnya adalah fotografer. Mungkin kalau kamu hobinya, kamu bisa dapat menjadikan bidang fotografi sebagai profesi untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kamu perlu buat sebuah portofolio yang menarik yang berisi hasil jepretanmu ya. Tujuannya biar pelanggan tuh bisa melihat kemampuan fotografi yang kamu kuasai pastinya, dan bisa mengunggah di media sosial tentunya. Foto produk, wisuda, prewedding, dan lain sebagainya. Nah, ini penting ya teman Produa untuk kamu dalam membuka usaha kamu. Juga bisa yang namanya mencoba jual pulsa dan paket data. Nah, siapa sih yang gak perlu gitu ya. Jadi dari usaha, dari setiap orang pun udah punya handphone, perlu internet ya. Nah, ini paling penting, pulsa, paket data untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Berjualan pulsa dan paket bisa saja jadi satu bisnis pemula untuk kamu sebagai anak muda yang bisa dipertimbangkan, karena bisa dirintis sekalipun modalnya minim. Selamat mencoba.

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis radar. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.

Yap, teman Pro 2, kalau kita bicara tentang bisnis pemula untuk anak muda, kamu jangan bingung-bingung, aku kasih referensi lagi ya, Coffee Truck ya. Jadi ini salah satu peluang usaha kecil-kecilan sih untuk pemula di bidang perkopian. Sekarang mah anak muda dikit-dikit ngopi, bray. Aduh, pusing nih pengen ngopi. Ini memang jadi tren populer ya. Nah, Coffee Truck ini memang termasuk usaha yang belum banyak pesaing. Bisnis kopi ini memungkinkan kamu untuk mengantar kopi langsung ke pelanggan di berbagai lokasi. Kamu juga bisa berinovasi untuk menciptakan terobosan baru di bidang perkopian. Makanya ide bisnis kopi ini bermodal kecil ya, patut dicoba. Kalau yang satu ini sih namanya Just Tip, jasa titip. Nah, kalau pengen buka bisnis online untuk pemula, Just Tip ini sekarang punya peluang yang bagus ya, karena bisnis ini awalnya dibuka cuma untuk saat bepergian keluar kota atau negeri, tapi sekarang bisnis musiman ini udah merambah ke event-event besar ya, kayak bazar, pameran, dan lain-lain gitu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan ketika memulai bisnis jasa titip ini. Misalnya komisi yang diterima ini nantinya bergantung pada harga atau jumlah pembelian barang ya. Jadi semakin banyak atau mahal harga barang yang dibeli, maka konsumsi komisi jasa titipnya semakin tinggi gitu ya. Jangan lupa juga untuk yang namanya dropship. Kalau kamu juga punya modal kecil yang gak mendukung untuk stok barang, jangan khawatir karena kamu bisa mencoba sistem dropship. Cara kerjanya itu gak terlalu susah ya. Sebagai wirausaha, kamu cuma perlu menawarkan barang ke konsumen terlebih dahulu, jadi gak perlu nyetok barang ya. Selain itu, kamu juga perlu memahami produk dan merencanakan strategi pemasaran yang tepat. Langkah ini bertujuan supaya bisnis online untuk pemula milik kamu semakin berkembang.

akar pohon itu sebenarnya nggak sesimpel yang kita kira. Mereka bukan cuma diem nancap di tanah, tapi saling nyambung satu sama lain, bikin jaringan rahasia di bawah tanah. Lewat jaringan ini, pohon-pohon bisa saling kasih kode. Ada serangga datang, ada jamur berbahaya, langsung kasih sinyal. Bahkan kalau ada pohon yang lagi lemes, kehausan, atau kekurangan nutrisi, pohon lain bisa bantuin lewat akar. Kayak bilang, santai bro, gue cover dulu. Makanya satu hutan bisa tetap hidup dan kuat karena mereka nggak jalan sendiri-sendiri. Alam ngajarin kita satu hal sederhana. Saling jaga itu bikin semua bertahan lebih lama.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, pukul 13 nih ya. Sekarang kita bakal dengerin Gibol, Gibah Bola Man versus Machine ya. Gimana sih sebenarnya, kalau biasanya kan kita undang narasumber orang juga gitu. Nah sekarang Kakak Wira dan juga Kakak GG bakal ngobrol sama AI ya. Nah, gimana ya keseruan mereka, teman Pro 2? Ya udah, kita langsung aja yuk dengerin Gibol dengan siang ini bareng Kak Wira dan juga Kak GG. Teman Pro 2, waktunya Gibol, Gibah Bola, Man versus Machine.
1: Halo penonton YouTube RRI Singaraja Official, dan buat kamu yang lagi dengerin di Pro 2 RRI Singaraja, ketemu lagi bareng aku Adit Wira dan GG di acara apa ini? Gibol Piala Dunia 2026 RRI Singaraja. Wes, ini acaranya apa nih, Ge?
2: Kita di sini bakal ngomongin atau ngebahas terkait dengan Piala Dunia 2026.
1: Iya enggak? Terus kita ngobrol aja berdua.
2: Iya dong.
1: Wis, apa nih yang beda?
2: Kalau kita ngobrol berdua aja mending di kosan saya.
1: Oke, boleh.
2: Apa yang beda nih? Nah, di segmen kali ini ya, di Gibol kita kali ini, kita bakal ngebahas terkait dengan prediksi Piala Dunia 2026 antara man, manusia,
1: oke,
2: versus mesin.
1: Woi, mesin itu AI maksudnya.
2: AI. Woi,
1: iya, AI. Kerenan mana prediksinya? AI apa manusia?
2: Kalau menurut saya ya, AI ini kan buatan manusia.
1: Betul.
2: Yang pasti lebih keren prediksi dari manusia.
1: Ah, nggak juga dong. AI itu kan dia punya data yang lengkap banget kalau di internet. Data-data yang masuk di internet dia bisa baca. Pasti tetap jagoan AI dong.
2: Tapi kan buatan manusia AI itu.
1: Udah, mending kita gini aja, tanya langsung gimana ke AI. Tapi sebelum tanya, aku mau tanya dulu sama kamu nih. Kira-kira Piala Dunia ini gimana? 2026.
2: Piala Dunia 2026 pastinya ya, ini sepenglihatan saya asik.
1: Wes. Edukun.
2: Kayak orang bener aja saya ngomong. Sepenglihatan saya mungkin ya, saya sebagai pecinta sepak bola lagi.
1: Wes, bukan pecinta wanita lagi sekarang ya.
2: Itu juga jelek. Kayaknya Piala Dunia 2026 ini bisa jadi apa ya, yang terbesar, yang termeriah, dan juga mungkin ini paling apa ya, paling berwarna. Karena kita ketahui ya, Piala Dunia 2026 ini digelar untuk pertama kalinya di 3 negara. Di mana aja, tahu enggak?
1: Tahu dong.
2: Mana?
1: Meksiko, Amerika sama Kanada.
2: Kirain di sejarah aja.
1: Tapi ntar dulu nih, itu kan versi kau nih, Gigi. Ya, coba kita tanya AI.
3: Halo Dumini.
4: Halo, ada yang bisa saya bantu hari ini?
3: Kita sekarang lagi ngobrolin tentang Piala Dunia 2026. Pertanyaan nih Dumini, apakah Piala Dunia 2026 ini bisa jadi Piala Dunia paling besar dan meriah sepanjang sejarah?
4: Sangat mungkin sekali. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar karena jumlah pesertanya bertambah jadi 48 tim. Selain itu, tuan rumahnya juga ada 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan format baru ini, bakal lebih banyak pertandingan, lebih banyak penggemar, dan otomatis atmosfernya bisa jadi lebih meriah. Ada yang mau kamu tanyakan lagi?
3: Ada dong.
1: Ntar dulu, apa nih menurut pendapatmu nih? Nih, sekarang aku nih, Jumi nih. Tadi kan GG berpendapat kalau Piala Dunia ini jadi yang paling besar nih sejarahnya. Kalau menurut kamu gimana? Bener apa enggak tuh pendapat GG?
4: Bisa dibilang begitu, karena akan menampilkan 48 tim peserta, jumlah terbanyak dalam sejarah. Selain itu, diselenggarakan di 3 negara sekaligus. Jadi, skala turnamennya memang paling besar sejauh ini.
3: Tuh, paling besar. Iya enggak? Percaya enggak, Sarah?
1: Iya, bener juga nih.
3: Nah, ini kata AI aja kayak gini. Ini akan jadi Piala Dunia yang bersejarah. Karena belum ada nih sepanjang sejarah Piala Dunia diselenggarain di tiga negara ini. Udah percaya kan sekarang?
1: Terus apa lagi tuh yang bedakan tuh?
3: Iya banyak pasti yang ngebedain. Kata AI aja tadi kan ada 144 tim. Dan itu juga akan menjadi apa ya, mungkin kemeriahannya ini terasa.
1: Oke.
3: Karena berbondong-bondong nih dari 144 negara ini
2: ketiga negara tersebut untuk mendukung timnya masing-masing.
1: Wih, pendapatan negara tuh maksudnya.
2: Cuan. Lu pikirannya cuan terus.
1: Iya.
2: Terus biar lebih seru deh.
1: Prediksi langsung aja udah.
2: Prediksi ya. Kalau aku sih jujur ya.
1: Aku kan sekarang
2: pakai baju apa nih? Tahu gak?
1: Itu Three Lions.
2: Apa tuh Three Lions?
1: Three Lions itu England bro. Ya, Abdu ini penggemar pertama England.
2: Aku udah pasti dong. Ya, kira-kira yang bakal juara ya pasti
1: Prancis dong.
2: Itu
1: England. Kenapa tiba-tiba Prancis?
2: Nih, nih, ini bisa juga nih.
1: Brazil bro bisa jadi juara juga. Tapi kita belum tentu. Ya, kita kan berdasarkan kesukaan kita nih, ya kan?
2: Iya sih.
1: Coba kita tanya AI lagi. Kalau menurut data di AI, siapa yang bakal jadi juara? Tanyain lu.
2: Oke, kita tanya lagi ya.
1: Boleh.
2: Halo Gemini, aku mau nanya lagi seputar Piala Dunia nih. Tolong kamu jawab to the point ya dan jangan nanya balik, oke?
4: Oke, silakan tanyakan apa saja. Saya siap menjawab to the point. Apa pertanyaanmu?
1: Gemini, siapa menurut kamu, menurut data yang kamu dapatkan, yang akan menjadi juara di Piala Dunia 2026 ini?
4: Berdasarkan data, sangat sulit menentukan satu pemenang pasti saat ini. Banyak faktor pendukung, seperti performa tim saat turnamen, kondisi pemain, dan bahkan keberuntungan. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, dan Jerman biasanya punya peluang besar. Tapi, kejutan bisa saja terjadi.
2: Brazil tersebut ya?
1: Iya dong, jelas. Kan gak jelas tadi, Brazil.
2: Tapi dia gak spesifik, tetap aja. Kalau dilihat-lihat nih ya, sekarang dari permainan, dari pemain-pemainnya yang lagi on fire,
1: okay.
2: Itu Prancis, Wir.
1: Iya juga sih, sebenarnya Prancis. Tapi Brazil tetap punya wonderkid-wonderkid banyak, bro.
2: Iya sih. Terus info terbaru juga, Neymar mau turun lagi. Tapi kan dia kaki aja, Wir.
1: Iya, Neymar bakal turun lagi. El guling-guling kan. Dia bakal turun lagi. Tapi tadi belum dijawab nih, siapa kira-kira nih yang bakal juara? Dia masih beberapa tim. Coba tanyain lagi dong, biar pasti gitu.
2: Mau ditanyain lagi?
1: Iya, tanyain lagi.
2: Yang spesifik?
1: Iya, langsung.
2: Siapa juaranya?
1: Iya.
2: Oke, Gumini. Aku mau nanya lagi nih, seputar Piala Dunia. Ini jawabnya to the point spesifik. Negara mana ya?
4: Berdasarkan beberapa prediksi, termasuk dari superkomputer Opta, Spanyol saat ini dianggap sebagai favorit terkuat. Tapi ingat, ini baru prediksi, dan banyak hal yang bisa berubah sampai turnamen dimulai.
2: Spanyol ya, Wir?
1: Kenapa tiba-tiba Spanyol? Tadi merasa dia nyebut Spanyol, emang di luar dugaan. Kenapa? Kalau menurutmu kenapa dia bisa nebak Spanyol itu?
2: Mungkin ya, karena emang pemain-pemainnya juga lagi on fire juga sih ya, selain Prancis kayak Lamine Yamal mungkin gitu. Kayak iya.
1: Pedri ikut gak sih?
2: Pedri
1: ikut.
2: Iya, udah mandi soalnya.
1: Oh udah mandi itu ya.
2: Emang kalau belum mandi kan
1: dikali aja.
2: Iya banyak juga ya, iya. Pedri, wih banyak banget Spanyol ini, wonderkid yang baru muncul, wih keren.
1: Atau keren. Mungkin dilihat juga dari data permainan sebelumnya kali ya, dari
2: Piala
1: Dunia sebelumnya, Euro atau uji coba sebelumnya dari segi permainan kali ya.
2: Betul,
1: jadi sih.
2: Bisa, dia kan ngumpulin data dari yang udah-udah nih.
1: Kalau buat ini deh, itu kan prediksi dia buat juaranya. Kira-kira tim kuda hitam siapa ya?
2: Kuda hitam?
1: Ya, menurutmu siapa deh?
2: Aduh, susah sih, jujur. Karena kalau kuda hitam ini potensinya banyak. Bisa negara mana aja. Kuda hitam itu kan negara-negara yang mungkin kurang diperhitungkan.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi dia bisa membuat kejutan gitu kan?
1: Betul.
2: Nah, sementara gini nih, ini Anabel aja ya, analisis ya, gembel. Ini dari tiga negara tuan rumah aja nih, kayak Kanada, Amerika, Meksiko. Mereka pasti punya motivasi lebih, punya semangat lebih.
1: Karena tuan rumah.
2: Ini juga bisa jadi potensi kuda hitam juga, iya gak sih?
1: Iya benar juga sih.
2: Tapi kalau dilihat secara performance gitu, mungkin dari kualifikasi atau uji coba sebelumnya atau gelaran Piala Dunia sebelumnya, ini Jepang nih makin kesini makin
1: betul
2: sih mainnya, iya sih.
1: Iya, dia diam-diam merayap.
5: Cica kali enggak. Dia diam-diam di uji coba itu sering membuat kejutan tuh. Kayak kemarin ngalahin Brazil,
2: Jerman.
5: Jerman kalah sama Jepang. Iya, kan? Itu kan menurut kita. Iya. Coba kita tanya. Apakah dia setuju? Kita tanyakan AI lagi.
2: Oke. Oke, kita tanya lagi nih ya. Gemini, aku mau nanya lagi nih. Kira-kira siapa yang bakal jadi kuda hitam di gelaran Piala Dunia 2026 kali ini?
4: Jepang, Kolombia, dan Maroko sering disebut punya potensi menjadi kuda hitam kali ini. Mereka punya pemain berkualitas dan performa yang menjanjikan. Ada tim lain yang menurutmu bisa membuat kejutan?
1: Gemini, kalau kata Gigi tadi, tuan rumah Kanada, Meksiko, dan Amerika itu bisa punya peluang jadi kuda hitam. Menurutmu gimana? Setuju nggak?
4: Sangat mungkin. Sebagai tuan rumah, mereka punya dukungan penuh dari supporter yang bisa jadi motivasi tambahan. Apalagi Amerika Serikat dan Meksiko sudah langganan Piala Dunia dan punya skuad yang cukup kompetitif. Jadi peluang mereka untuk melaju jauh memang ada.
2: Iya kan? Analisis game-nya aja divalidasi nih sama Gumini nih. Gimana?
5: Iya ya. Bisa mirip gitu.
2: Iya.
5: Karena berarti masih imbang nih.
2: Iya. Karena untuk ngomongin kuda hitam itu ya, weird ya. Itu banyak faktornya. Kita sekarang bisa prediksi, tapi pas nanti gelaran itu tim-tim tuh di luar dari emang mereka mempersiapkan ya. Cuman kayak ada faktor-faktor gitu.
5: Iya betul. Kayak bola itu bundar kan?
2: Iyalah.
5: Iya.
2: Yang kotak nggak tahu.
5: Ada tahu bulat.
2: Itulah pokoknya ya teman Pro 2. Kita tadi udah ngobrol bareng ya, man versus mesin gitu ya.
5: Iya betul. Jadi kita tadi melakukan pertanyaan dan sedikit debat tadi sama AI. Jadi aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah nonton di YouTube RRI Singaraja Official dan udah dengerin di Pro 2 RRI Singaraja. Aku Adit Wira
2: dan aku GG.
5: Pamit ya.
2: Pamit.
5: Bye bye. Terima kasih.
0: Sampai sini dulu ya, Gibolnya. Sampai ketemu lagi di Gibol selanjutnya.

Nyoman Sudarmade, pelatih tim futsal Unisa, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singar Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, aku ada kabar nih ya. Federasi Sepak Bola Indonesia atau FIFA resmi mengesahkan daftar final ya pemain dari seluruh negara peserta Piala Dunia 2026. Nah, jadi sebanyak 48 timnas sudah menyerahkan skuad akhir untuk turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap tim jadi mendaftarkan 26 pemain ya, sesuai regulasi FIFA. Dengan begitu, total ada 1.248 pesepak bola yang bakal ambil bagian dalam ajang sepak bola terbesar di dunia itu ya. Nah, jadi FIFA juga menyebut kalau pengumuman skuad final sebagai salah satu momen penting menjelang kick off turnamen yang tinggal menghitung hari, di mana FIFA menilai edisi 2026 bakal menjadi tonggak baru sepak bola dunia. Aku baca info dari RRI.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku ada informasi lagi nih ya. Nah, petenis Indonesia berusia 14 tahun mengalahkan unggulan ke-6 asal Singapura pada turnamen junior internasional. Kemenangan ini ya mengantarkan sang atlet muda lolos menuju ke babak keperempat final kejuaraan tenis. Prestasi gemilang ini juga berhasil diraih oleh atlet binaan Kentung Tennis Academy Komang Bagus Wahyu Purustama. Dia sukses ya mengalahkan petenis asal Singapura Ethan Matthew Koh dalam 2 set langsung. Pada laga perempat final tanggal 4 Juni, Komang akan menantang pemain unggulan keempat Rafa Jekonia. Dia sangat bertekad membalas kekalahan setahun lalu pada turnamen DTEC International Tennis Federation ITF di Jakarta. Nah, pertandingan babak per-8 final ini sudah berlangsung dengan lancar pada hari Rabu 3 Juni 2026. Komang sukses memenangi laga di Stadion Tenis Gelora Merdeka dengan skor akhir 6-1 dan 6-4. Kembali nih aku baca infonya dari rri.co.id.

banyak. Skenario-skenario buruk yang belum tentu kejadian bikin kamu stres sendiri. Kadang kita jadi jago banget bikin masalah yang gak nyata. Padahal hidup gak seribet itu kok. Kebanyakan kekhawatiran kamu tuh lahir dari pikiran sendiri, bukan dari kenyataan. Akhirnya, kamu terjebak dalam pola pikir negatif dan ngelewatin momen-momen penting cuma karena sibuk mikirin hal yang gak jelas. Terus gimana caranya berhenti overthinking? Gampang kok, kamu gak harus kontrol semuanya. Kadang, kamu cuma perlu cuek dan biarin hidup ngalir apa adanya. Dengan begitu, kamu bakal lebih chill dan bisa ngadepin apapun dengan lebih santai. Ingat, masalahnya gak ada di realita ya, cuma ada di pikiran kamu. Kalau kamu mau lepas dari masalah, tinggal ubah cara pikir kamu.

Well, teman Pro 2 ada kabar nih ya. Kalau ganda putra Indonesia Niklaus Joaquin bersama Raymond Indra ini berhasil melangkah ke babak 16 dalam Indonesia Open 2026. Keduanya ini mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 2-1-9, 2-1-13. Nah, setelah pertandingan, pasangan Indonesia mengungkapkan fokus utama yang tengah mereka benahi di tengah proses membangun performa. Hal itu dilakukan setelah hasil yang diraih dalam beberapa turnamen sebelumnya belum sesuai harapan. Niklaus mengatakan aspek yang paling banyak diperbaiki saat ini adalah kekompakan dan hubungan antar pasangan di lapangan. Menurutnya, peningkatan itu tidak cuma mencakup komunikasi, tapi juga pemahaman permainan secara menyeluruh. Lagi-lagi aku baca infonya dari rri.co.id.

0: de Cristiano.
1: Cristiano Ronaldo adalah salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola modern. Dikenal bukan hanya karena kemampuan mencetak gol, tetapi juga karena etos kerja, disiplin, dan konsistensi yang luar biasa selama lebih dari 2 dekade. Perjalanannya dimulai di Madeira, Portugal, tempat ia tumbuh dalam kondisi sederhana. Bakatnya sudah terlihat sejak kecil, hingga akhirnya ia bergabung dengan Sporting CP. Di sana, Ronaldo berkembang pesat sebagai pemain muda yang memiliki kecepatan, teknik, dan keberanian luar biasa dalam menghadapi lawan. Titik balik besar terjadi saat ia direkrut oleh Manchester United pada usia remaja. Di bawah arahan Sir Alex Ferguson, Ronaldo berubah dari pemain berbakat menjadi pemain kelas dunia. Bersama Manchester United, ia berhasil meraih gelar Liga Champions dan Ballon d'Or pertamanya. Puncak karirnya tercatat pada saat ia membela Real Madrid. Ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub dan memenangkan 4 gelar Liga Champions dalam periode yang dominan. Setelah itu, ia melanjutkan karir ke Juventus, di mana ia kembali membuktikan kemampuannya dengan menjadi top skor Liga dan membantu klub meraih gelar domestik. Ronaldo kemudian kembali ke Manchester United sebelum akhirnya melanjutkan karir ke Al Nassr. Kepindahan ini menandai babak baru dalam sepak bola global, di mana pemain bintang Eropa mulai memperluas pengaruhnya ke liga lain. Di level internasional, Ronaldo adalah ikon Portugal. Ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional dan membawa negaranya meraih gelar besar di UEFA Euro 2016 serta UEFA Nations League 2019. Yang membuat Ronaldo unik bukan hanya bakatnya, tetapi mentalitasnya. Ia dikenal sangat disiplin dalam latihan, menjaga kondisi fisik secara ekstrim, dan selalu berusaha meningkatkan diri meskipun sudah berada di puncak. Cristiano Ronaldo bukan hanya seorang pencetak gol, tetapi sebuah standar profesionalisme dalam sepak bola. Ia adalah contoh nyata bahwa kesuksesan besar lahir dari kombinasi bakat, kerja keras, dan

Teman Pro 2, informasi nih ya, kalau Xiumin dipastikan gak tampil dalam Asia Culture Festival 2026 yang bakal digelar di Jepang ya pekan depan. Nah, kabar pembatalan ini diumumkan panitia festival menjelang pelaksanaan acara yang berlangsung selama 2 hari. Nah, media Korea Selatan My Daily melaporkan penampilan Xiumin di festival itu dibatalkan secara mendadak Rabu 3 Juni 2026. Acara Asia Culture Festival 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 sampai 10 Juni di Tokyo Garden Theater. Panitia penyelenggara menyampaikan kalau kehadiran Xiumin dalam festival itu dibatalkan karena berbagai pertimbangan. Mereka juga menyampaikan permohonan maaf kepada penggemar yang sudah menantikan penampilan sang penyanyi. Dalam pernyataannya, panitia mengakui pengumuman itu disampaikan dalam waktu yang sangat singkat. Mereka menyampaikan penyesalan kepada para penonton yang terdampak oleh perubahan susunan pengisi acara. Kubaca infonya dari RRI.co.id.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 ada kabar nih ya dari Niki ya. Jadi penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia yang berkarir di kancah internasional, Niki resmi mengumumkan rangkaian summer time-nya ya. Jadi 2026 tentunya. Dan menariknya Yogyakarta ini menjadi salah satu kota ya yang masuk dalam daftar tour sekaligus menjadi kota pembuka gitu ya. Nah, pengumuman ini juga disampaikan langsung oleh Niki melalui akun media sosial resminya. Dalam unggahannya, pelantun lagu Every Summertime ini mengaku antusias menyambut tur yang bakal digelar sepanjang Juli 2026. Niki juga mengungkapkan kebahagiaannya karena untuk pertama kalinya bakal digelar konser di Yogyakarta. Selain itu, tur Summertime 2026 juga menjadi momen spesial karena menandai tur perdananya di sebelah kota di daratan Tiongkok. Kembali, aku baca informasinya dari rri.co.id.

Teman Pro 2 Ariana Grande merilis music video terbaru ya. Jadi Hey Dad, I Made You Love Me yang tentunya pada 1 Juni 2026. Video ini menjadi bagian dari era album ke-8 bertajuk Title yang dijadwalkan rilis 31 Juli 2026 mendatang ya. Jadi lagu ini tentunya lebih dulu dirilis pada 29 Mei 2026 sebagai single utama album Petal. Ariana menyebut lagu ini sebagai salah satu karya favorit sepanjang karir musiknya ya, yang ditulis dan diproduseri bersama Ilya Salmanzadeh dan Max Martin sebagai kolaborator lama. Kolaborasi itu memperkuat nih karakter pop emosional khas Ariana dalam lagu ini. Info ini sekaligus mengakhiri ya teman Pro 2 kebersamaan aku bareng kamu. Dan tentunya jangan lupa dengerin terus Pro 2 Ersinya Raja, teman terbaik kamu. Sore ceria bakal ditemenin sama Kakak Zaki. Aku Irana Mora, dengerin terus Pro 2 Ersinya Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: 2.2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu. Bareng aku, Zaki. Info pertama, teman Pro 2, Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Pengcap Buleleng memastikan 26 atlet siap berlaga di Pekan Olahraga Pelajar Porjar Provinsi Bali 2026 di Denpasar 5 sampai 10 Juni mendatang. Seluruh atlet telah menjalani pemusatan latihan atau training center selama 2 bulan di Gor Buana Patra, Penarukan, Singaraja sebagai persiapan menghadapi persaingan dengan kontingen kabupaten dan kota lain di Bali. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi FPTI Buleleng, Raum Domiri, mengatakan perkembangan atlet selama masa latihan sangat baik dan saat ini tim pelatih mulai menurunkan intensitas latihan untuk menjaga kondisi atlet tetap prima menjelang pertandingan. Pada Porjar Bali 2026 ini, FPTI Buleleng menurunkan 26 atlet yang akan bertanding pada kategori U13, U15, dan U19. Info berikutnya, teman Pro 2, sebanyak 1.040 warga di 8 desa di Kecamatan Seririt akan terlibat dalam simulasi bencana gempa bumi dan banjir bandang yang digelar sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana di Kabupaten Buleleng. Simulasi bencana menjadi salah satu langkah penting untuk mengukur kesiapan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat yang sebenarnya. Kegiatan ini juga bertujuan memastikan jalur evakuasi, koordinasi, dan prosedur penyelamatan dapat berjalan dengan baik saat terjadi bencana.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman.

Yes, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Hai teman pro 2, dimanapun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki, nemenin kamu di sore ceria. Tentunya masih di edisi hari ini ya teman pro 2 ya, hari Kamis nih guys, 4 Juni 2026. Gimana kabar kamu hari ini? Di hari Kamis ini, dari pagi sampai menit ke berapa sekarang ini? 11 ya, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga Kamisnya Kamis manis teman pro 2, Kamis yang happy, Kamis yang ceria, Kamis yang tetap semangat ya, meskipun kamu mungkin ada aktivitas yang tidak terduga, harus banget capek, tapi harus tetap semangat sih teman berdua ya. Dan aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits guys, bakal aku puterin untuk nemenin kamu sore hari ini. So stay tune di Pro 2 nih aja ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Kamu lagi dengerin Sore Jaya. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

0: Ya, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Harus vibe semangat teman Pro 2 ya di sore hari ini. Apalagi sekarang di hari Kamis, besok ada teman-teman yang mungkin sudah libur. Ada gak teman Pro 2 di hari Jumat besok libur? Kalau ada, selamat liburan gitu guys ya. Harus semangat karena ada informasi yang pastinya nambah semangat kita semua. Kali ini kabar gembira dan penuh jargon pembakaran semangat datang dari Gedung Kesenian Gerimanik Singaraja teman Pro 2 ya. Nah, Wakil Bupati Buleleng Bapak Gede Supriyatna ini resmi ngelepas total nih ada 1275 orang kontingen guys, termasuk 1048 atlet pelajar terbaik kita dari jenjang SD, SMP hingga SMA, SMK yang siap bertempur habis-habisan guys di ajang Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali di tahun ini 2026. Suasana pelepasan tadi pagi juga benar-benar pecah dan penuh ambisi juara teman Pro 2. Dan terkait hal itu juga nih, Kepala Disdikpora Buleleng Bapak Ida Bagus Gede Surya Barata nih bilang kalau tahun ini kontingen Buleleng masang target realistis namun menantang juga ya, yaitu kenaikan minimal ada 10% perolehan medali emas dibanding di tahun sebelumnya yang sukses mendapatkan 134 emas di peringkat ketiga teman Pro 2. Pokoknya pesannya ya, agar seluruh atlet nih bertanding dengan disiplin, disiplin tinggi dan juga ngejaga sportivitas demi mengharumkan nama Den Bukit di kancah provinsi. Semangat pokoknya buat para atlet kita.
1: Yalah, hidup gini amat. Aduh.

0: aja.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin

Els, kamu masih dengerin Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Udah menit ke-37 nih teman Pro 2, lepas pukul 15 waktu Indonesia. Tengah buat kamu semuanya nih, beli-belinya, bok-boknya yang bergabung, baru join sore hari ini, selamat sore. Yang lagi di perjalanan pada mau kemana sih jam segini teman Pro 2? Oh iya, yang lagi di jalan nih, siapa tahu ada informasi apa gitu guys yang bisa di-share sama teman Pro 2 yang lainnya. Bisa banget ya, mungkin kamu mau share tentang traffic Singaraja dan sekitarnya sore hari ini di jam 3:30 ini ada apa aja sih guys. Bisa banget langsung aja di WA kitanya aja di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja, bisa banget guys. Dan kali ini aku masih ada informasi berikutnya nih teman Pro 2, datang dari lapangan umum Seririt. Mana nih warga Seririt nih, teman Pro 2 yang di Seririt, di mana nih suaranya nih ya? Di sana guys, lapangan umum Seririt ini berubah jadi lautan manusia yang super meriah semalam ya. Perayaan budaya, seni dan ornamen khas Kecamatan Seririt alias Pesona Seririt 2026 ini resmi dibuka langsung ya sama Bapak Bupati Buleleng Inyoman Sojidre, didampingi juga Wakil Bupati Bapak Gede Supriyatna. Ya, sorotan utama yang sukses bikin ribuan penonton merinding ini ada penampilan tarian kolosal keindahan yang melibatkan 425 penari lokal sekaligus teman Pro 2, banyak banget ya 425 penari itu. Temanya estetis Abhinaya Kumala atau ekspresi keindahan. Festival tahunan ini guys gak cuma mamerin kelestarian seni tradisional aja, tapi juga menghidupkan lapak-lapak produk UMKM lokal kerajinan khas Seririt tentunya. Buat kamu teman Pro 2 semuanya yang mungkin bingung ya akhir pekan nanti mau kemana, nyari hiburan kemana gitu ya, langsung aja agendakan buat datang dan ngerasain langsung keseruan festival budaya ini. So digaskan aja guys.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Singaraja, teman terbaik.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Saya Imade Satiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu.
2: Kamu lagi dengerin
3: sore.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Hey,

0: Yes, teman Rudu masih di sore ceria Pro 2 RRI Singkarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2 ya. Buat kamu semuanya nih guys yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore. Lagi apa sih jam segini, teman Pro 2? Buat kamu yang mungkin lagi santai atau mungkin ada yang perlu dilakukan aktivitas kecil-kecilan sore hari ini, atau mungkin ada yang lagi di jalan nih sore hari ini, teman Pro 2, selamat dengarkan aja gitu ya. Kita kali ini karena udah jam 4, teman Pro 2, kita masuk di sore ceria. Kali ini kita mau bahas tentang atmosfer olahraga di Bali yang lagi anget-angetnya, panas-panasnya ya, menjelang gelaran Porjar Bali 2026 ini, teman Pro 2. Dan kali ini, teman Pro 2, ada tamu spesial yang semangatnya lagi membara banget dan udah terhubung juga via call bareng aku ya. Dia adalah perwakilan atlet muda pilihan dari kontingen Buralang yang bentar lagi bakal turun bertanding di cabang olahraga atletik, teman Pro 2 ya. Kita bakal ngobrolin gimana persiapan dia, terus menu latihan fisiknya gimana, sampai mungkin kesiapan mental mereka buat merebut medali emas demi mengharumkan nama Buleleng tentunya ya. Kita nanti 1 jam ke depan, teman Pro 2, kita mau bahas tentang kontingen Buleleng Porjar Bali 2026 cabur atletik bareng Kisna nih guys, yang udah tersambung via call di WhatsApp Pro 2 RRI Singaraja. Buat kamu nanti mungkin yang ingin tahu bisa WA juga, teman Pro 2, mungkin ada pertanyaan tentang atletik, menu latihannya gimana ataupun segala macam, ataupun sharing juga sama teman Pro 2 yang lainnya sore hari ini, boleh banget langsung WA aja di 0811-399-1054, teman Pro 2 ya, atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Gaskan aja, teman Pro 2. Oke, biar gak lama-lama nih aku sapa dulu Kisna sore hari ini. Selamat sore Kisna.
1: Selamat sore Kak.
0: Gimana kabarnya sore hari ini Kisna?
1: Baik.
0: Kabarnya baik. Oke, ini posisinya gimana Kisna, posisinya?
1: Ya, ini kebetulan lagi di posisi tempat latihan di lapangan Mayor Metra, Kak.
0: Di Mayor Metra, tapi aman ya, kita sambil ngobrol tipis-tipis sore hari ini ya?
1: Ya, aman-aman, Kak.
0: Oke, Kisna, gimana rasanya pertama kali kamu resmi diumumkan gitulah masuk ke dalam kontingen Buleleng yang buat Porjar Bali 2026 ini, bisa share dong sama teman Pro 2?
1: Tentunya sangat bangga sih Kak, dan bersyukur karena tidak semua atlet mendapatkan kesempatan ini gitu. Terus saya ingin memberikan yang terbaik juga untuk Buleleng gitu.
0: Tapi emang awalnya kamu sudah dari kapan nih suka atau terjun ke dunia atletik ini, Kisna?
1: Saya dari SMP sudah terjun di bidang atletik ini. Kemudian saya juga mengikuti lomba-lomba antar sekolah. Kemudian di tingkat SMA saya melanjutkan untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi gitu, seperti Porjar.
0: Oke. Kalau dulu yang memperkenalkan kamu awalnya dulu ke dunia olahraga atletik ini siapa? Atau emang ada role model yang ingin kamu tiru? Atau emang ada yang mengarahkan dulu awalnya, Kisna?
1: Untuk awalnya itu sebenarnya saya coba-coba gitu, ditawarin sama guru olahraga saya di SMP. Kemudian diajak untuk lomba, ternyata saya mendapatkan kebetulan waktu itu mendapatkan ke juara 3 ke kabupaten.
0: Oke. Akhirnya setelah dari itu kamu suka gitu ya, kayaknya ini passion aku deh gitu. Kamu mikir gitu nggak?
1: Ya, saya mikir itu.
0: Oke. Tapi kalau bisa share sama teman Pro 2 nih buat yang baru memulai olahraga ya Kisna, atlet itu sebenarnya cabangnya apa aja sih? Olahraganya apa aja sih yang diperlombakan di atletik itu, Kisna?
1: Wah, itu sangat banyak Kak, lumayan. Untuk saya mengambilnya itu kan dari lempar cakram sama tolak peluru, dan itu gampang ya. Menurut saya gampang gitu. Untuk yang lain juga ada nomor lari, ada lompat, ada lompat jauh, ada lompat tinggi, ada jalan cepat. Terus ada lempar lembing juga. Lumayan banyak.
0: Oke, tapi fokus kamu cuma di lempar cakram sama tolak peluru aja?
1: Iya, fokus saya.
0: Oke, ada alasannya nggak kenapa kamu milih itu, suka itu?
1: Untuk alasannya mungkin karena tenaga saya lebih di kekuatan tangan ya daripada kekuatan kaki gitu kak. Mm-hmm. Jadi saya lebih milih untuk di ngambil di nomor itu gitu.
0: Oke oke oke, berarti emang kamu lebih suka angkat beban gitu ya Isna, makanya tenaganya yeah. di tangan gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. untuk porjarnya kapan untuk pembukaan? Isna?
1: Untuk pelepasan atletnya udah tadi pagi sih, Kak. Untuk atletiknya besok di tanggal 5 Juni ini.
0: Besok ya?
1: Sudah mau berangkat ya, berangkat ke tempat lombanya.
0: Oke, berarti lombanya juga besok juga di tanggal 5 ini?
1: Untuk lombanya di tanggal 6. Untuk besok itu keberangkatnya ke hotel gitu.
0: Ke Denpasar ya?
1: Ke Denpasar.
0: Oke, berarti kamu untuk di cabang kamu atletiknya dilempar cakram sama tolak peluru ini di tanggal 6 gitu ya?
1: Iya, di tanggal 6 mulai sampai tanggal 9 gitu.
0: Oke, sampai tanggal 9. Pokoknya biar bisa dapatkan hasil terbaik karena target emasnya juga katanya lebih tinggi ya untuk di tahun ini ya, Kisna ya.
1: Ya, untuk targetnya ditambahkan
0: bener. Oke. Ini berarti sekarang sambil latihan atau gimana sebenarnya hari ini, Kisna kamu?
1: Kebetulan hari ini saya latihan untuk terakhir dan untuk briefing keberangkatan besok juga.
0: Oke oke, tapi Kisna nih asalnya dari mana? SMA ini ya, Sepan Barah?
1: Ya, saya dari SMA Negeri Bali Mandara.
0: Oke, dari Bali Mandara nih teman Prodo. Mana nih teman-temannya Kisna nih, bisa kali ya ditanya-tanya Kisnanya atau dikasih support, kasih semangat, wejangan boleh juga teman Prodo ya, langsung WA kita aja di 0811-399-1054. Masih banyak teman Pro 2 tentunya yang bakal kita bahas sama Kisna sore hari ini. Jadi jangan ubah frekuensi kamu. Kisna, kita break dulu ya, jangan ditutup dulu teleponnya, kita nanti lanjut lagi. Teman Pro 2 tetap di 105,4 FM Pro 2 RS Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

0: Oke, teman Rodo masih di sore ceria Pro 2. Racing kerja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita masih bareng Kisna guys sore hari ini. Kita masih bahas tentang kontingen bola leng Porjar Bali 2026 cabur atletik. Buat kamu mungkin teman Pro 2 yang lagi olahraga juga di cabur yang sama atletik sama kayak Kisna, bisa kali share-share ya tips-tipsnya gimana sih untuk bisa terus semangat di zaman sekarang yang emang harus banyak tuntutan, apalagi buat kamu siswa juga gitu ya teman Rudo. Bisa banget share-share juga di 0811-3991054. Kisna, masih bareng aku?
1: Halo, iya masih iya.
0: Kak. Oke, Kisna, nah ini kan menjelang kurang lebih berapa ya, 2 hari ya menjelang tanding gitu ya. Seberapa intens sih untuk porsi latihan kamu Kisna? Mungkin kalau dalam seminggu terakhir nih berapa kali kamu harus latihan fisik gitu?
1: Untuk latihannya untuk belakangan ini cuman penguatan ya Pak. Karena sudah mulai persiapan akhir juga ya, jadi jaga kondisi untuk seminggu ini udah diminta untuk jaga kondisi aja.
0: Oke. Lebih ke kayak biar nggak kenapa-kenapa gitu, pokoknya harus tetap sehat ya Kisna gitu ya. Kalau kalian kan statusnya, kamu kan statusnya ini masih SMA nih, kelas berapa sekarang Kisna?
1: Kelas 11 Kak.
0: Kelas 11 gitu. Nah gimana nih caranya kamu membagi waktu sebelum-sebelumnya gitu ya, selama latihan, terus juga sekolahnya, jam sekolahnya, karena kalau di Semanbar kan lumayan padat juga ya aktivitas ya?
1: Untuk jadwal latihan itu sudah ditentukan sama pelatihnya Kak, jadi kami tinggal mengikuti jadwal latihan yang ada. Untuk membagi waktunya itu kami untuk jadwal latihan itu kan setiap hari Selasa, Kamis sama Minggu pagi. Jadi kami sekolah dulu sampai jam 3, setelah itu kami jam 3 langsung berangkat ke lapangan untuk latihan sampai sore.
0: Oke, berarti emang enggak ngeganggu aktivitas belajar mengajar kamu ya di sekolah ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau bisa diinfo sama teman Pro 2 ini nih, di Semanbara ada berapa siswa yang join di kontingen Buleleng?
1: Untuk yang ikut Porja itu sekitar 21 orang.
0: Banyak ya itu ya? Itu hanya banyak itu ya?
1: Termasuk lumayan Kak.
0: Apa aja ikut di cabur apa aja mereka?
1: Ada di atletik, ada di rugby, siang si ada, terus ada di kriket, kemudian tempo, dan apa lagi ya? Boxing juga gitu.
0: Oh, boxing juga. Oke. Kalau dari cabur yang sama-sama kamu apa? Atletik. Siapa? Ada enggak? Ya,
1: ada. Ada namanya Pandu dan Budi Artawan namanya.
0: Nah, selama masa persiapan nih atau training kemarin Kisna, menu latihan apa sih yang menurut kamu kayak paling nyiksa banget, karena kamu kan lebih apa atletiknya kan tadi di lempar cakram sama tolak peluru ya. Latihannya yang menurut kamu berat banget tuh apa sih Kisna?
1: Yang menurut saya tuh latihan beban sih Kak, kan biasanya ngambil latihan beban di gym di sekolah gitu. Itu pasti dipaksa banget untuk ngambil beban yang berat, lumayan berat lah gitu.
0: Oke, berat. Itu porsinya emang berapa kilo bisa angkat beban supaya lengan juga makin kuat untuk lempar gitu?
1: Untuk beratnya itu sekitar 10 kilo, tapi dengan apa namanya pengulangan yang lumayan banyak gitu.
0: Dengan repetisi yang banyak ya.
1: Isinya 3 kali 10 kali 3 gitu Kak.
0: Oke. Berarti kamu untuk di rumah sendiri punya alat untuk latihan mandiri kayak tolak pelurunya atau lempar cakramnya ada enggak?
1: Ada Kak. Di sekolah sudah mendukung itu.
0: Kalau di rumah ada enggak untuk pribadi Kisna?
1: Untuk pribadi belum ada Kak, karena di sekolah.
0: Oke, fasilitas memang sudah disediakan di sekolah gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau masih diingat Kisna, berapa kali kamu sering ikut perlombaan di atletik, cabur atletik?
1: Kalau dari SMP kira-kira sekitar udah 4-5 kalian ya, Kak.
0: Itu 4 kali kalau ada yang menang, ada yang belum gitu juga. Iya, Kisna.
1: Iya.
0: Oke. Kalau bisa di-share nih sama teman Pro 2, Kisna, kamu menjelang ini kan hitungannya 2 hari lagi gitu ya menjelang pertandingan kamu ya. Ngerasa apa yang dirasain sekarang apa? Kayak nervous, grogi, gugup atau apa? Ada enggak?
1: Tentunya saya percaya diri aja, Kak, sebenarnya gitu.
0: Pede
1: tapi
0: aja.
1: Ada yang bikin ragu gitu, Kak, karena gimana sih lawannya nanti, apakah kayak dulu tahun lalu kah gitu kedinya apa gimana gitu.
0: Okay.
1: Grogi sih sebenarnya juga.
0: Oke, okay, berarti
1: saya harus percaya diri gitu.
0: Oh, harus pede betul. Kalau di tahun kemarin kan 2025 kamu ikut juga?
1: Iya, saya ikut kebetulan, Kak.
0: Okay.
1: Tapi ya.
0: Dapat enggak? Dapat enggak?
1: Kurang beruntung sih, Kak.
0: Kurang beruntung. Oke, berarti kita maksimalin lagi di tahun ini ya, Kisna ya. PD sih harus tetap nomor satu. Di atas segalanya tuh harus PD dulu, Kisna. Nah, kalau kamu tahu apa ya, kayak lihat-lihat kabupaten lain nih, Kisna. Dari mana? Nanti daerah manalah yang menurut kamu saingan yang cukup berat untuk lawan kamu di Porjer tahun ini? Daerah mana? Ada nggak?
1: Tentunya pasti daerah Badung, Kak, karena emang Badung itu memang atletnya keren-keren banget.
0: Apa yang menurut kamu bisa bilang mereka keren tuh, kenapa? Alasannya apa, Kisna?
1: Karena saya lihat dari latihan mereka juga cukup intens gitu. Terus kekuatan dari apa namanya, support dari kabupatennya juga bagus-bagus gitu.
0: Oke. Kalau yang tahun kemarin, Kisna, kamu ngelawannya dari mana aja tuh?
1: Ada dari Badung, dari Gianyar, ada juga dari Bangli.
0: Oke, apa yang bisa petik dari pertandingan di tahun lalu, Porjar tahun lalu, dan bisa kamu aplikasikan dan juga memperbaiki dirinya di tahun ini apa, Kisna?
1: Untuk dulu itu kan saya mungkin latihannya emang karena cuma dapat latihan sebulan gitu, Kak, jadi kecepetan gitu. Kayak kurangnya tenaga untuk latihan itu kayak kurang gitu, Kak, untuk waktu untuk latihan itu. Tapi sekarang untuk tahun ini saya udah sudah latihan cukup lama juga. Udah siap nih untuk tahun ini, udah siap banget.
0: Oke. Berarti emang karena kurangnya waktu latihan ya untuk di tahun lalu ya. Tapi kalau idealnya sendiri, Kisna, untuk di cabur kamu atletik lempar cakram sama tolak peluru ini, idealnya latihannya berapa lama harusnya untuk bener-bener bisa siap ready gitu?
1: Sekitar 2 bulanan itu, Kak.
0: 2 bulan itu waktu yang cukup ya?
1: Ya, lumayan lah cukup.
0: Oke, berarti kemarin
1: kalau bisa lebih lama lebih bagus gitu.
0: Oh, tapi kamu untuk di tahun ini berapa? 2 bulan atau berapa lebih?
1: 2 bulan setengah kalau nggak salah.
0: Oke, berarti kalau dirujuk dari pertanyaan aku tadi masih Bandung ya, mungkin lawan terberat dari Buleleng ya, Kisna ya?
1: Iya.
0: Oke, berarti semangat, PD harus tetap nomor satu sih, Kisna ya. Tapi kalau support dari orang tua gimana sih, Kisna? Kamu bisa dapat lagi mewakili Buleleng di Porjar tahun ini?
1: Untuk support dari orang tua sangat mendukung, Kak, karena orang tua juga excited gitu untuk mendukung saya gitu, kayak bangga menjadi orang tua dari Kisna gitu.
0: Tapi
1: anaknya bisa wakili kabupaten.
0: Betul. Nanti nonton nggak mereka orang tua ke Badung?
1: Orang tua kayaknya nggak bisa datang sih, Kak, karena jauh juga lumayan.
0: Oh iya sih, ya, pokoknya support, doa, dukungan harus tetap ditujukan untuk Kisna dan juga teman-teman dari Buleleng gitu ya, Kisna ya.
1: Iya.
0: Oke, Kisna jangan.
1: Ya, doa emang paling nomor satu lah.
0: Betul, ya, benar-benar. Kita bakal lanjut lagi, ya. Kisna di sini mungkin satu segmen lagi sebelum kamu karena lagi sibuk juga ya. Bentar lagi kita balik lagi. Jadi jangan kemana-mana dulu, teman Ro 2. Kita masih ada satu segmen lagi sama Kisna sore hari ini gitu ya. So stay tune aja, tetap di Ro 2 Racing aja, teman terbaik kamu aja, guys.

0: Oke, teman Produ masih di sore ceria Produ ya, sehingga kerja teman terbaik kamu. Kita masih bareng Kisna sore hari ini, teman Produ ya. Dan Kisna, kalau boleh tahu nih ya, target kamu di tahun ini apa?
1: Tentunya emas dong, Kak.
0: Emas ya. Itu paten tuh ya.
1: Iya, harus.
0: Benar-benar. Ada enggak nama kalian untuk di kontingen Bulu Leleng sendiri punya kayak nama-nama julukan itu enggak sekarang tahun ini?
1: Nggak ada sih kayaknya.
0: Nggak ada ya. Pokoknya modal semangat dan juga percaya diri. Pokoknya balik lagi ke Singaraja nanti dengan torehan emas yang banyak, Kisna.
1: Ya, sekarang.
0: Oke, terakhir nih Kisna, karena kamu juga mungkin lagi sibuk untuk persiapan untuk besok juga gitu ya. Terakhir apa yang ingin disampaikan sama teman Pro 2, mungkin buat teman-teman yang berjuang sama-sama sama kamu sekarang, atau buat teman Pro 2 yang punya mimpi yang sama-sama kamu tapi belum terwujud, apa nih pesannya Kisna?
1: Pokoknya jangan takut mencoba, terus tetap disiplin dan percaya pada prosesnya. Pasti proses itu pasti tidak akan mengkhianati hasil, guys.
0: Ya.
1: Dan pokoknya jangan pernah takut mencoba.
0: Oke, jangan pernah menyerah teman Pro 2 ya. Pokoknya kita doain bareng-bareng biar teman-teman

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong.
2: Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
2: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
2: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar

0: guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
1: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
0: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize room menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/edurandpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.
2: Kamu lagi dengerin sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yes, teman Frodo masih di sore ceria Frodo 2 RRI Singkir aja teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia masih bareng aku Zaki guys. Nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti ya. Buat kamu semuanya yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Frodo 2, selamat sore teman Frodo 2. Kali ini menit ke-5 lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Gimana sore harinya teman Frodo 2? Sore hari yang aktif, ada aktivitas yang lagi dilakukan sore hari ini kah? Atau sudah santai di rumah, mungkin di teras rumah, atau lagi masak nih sore hari ini buat kamu anak-anak kos yang lagi sendiri karena emang lagi santai, bisa kali ya masak-masak untuk makan malam nanti teman Frodo 2 ya. Dan untuk nemenin kamu sore hari ini guys, masih banyak single koleksi Frodo 2. Dan nanti kita juga bakal bahas tentang habit anak muda di zaman sekarang yang erat kaitannya sama kopi teman Rodi. Apa nih maksudnya nih? Oke, nanti aja kita bahas sama Rodi 2. Jadi tetap di Frodo 2 Racing Raja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy. Tuku tuku taka tuku tuta ta tuku tuta ta tuku.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih.

결이자 나의 호주니까 지금 매시라도

Oke, teman Rudu masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singer aja teman terbaik kamu. Jam segini, teman Rudu ada gak sih aktivitas yang emang harus kamu lakukan banget guys? Mungkin olahraga tipis-tipis, atau bahkan ada yang udah bikin kopi jam segini teman Pro 2, bikin kopi manual di rumah ya, atau bahkan sudah pada nongki di coffee shop favorit kamu teman Pro 2. Tapi kalau kita ngomongin coffee shop sekarang, nengok kanan ada coffee shop baru yang baru grand opening ya. Saya rasa emang pertumbuhan kedai kopi di Indonesia ini udah kayak jamur di musim hujan ya teman Pro 2, sat-sat langsung berjamur di mana-mana. Dan tren ini sebenarnya valid banget teman Pro 2 secara data ya. Kalau kita intip gitu ya, riset pasar terupdate sekarang jumlah coffee shop di Indonesia itu udah tembus puluhan ribu gerai secara nasional guys. Dan perputaran gak main-main, perputaran ekonominya juga menghasilkan nilai ekonomi triliunan rupiah per tahun ya teman Pro 2. Dan fenomena ini erat juga kaitannya sama lifestyle anak muda kayak kita-kita ini yang emang hobi nongkrong atau emang butuh asupan kafein ya sebelum beraktivitas nih teman berdua. Jadi kopi itu bukan lagi sekadar minuman pengusir kantuk ya pas begadang teman berdua, tapi udah bergeser fungsi jadi gaya hidup wajib masyarakat urban gitu ya. Mulai dari apa ya, kayak kopi susu kekinian yang harganya juga ramah di kantong pelajar, mahasiswa, sampai kopi manual brew juga yang estetik, semuanya punya pasarnya masing-masing teman berdua. Jadi kalau ditanya, kalau kamu sendiri teman berdua dalam seminggu ya, ini bisa habis berapa cup kopi nih teman berdua? Boleh kalau di absen dulu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Perjalanan dari Virza, teman Rudo, udah aku puterin buat kamu sore hari ini. Yang lagi di perjalanan nih sore hari ini, udah mau kemana sih teman Rudo? Pas banget menit ke 30 ya, lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Udah setengah 6 deh teman Rudo ya. Jadi buat kamu yang mungkin sore hari ini yang lagi di jalan, ada info traffic Singaraja dan sekitarnya, boleh banget nih di share teman Rudo. Langsung ke WA aja ya di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Boleh langsung ke WA, tapi nanti kalau udah cocok bisa langsung ke rumah ya. Kayak lagu teman Rudo, kalau udah, kalau memang cocok bisa datang ke rumah gitu ya. Lanjut tuh, stay tune, stay tune. Kita tadi terakhir masih bahas tentang kopi teman berdua ya. Terus coffee shop, sorry ya. Terus mungkin sekarang pertanyaannya, kenapa sih anak muda atau Gen Z ini suka banget ngabisin waktu berjam-jam di coffee shop teman berdua? Iya, apalagi jawabannya simpel teman berdua, karena sekarang fungsinya udah bergeser ya dari sekadar tempat nongkrong biasa. Banyak dari kita ya yang manfaatin coffee shop ini sebagai ruang kerja alternatif atau tempat ngerjain tugas kuliah atau tugas kelompok yang paling nyaman gitu, karena fasilitas wifi-nya kenceng, banyak colokan buat nyarger ya, plus ruangannya ber-AC. Apalagi untuk di Singaraja yang kadang cuacanya panas teman berdua ya, ini udah jadi paket lengkap sih kata aku sih, penunjang produktivitas anak muda di zaman sekarang guys. Tapi selain urusan produktivitas, ada faktor yang lainnya juga sebenarnya yang cukup penting juga dan gak kalah penting teman berdua. Ini faktor visual alias keestetikan tempat teman berdua. Anak muda sekarang kalau mau datang ke satu tempat ya pasti ngeliat dulu nih teman berdua, spotnya bagus nggak nih, pakai foto-foto dipajang di feed Instagram atau bikin konten TikTok dan lain sebagainya. Makanya para pemilik kedai kopi sekarang juga lagi berlomba-lomba juga nih bikin konsep-konsep interior yang lucu-lucu, yang unik-unik ya, mungkin mulai dari gaya minimalis gitu, terus apalagi sih tipe-tipe teman berdua kayak gitu tuh. Industrial mungkin ya, yang kelihatannya semen banget tapi industrial, keren, kece, simple gitu ya. Sampai konsep alam, outdoor terbuka, ini bisa juga jadi ide untuk pemikat Gen Z untuk bisa datang, untuk bisa foto-foto ya, buat konten, untuk ngasih makan feed Instagram mereka teman berdua. Asik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Ya, teman Prodo masih di sore ceria Prodo 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita tadi masih bahas tentang coffee shop ya, teman Prodo 2 ya. Sekarang kita lihat dari sisi positifnya. Positifnya nih, teman Prodo 2, yang paling bikin bangga dari menjamurnya coffee shop di Indonesia ini, guys. Jadi dengan makin banyaknya kedai kopi lokal yang buka, ya otomatis serapan terhadap biji kopi hasil panen petani lokal kita juga ikut ngelonjak drastis. Indonesia sendiri terkenal sebagai salah satu produsen kopi terbaik di dunia, teman Prodo 2 ya. Kita punya banyak jenis kopi. Apa coba ya, ada yang bisa nyebutin gak? Ada kopi Gayo, ada juga kopi Kintamani, guys. Terus kopi apa ya, Toraja, Mandailing, sampai kopi lokal Bali Utara juga ada, yang gak kalah saing juga tentunya ya dari kopi-kopi yang ada di luar negeri gitu, guys. Jadi setiap kali kamu beli secangkir kopi di coffee shop favorit kamu, secara gak langsung kamu udah ikut berkontribusi, guys, untuk memajukan perekonomian UMKM dan juga ya mensejahterakan lah ya para petani kopi lokal dari hulu ke hilir gitu, teman Prodo. Keren banget ya, gaya hidupnya dapet, produktivitasnya dapet ya, sampai dampak sosialnya juga berasa banget. Waduh, gacor sih ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin
2: sore.
1: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Federation Internationale de Football Association atau FIFA secara sah merilis ikon yang menyemarakkan Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini untuk pertama kalinya dalam sejarah akan menampilkan 3 maskot sekaligus. Maskot mewakili identitas unik dari 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ketiga maskot tersebut terdiri dari Clutch, Zayu, dan Maple. Pemilihan karakter maskot ini bukan tanpa alasan. Maskot merepresentasikan fauna khas maupun nilai-nilai budaya dari masing-masing negara penyelenggara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih.

Yo, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 Racing Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Zaki nemenin kamu di Sore Ceria, guys. Kali ini menit ke-32 ya, lepas pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Semoga kamu tetap semangat nih di hari ini. Di hari apa sih nih, guys? Hari Kamis ya, 4 Juni 2026 gitu ya. Dan Tembang Bali, Pop Bali masih aku puterin buat kamu sampai jam 7 malam nanti. Jadi buat kamu pecinta lagu Bali, stay tune aja di Pro 2 RRI Singaraja, teman Pro 2 ya. Kali ini aku punya info buat kamu. Infonya masih dalam atmosfer peringatan Bulan Bung Karno ke-8, teman Pro 2 ya, di Kabupaten Buleleng. Di RTH tepatnya, Ruang Terbuka Hijau Taman Bung Karno Sukasade. Ini kembali jadi pusat perenungan nilai kebangsaan, teman Pro 2. Jadi melalui sambutan tertulis Bupati Buleleng yang dibaca Wabub Gede Supriyatna ya, Pemkab ini ngingetin kalau tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda atau Gen Z kita-kita ini, guys, ini bukan lagi perang fisik ya, tapi perang informasi di era digital yang emang penuh jebakan, apa ya, berita-berita hoax atau ancaman-ancaman cyber. AI-nya makin, waduh, masif banget, teman Pro 2 ya. Sekarang bedain AI asli sama yang bener-bener AI, gimana ya, video asli sama AI itu susah, teman Rodo. Udah mulai susah nih, kita Gen Z aja, aku sih mengakui sih, guys, agak susah sekarang ya untuk ngebedain mana AI, mana asli gitu ya. Dan mengangkat tema Kauya Atmakerti, momen Bulan Bung Karno ini dipakai buat ngajak seluruh masyarakat Buleleng ini memperkuat yang namanya kedaulatan digital berbasis nilai Trisakti dan Pancasila, teman Pro 2. Jadi sepanjang bulan Juni ini, guys, bakal ada banyak banget sosialisasi wawasan kebangsaan yang ya edukatif di tingkat desa maupun kelurahan. Jadi apa ya, kayak kemajuan teknologi informasi yang makin pesat ini harus kita manfaatin juga secara bijak, terus juga penuh tanggung jawab sebagai anak muda, dan tetap berkepribadian dalam berkebudayaan lokal, dan pokoknya harus kita junjung nilai-nilai itu, teman Pro 2, di momen Bulan Bung Karno di bulan Juni ini, gitu, teman Pro 2 ya. Aman? Aman banget ya. Jadi untuk nemenin kamu masih banyak single Tembang Pembali kali ini yang bareng-bareng kita dengerin. So stay tune di Pro 2 ini, enjoy the show.

Oke, teman Rodua, karena waktu juga semakin merapat nih ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria di hari ini 4 Juni 2026. Thank you nih buat teman semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 kali ini. Tapi jangan kemana-mana dulu teman Rodua. Bentar lagi ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja ya. Tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Aku Zaki. Ciao.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

0: Sama Berdua. Sampai di sini dulu ya Sore Cerianya.
1: Ketemu lagi di Sore Ceria besok ya. 105.4.

Info Pro 2 edisi Kamis 4 Juni 2026. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, arus penyeberangan pada masa arus balik Idul Adha 2026 masih menunjukkan aktivitas tinggi di lintasan Ketapang Gilimanuk hingga H+3. Manajer Humas ASDP Ketapang Bintang Velvian mengatakan, dari Jawa menuju Bali tercatat 26.642 penumpang menyeberang dengan dukungan 189 perjalanan kapal selama 24 jam. Selain itu, sebanyak 7.630 kendaraan turut melintas, terdiri dari kendaraan pribadi, sepeda motor, bus, dan truk logistik. Info selanjutnya teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng mematangkan persiapan pasar rakyat PKK Provinsi Bali keempat tahun 2026 yang akan digelar pada 5 Juni mendatang di lapangan Taman Kota Ngurah Rai Singaraja. Kegiatan bertema berbelanja dan berbagi diharapkan menjadi wadah promosi produk lokal sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah. Dinas PMDP PKB Kabupaten Buleleng selaku fasilitator kegiatan memastikan seluruh kebutuhan teknis, penataan lokasi dan pelayanan bagi pengunjung maupun tamu undangan telah dipersiapkan secara matang. Info terakhir teman Pro 2, sebanyak 1.040 warga dari 8 desa di Kecamatan Seririt akan terlibat dalam simulasi bencana gempa bumi dan banjir bandang yang digelar sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi potensi bencana di Kabupaten Buleleng. Simulasi bencana menjadi salah satu langkah penting untuk mengukur kesiapan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat yang sebenarnya. Kegiatan ini juga bertujuan memastikan jalur evakuasi, koordinasi, dan prosedur penyelamatan dapat berjalan dengan baik saat terjadi bencana. Yaitu tadi Info Pro 2 edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saya Ikomang Sukarata Adnyana, Korpodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan RRI sekali.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya.

0: Sebagai headline.
1: Berlalu, pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, halo, selamat malam teman berdua. Ketemu lagi bareng aku Wira, tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Aku bakal nemenin kamu dari sekarang sampai nanti jam 12 malam nih teman berdua ya. Yang pastinya dengan lagu-lagu hits kekinian yang bakal aku puterin buat menemani malam kamu ini. Dan gak kalah pentingnya ada informasi-informasi tentunya yang sangat amat menarik, yang sayang banget buat kamu lewatkan nih teman berdua. Seperti segmen pertama kali ini nih teman berdua di Jaga Malam ya, seperti biasa aku mau mengajak kamu untuk ngobrol nih dengan seorang psikolog nih teman berdua. Aku mau ngobrolin topik yaitu resolusi atau konsisten gitu. Halo.
1: Halo.
0: Halo Kak, selamat malam Kak.
1: Ya.
0: Halo Kak. Ini benar dengan Kak Rai? Siapa panggilannya Kak?
1: Betul.
0: Kau boleh
1: Kak Rai.
0: Oh iya, oke mungkin ya. sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Kak, aku mau nganu. Boleh nggak Kakak mungkin memperkenalkan diri dulu Kak, biar teman berdua tahu gitu. Mungkin dengan Kakak siapa dan backgroundnya seperti apa? Silakan Kak.
1: Oke, terima kasih Kak Wira dan halo semua teman-teman Pro 2 gitu ya. Saya Irai Hardika, saya adalah seorang dosen dan juga seorang psikolog gitu ya. Berarti background pendidikan saya adalah magister psikologi dan fokus saya memang adalah untuk psikologi psikolog klinis ya. Jadi yang akan mengarahkan dalam konteks kesehatan mental secara umum. Begitu kurang lebih Kak Wira.
0: Oh gitu, oh berarti pas banget nih, cocok banget nih Kak. Aku mau ngajak ngobrol tentang topik yang kali ini, yaitu resolusi atau konsisten nih Kak. Aku mau langsung masuk aja deh Kak ke topiknya ya Kak ya. Kenapa ya. Nih anak muda zaman sekarang itu Kak, ya mungkin gak sekarang ya, baru-baru. Ya kelihatannya sih sekarang, soalnya baru rame banget nih di medsos kan, banyak tuh orang anak muda genji-genji tuh baru mereka itu membuat resolusi tuh Kak. Mereka membuat resolusi ketika ada momen-momen tertentu gitu. Tapi aku sering lihat tuh cuman suka membuat resolusinya tapi tidak diiringi dengan konsistensi tuh. Fenomena-fenomena ini tuh menurut Kakak tuh seperti gimana Kak?
1: Oke, berarti aneh ya, yang kemudian sudah terjadi sekarang banyak-banyakan membuat daftar resolusi ya.
0: Betul.
1: Tanpa ada beberapa komitmen untuk bisa melakukan.
0: Iya, betul.
1: Begini, Kak Wira, pada dasarnya begitu ya, ya kita melihat bahwa secara umum kita itu sangat terpacu untuk sesuatu hal yang baru. Biasanya beberapa yang berkaitan dengan resolusi atau perubahan itu dimulai dengan beberapa bagian yang baru, misalnya setelah ulang tahun. Misalnya setelah lewat dari tahun baru begitu ya. Jadi itu adalah suatu janji pada diri pribadi begitu untuk dilakukan sebuah perubahan. Apakah itu baik? Pada dasarnya sih baik gitu ya. Tetapi yang sebenarnya membuat itu jadi sulit untuk bisa dilakukan pada dasarnya adalah karena itu satu terlalu besar gitu ya. Atau terlalu bombastis begitu perubahannya. Padahal perubahan-perubahan itu sebenarnya bisa dimulai dari perubahan-perubahan yang kecil. Nah, sebenarnya itulah mengapa kok resolusi yang kemudian kita sering untuk bisa susun itu, kadang-kadang nih motivasinya atau keinginan untuk melakukan itu turun drastis mungkin setelah 2 minggu ke depan. Ya, kok kelihatannya susah ya? Ngapain aku membuat resolusi ini? Besok aja deh tahun depan lagi. Nah, itu daftarnya bertambah panjang. Nah, ini sebenarnya bukan karena kitanya malas, Kak. Bukan. Tetapi itu sebenarnya karena posisi bahwa tadi tantangan kita terlalu besar dan kita tidak bekerja sama dengan struktur biologis otak kepala kita sendiri. Nah, maksudnya apa? Nah, begini, saya memperkenalkan yang namanya neuroscience atau satu cabang ilmu yang memang mempelajari tentang kinerja dari organ tubuh khususnya otak begitu ya, yang nanti akan berkaitan dengan sistem limbik. Sistem limbik itu adalah sistem emosi. Nah, otak itu adalah perencanaan, Kak. Sistem limbik itu adalah motivasi atau emosi. Nah, kedua hal ini itu perlu datang dengan suatu semangat yang sejalan. Ketika tidak sejalan, maka disitulah letak kesulitan kita untuk bisa menemukan suatu perubahan-perubahan yang pada akhirnya bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namanya kalau misalkan di dalam konteks ini sebenarnya adalah kenapa kok perubahan itu akan sulit terjadi? Karena tidak terjadi yang namanya limbic friction atau gesekan limbik. Nah, maksudnya apa? Begini, ada bagian otak itu memiliki sifat kayak neuroplastisitas. Mm-hmm. Itu artinya otak kita itu tetap belajar sampai sepanjang kita hidup.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pada dasarnya otak itu tidak ada masa pensiun.
0: Mm-hmm.
1: Semakin kita gunakan, maka semakin otak kita itu bisa berkembang sesuai dengan kemampuan yang dia punya. Nah, tetapi mungkin ada pertanyaan, Kak, kalau misalkan semakin tua kan mungkin seakan semakin lupa ya, kan gitu?
0: Iya, menurun ya, nah, ingatnya,
1: betul. Menurun, mm-hmm. Betul, menurun dari ingatnya. Nah, itu kalau secara fisik bisa dikatakan iya, menurun kemampuannya untuk bisa mengingat, iya. Mm-hmm. Nah, kalau kita tua akan menurun, apalagi ketika muda otaknya tidak digunakan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi penurunan itu jauh-jauh lebih cepat dibandingkan usia yang kemudian sebenarnya, begitu ya. Nah, apa yang tadi berkaitan dengan sisi bagaimana kita bekerja sama antar otak dan emosi, pada dasarnya itu disebut dengan sisi habit stacking, Kak. Artinya okay. Apa? Begini, kita coba ya, kita coba untuk membuat suatu gambaran gitu ya. Contohnya, saya ingin olahraga rutin setiap minggu, dah gitu ya. Nah, mungkin nanti kita akan membicarakan itu.
0: Okay.
1: Ngapain olahraga? Kan enak ya duduk-duduk, nongkrong gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kan gitu. Nah, sehingga sisi perubahan itu akan menjadi hal yang susah ketika kita memulainya itu dari nol. Nah, yang dimaksud habit stacking di sini adalah begini. Apa sih yang sudah berhasil kita lakukan dalam keseharian? Contoh nih, saya mengerjakan sebuah tugas atau saya mengerjakan sebuah proyek dan akhirnya saya merasa itu berhasil. Nah, keberhasilan inilah yang kemudian saya kaitkan dengan pola kebiasaan baru. Oke, ketika saya sudah berhasil untuk bisa melakukan sesuatu yang saya rencanakan, saya tambah yang namanya habit stacking tadi. Oke, saya mulai untuk bisa melakukan olahraga.
0: Oh.
1: Tapi olahraganya jangan 2 hari kan?
0: Mm.
1: Tapi olahraganya cukup mungkin adalah 2 menit. Loh, kenapa 2 menit? Oh. Yang penting ada niatan dulu.
0: Oh, iya. Berarti lebih ke merubah gitu ya, Kak?
1: Ya, lebih kalau melihat sisi bahwa okay, saya sudah berhasil habit, melakukan gitu. Menambah, Kak.
0: Oh, menambah.
1: Tetapi menambah, tetapi ini habitnya itu ditempelkan dengan kebiasaan kita yang sudah berhasil.
0: Oh, iya. Oke.
1: Saya berhasil untuk bisa menyelesaikan suatu tugas tertentu, misalnya gitu ya.
0: Yeah.
1: Okay, berarti hadiahnya di sini akan saya jalan-jalan. Makanya olahraganya jalan-jalannya enggak usah pakai motor, tapi jalan kaki, itu maksud saya.
0: Oh, iya. Oke, Kak.
1: Ya.
0: Halo, mungkin nanti bisa diterusin lagi untuk penjelasannya ya, Kak ya.
1: Oke.
0: Karena baru segmen pertama tuh udah dijelasin secara detail tuh kenapa bisa terjadi sering resolusinya daripada konsistensinya. secara detail sama Kak Re. Oke, Kak Re, abis ini kita nyambung lagi. Buat kamu teman berdua jangan kemana-mana, karena abis ini aku mau lanjut ngobrol sama Kak Re, tentunya bakal lebih seru lagi. So stay tune di Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu.

0: galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman berdua, masih bareng aku Wira tentunya, masih di pos jaga hari ini, masih ngobrolin seputar resolusi atau konsistensi bareng Kak Ray nih. Halo Kak Ray.
1: Ya Kak Wira.
0: Kak Ray, tadi kan Kak Ray kan intinya membahas kalau habit seseorang itu harus ditambah walaupun dengan hal perubahan yang kecil gitu ya. Tentunya yang ke arah positif tuh. Terus gimana Kak? Ya. Misalnya untuk meyakinkan seseorang bahwa langkah kecil itu sebenarnya benar-benar bisa berarti gitu. Karena kan banyak yang berpikir sekarang kan mungkin mereka berpikir, "Alah cuman nambah gitu doang setiap harinya emang beneran bisa untuk ngerubah gitu." Gimana tuh kalau dari cara pandang Kakak sendiri Kak?
1: Oke. Nah ini sebenarnya tadi informasi yang kemudian disampaikan oleh Kak Wira begitu ya, itu memang lazim sekarang kita temui ya. Apalagi sekarang ini zamannya adalah zaman teknologi, pengennya serba cepat Kak.
0: Betul,
1: Wira.
0: Betul, instan.
1: Pokoknya kalau bisa itu waktunya singkat, dampaknya besar gitu ya.
0: Benar.
1: Nah ini yang sebenarnya juga kita perlu sadari bahwa gini, ini sebagai pengingat ya, bahwa dulu waktu kita kecil dan sekarang saat kita sudah remaja maupun dewasa begitu ya, saya dan Kak Wira atau juga dengan teman-teman berdua semua begitu ya. Untuk kita berlari, kita perlu merangkak dulu.
0: Iya, betul.
1: Maka ini sebenarnya adalah bagian yang memang perlu kita lakukan itu dengan hal yang sederhana, karena hal yang sederhana itulah yang merupakan fondasi untuk hal-hal yang lebih kompleks gitu ya. Sehingga jangan pernah kemudian kita meremehkan yang namanya kekuatan konsistensi meskipun itu dimulai dari hal yang kecil. Nah tadi ya, pengingatnya adalah sebelum berlari kita itu perlu untuk bisa belajar merangkak dulu saat kita bayi gitu ya. Nah kenapa kok saya contohkan itu saat kita bayi? Karena sekarang kita masih bekerja sama dengan organ yang sama, Kak, itu adalah otak. Okay. Dan cara kerja otak itu memang memiliki suatu tahapan, dan itu tahapannya akan bisa lebih terambil lagi ketika dilakukan pengulangan. Nah, kata kunci di sini kenapa kok ada, kita pasti memiliki suatu kebiasaan yang baik, gitu ya. Contoh kalau misalkan tadi saya lihat dalam sisi olahraga gitu ya. Yeah. Oke, belum bisa olahraga nggak apa-apa. Tapi kan pasti bisa kan gosok gigi. Kan gitu. Dan gosok gigi itu kan sebenarnya kebiasaan yang baik. Nah, kita bisa tempelkan beberapa kebiasaan yang baik yang sudah kita lakukan untuk kebiasaan baru lagi yang juga baik dan sama produktifnya. Betul. Makanya tadi saya contohkan, nggak apa-apa kok ketika kita sudah berhasil melakukan sesuatu hal yang baik, kita tambahkan lagi, tapi ini sebagai suatu bentuk penguat begitu ya. Nah, ini satu keadaan yang mungkin saja saya pernah alami gitu ya, saya sharing ya, saya pernah alami ketika dulu masa-masanya COVID begitu. Ketika COVID kan, COVID itu pembelajaran kemudian semuanya ada di rumah. Work from home gitu ya, atau yeah, work betul. From anywhere kalau misalkan sekarang. Nah, itu adalah kali pertama saya kemudian merasakan yang namanya kram pada kaki seumur hidup saya.
0: Oi.
1: Gitu. Yeah, nah, yeah. Ternyata itu saya kemudian bermula karena kebiasaannya berubah, Kak Wira. Apa? Dari jalan-jalan itu bisa mengajar, pada akhirnya berubah menjadi duduk. Manis, diam, dengan tenang, menatap layar.
0: Iya, yeah, iya, yeah. Iya.
1: Nah itu ternyata ada perubahan yang juga membuat kondisi fisik saya juga ternyata malah justru membuat tidak sehat kan begitu. Nah pola yang kemudian baru yang kemudian saya itu adalah okay, setiap kali ada waktu jeda gitu ya, saya harus beranjak dari tempat duduk saya dan kemudian jalan-jalan entah itu di sekitar ruangan, di sekitar rumah atau mungkin di sekitar kampus.
0: Okay.
1: Ngajarnya kan tetap Kak,
0: yeah.
1: Tidak berarti langsung jam kosong. Nah jam ngajarnya itulah kemudian ketika jeda saya berikan suatu kebiasaan baru. Nah itu akan membuat saya lebih berhasil dalam menjaga kesehatan saya secara umum. Nah itulah kenapa hal-hal yang kecil tadi meskipun selama 2 menit ya, yang penting adalah dilakukan sebagai suatu bentuk rutinitas. Nah itulah yang dimaksudkan sisi konsistensi.
0: Oke. Yang penting itu untuk dilakukan. Nah tapi terkadang tuh ya, kembali lagi ya Kak ya, kadang itu emang memulai itu emang lebih mudah daripada menjaga. Walaupun hal-hal sederhana kan bukan berarti gak mungkin tetap ada rasa males gitu ya. Kira-kira apa aja sih Kak, mungkin faktor-faktor lain atau dari hal lain apa gitu yang bisa menyebabkan, yang mungkin bisa dihindari walaupun itu hal-hal kecil nih. Kayak aku nih, misal aku nih, contoh jeleknya nih, aku lagi mencoba juga nih Kak untuk berhenti tidak merokok nih, tapi susah banget gitu. Ya.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Iya Kak.
1: Gini. Kadang ini ketika membahas rokok nanti berbeda ya.
0: Oke.
1: Tetapi paling tidak paling tidak ini gambaran umum saja gini ya. Nah, jadi begini, apa saja sih yang terkadang itu menghambat kita? Ini hal yang kecil yo, kok sampai nggak bisa gitu ya?
0: Iya.
1: Nah itu sebenarnya sama aja dengan pemikiran begini. Ah, nggak apa-apa. Ini cuma kecil kok, dampaknya nggak besar. Gitu. Yeah, nah, yeah. Pemikiran itulah yang pada akhirnya membuat kita juga pada akhirnya tidak mau berubah. Nah itu tadi kalau misalkan dicontohkan dari keadaannya Kak Wira begitu ya. Nah yeah, itu kan betul. Suatu keadaan yang pada akhirnya ini cuma sebatang. Gitu.
0: Besok cuma sebatang.
1: Yeah. Terus 3 bulan lagi, ala kan 3 bulan cuma nambah 2 batang gitu. Yeah, tapi akhirnya kan tetap nambah Kak. Gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, lihat bahwa itu dimulai dari hal yang sederhana juga, dimulai dari hal yang kecil juga gitu ya. Yang tadinya 1 batang lama-lama 1 slot kan begitu. Nah, itu kan bertambah akhirnya kan gitu. Nah, kondisi ini sebenarnya juga mengacu pada pola pikir kita, Kak. Yang pada akhirnya pola pikir kita tuh menjebak. Misalnya begini, saya sudah berhasil nih hari ini untuk bisa setelah saya selesai untuk melakukan kegiatan saya olahraga. Yes, saya sudah berhasil 10 menit. Terus hari depan gitu ya. Misalkan besok gitu ya, kita lanjutkan itu olahraga, tapi ternyata cuma dapat 5 menit Kak. Ya, jebakannya dari di sini adalah merasa kecewa. Ya, harusnya kan nambah ya. Kan kemarin 10 menit, kok sekarang 5 menit? Wah, saya merasa gagal. Itu jebakan pola pikir Kak.
0: Iya, betul.
1: Itu jebakan pola pikir. Padahal apa yang sudah dia lakukan, dia tetap konsisten olahraga. Yang hanya waktunya beda, yang 1 10, yang 1 5. Nah, konsistensinya kan kemudian diabaikan. Padahal dia sudah melakukan loh gitu. Nah, itu adalah tekanan dalam diri Kak untuk tadi segera dampaknya besar, itulah yang sebenarnya membuat itu diri kita jadi jauh lebih berat.
0: Ternyata begitu ya Kak ya. Iya benar sih, emang sih Kak. Terkadang kita tuh menarget diri kita untuk selalu latihannya tuh naik gitu, walaupun misal dalam seminggu kita jalan misalnya 2 kilo, nanti minggu depan naiklah 3 kilo. Nah terkadang ketika naik itu rasa malas itu langsung keluar gitu. Oke Kak, waduh semakin seru nih teman berdua ya, berdua aku bersama Kare ya. Tapi Kare tunggu dulu ya, ditahan dulu ya Kare ya, kita lanjutin lagi setelah jeda berikut ini. Teman berdua tetap stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 105,4 FM Bro 2 RRI Singa Raja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Wira dan Kak Reni masih ngobrolin seputar konsistensi dan resolusi nih teman Bro 2. Halo Kak Re.
1: Halo Kak Wira.
0: Kak Re, aku mau tanya nih. Kira-kira gimana nih kalau kita udah melakukan resolusi lalu sudah mulai menjalankan nih, mungkin tadi kan Kare bilang 2 minggu di awal itu okay, masih okay lah. Nah setelah 2 minggu atau mungkin lebih dari 3 minggu itu kan udah mulai keluar rasa malas tuh Kak, kira-kira gimana sih cara mengatasinya Kak, ada gak secara psikologi gitu gimana untuk cara mengatasinya Kak? Ya atau untuk menambah faktor semangatnya nih biar lebih semangat lagi gitu.
1: Oke. Yeah. Nah ini dari apa yang kemudian saya baca begitu. Ada kurang lebih 6 tips ya. Wish, yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mempertahankan konsistensi gitu ya. Nah yang pertama, jadikan konsistensi itu alarm, bukan tes. Artinya begini, kita mungkin punya alarm di waker ya Kak ya, entah itu di handphone maupun di beberapa jam yang kemudian kita punya gitu. Yang sebenarnya kita salah memperlakukan adalah begini, alarm itu hanya pengingat. Tapi kadang-kadang karena kita teralarm dan tidak mau bangun, kita marah-marah sendiri. Padahal tugasnya alarm itu hanya mengingatkan ya. Nah maka konsistensi itu sebenarnya adalah sebuah pengingat bahwa ada bagian yang harus kita lakukan sesuai dengan jalurnya. Hey, kamu sudah diingatkan itu loh, yuk dilakukan, gitu Kak. Jadi sebenarnya kita mendapatkan asisten pribadi. Okay. Karena kita mendapatkan konsistensi sebagai suatu pengingat, gitu ya.

0: lakukan lagi, lakukan lagi, dan semakin lama semakin mudah.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Lalu berikutnya, gini, kadang-kadang nih kita nggak sabaran untuk, aku sudah berhasil nih kebiasaan satu, besok aku akan coba lagi ya sampai kebiasaan 10 gitu ya. Ya benar, berhasil kak, berhasil masuk ICU kalau itu.
1: Iya, betul betul kak. Nggak sabaran nah, biasanya.
0: Artinya begini, betul. Artinya begini, sebuah kebiasaan itu sebenarnya kalau ini menurut dalam konteks penelitian psikologi ya. Suatu perilaku akan menjadi biasa setelah dia terulang kurang lebih 21 sampai 31 hari. Itu baru yang namanya kebiasaan. Karena kita akan memiliki sikap yang otomatis untuk bisa melakukan. Jadi ya. Okay. Nah, secara penelitian itu waktunya 21 sampai 30 hari. 21 itu adalah berarti 3 minggu, 31 hari berarti paling enggak 1 bulan. Nah, 1 bulan, kebiasaan ya. Menetap itu 6 bulan, Kak. Gitu. Maka ketika akan mencoba suatu kebiasaan baru, barulah dicoba setelah 6 bulan. Jangan 6 jam.
1: Oh,
0: karena itu belum terbentuk apapun.
1: Iya. Oke, oke.
0: Sehingga ketika kita memastikan bahwa waktu kita cukup untuk bisa menyadari bahwa pola kebiasaan ini, konsistensi kita ini sudah terbentuk, maka sebenarnya waktulah yang mendukung untuk itu bisa berjalan.
1: Oke.
0: Okay. Lalu tadi yang ketiga ya, sekarang ketiga. Yang keempat. Pahami aturan pembentukan kebiasaan sehingga kita menerapkannya secara kreatif. Maksudnya apa? Wah, bosan dengan cara yang lama. Masa dari kemarin, contohnya saya tadi adalah kan lari ya kak,
1: ya,
0: atau
1: lari.
0: Jalan gitu ya. Masa jalannya sekarang di lapangan di Denpasar aja. Sudahlah, saya pindah ke lapangan di Klungkung.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi itu secara kreatif mengubah tempat, tapi tujuannya masih sama.
1: Suasana baru gitu mungkin ya.
0: Betul. Tapi kan apa yang kita lakukan masih sama. Tapi ya jangan kemudian memaksakan diri ya berjalan dari dari tempat masing-masing ke luar pulau gitu misalnya. Gitu. Ya, jangan. Itu adalah suatu niat yang terlalu apa ya, terlalu berlebihan begitu. Yang nanti malah justru akan jadi membahayakan. Lalu yang kelima, gini ya. Pastikan, ini seperti yang tadi sudah Kak Wira sampaikan sebenarnya, pastikan kebiasaan itu bermanfaat sejak awal.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau tidak bermanfaat, sama Kak, ketika sesuatu hal yang diulang, yang menjadi hukumnya adalah perulangan itu, maka kita harus pastikan dulu kebiasaannya bermanfaat, sehingga ketika kita ulang, itu akan mendapatkan dampak yang positif.
1: Okay.
0: Tapi kalau kita ulang, dan ternyata tidak bermanfaat, nah, pola kebiasaannya tetap terbentuk, tapi dampaknya tidak. Nah, jadi hati-hatinya di sana, bagaimana memilih kebiasaan yang positif dan juga ada. Jadi ya, dan yang terakhir, nih, biasanya nih, yuk, kalau pengen lari-lari, begitu, ini contoh yang tadi saya lakukan, silahkan beli sepatu baru, gitu. Silahkan beli baju, terus ikuti kegiatan run sampai 5 kilo,
1: betul,
0: gitu.
1: Betul, betul.
0: Nah, itu adalah tugas influencer kak, dan influencer nggak salah.
1: Iya.
0: Nah, bagian kita sebenarnya adalah kita melihat apakah kita sudah mampu mengikuti kegiatan-kegiatan itu, meskipun itu sesuai dengan tujuan kita tadi.
1: Okay.
0: Kalau misalnya belum mampu, maka tidak perlu memaksakan diri juga. Ingat ya, kebiasaan itu dimulainya dari nol, bukan dari 100. Gitu.
1: Oke. Berarti ya kembali lagi ya, tetap kita tetap harus melakukan hal-hal yang kecil dulu deh, nggak usah misal kalau mau lari kita harus ada sepatu ini nih gitu. Itu malah bisa nanti menimbulkan rasa malas itu ya kak ya.
0: Betul.
1: Oh iya kak, aku juga mau tanya ini deh kak, masalah kayak habit atau mungkin ada kayak semacam muscle memory gitu, itu benar adanya nggak sih kak?
0: Ya. Oke, muscle memory pertanyaan yang bagus. Apakah itu benar adanya? Itu benar.
1: Oke.
0: Jadi muscle memory itu pada dasarnya, bahkan ini kalau misalkan saya ceritakan lebih lanjut begitu, muscle memory itu tidak hanya berkaitan sama kekuatan otot, Kak. Tetapi muscle memory itu juga juga mengakibatkan adanya memori-memori emosi yang kemudian kita tahan. Contoh nih, contoh ya. Kita pernah mengalami pengalaman buruk. Kita tidak sengaja atau mungkin sengaja dipukul sama orang. Ketika, ketika kita ingat kejadiannya, tiba-tiba ada bagian tubuh kita mengingat rasa sakitnya, Kak.
1: Oh, iya.
0: Pernahkah mengalami? Kalau misalkan pernah, itulah yang disebut dengan muscle memory. Jadi muscle memory itu tidak hanya dalam sisi fisik ketika otot itu berkembang begitu ya, tetapi konteks emosi dan juga pola pikir pun juga akan masuk ke sana. Contoh yang lain lagi.

0: Oh, saya melewati suatu tempat. Di sini saya dulu pernah apa? Pernah bertemu dengan wanita atau pria idaman hati saya, misalnya begitu. Entah kenapa kok tiba-tiba merinding. Nah, itu yang pada akhirnya juga sebenarnya bisa bermanfaat ketika beberapa kegiatan fisik tadi ya, selain adanya pola pikir dan juga pola rasa. Dan iya, masalah memori itu adalah mengingatkan kita bahwa ini kalau dampaknya secara olahraga seperti contoh saya tadi di awal, kalau sudah rajin olahraga, begitu nggak olahraga rasanya aneh, Kak. Disitulah masalah memorinya bekerja. Loh kan biasanya aku dikasih tantangan, sekarang kok enggak gitu.
1: Oh iya kak, untuk durasinya itu apa sama kak? Kalau misalnya gini kayak gini deh, kebiasaan bangun pagi gitu. Mungkin kalau kayak aku nih, aku pribadi aja kayak aku dulu emang susah nih bangun pagi. Tapi aku paksa, aku kasih alarm. Akhirnya setelah jalan satu minggu tanpa alarm pun aku udah bisa nih bangun pagi nih itu. Kalau aku jangka waktunya kurang lebih ya 5-7 hari baru dia bisa. Itu apa gimana tuh kak? Itu termasuk dalam muscle memory atau gimana kak?
0: Begini, kalau misalkan dalam pola tidur bisa dijelaskannya begini. Siapa tahu Kak Wira ketika berhasil dengan alarm itu bisa sebenarnya men-setting bahwa waktu jam tidur awalnya jauh lebih awal. Biasanya nih, misalkan Kak Wira tidurnya jam 11 malam gitu ya, atau mungkin jam 1 pagi. Itu tidak usah di alarm atau apapun, pasti bangunnya kesiangan. Tapi ketika tidurnya itu lebih awal, meskipun tanpa alarm, bahkan nanti bisa bangun sebelum alarm itu bunyi. Nah, itu bisa Kak, untuk bisa dilakukan. Nah, kalau misalkan tadi dengan alarm, terkadang memang alarm waker itu mengingatkan kita ya untuk bisa bangun gitu ya. Tetapi masalahnya adalah nanti kalau tidak ada alarm, masa kita nggak bangun, Kak?
1: Iya.
0: Jadi ada bagian di mana pengulangan itu sebenarnya kita punya media untuk bisa membantu. Tetapi setelah kita mandiri untuk bisa memiliki kebiasaan itu, ya media bantuannya tadi kemudian berhenti.
1: Oke ya Kak Rea. Ternyata seperti itu. Ini juga membuka pandanganku nih Kak Rea. Tentang konsistensi tentu terutama ya. Karena untuk resolusi itu kelihatannya hampir semua orang pasti bisa deh. Tapi kalau konsistensi itu sedikit banget pasti yang bisa ya. Oke Kak Rea, aduh gak kerasa nih udah hampir jam 8 malam nih Kak Rea ini. Mungkin mau ada yang disampaikan lagi Kak Rea sebagai penutup itu, closing statement mungkin juga bisa, apa tadi selama kita ngobrol-ngobrol ada yang belum terbahas, mungkin belum tersampaikan, mungkin bisa nih disampaikan untuk terakhir kalinya nih Kak Rea sama teman Pro 2. Silakan Kak Rea.
0: Oke, terima kasih Kak Wira dan teman-teman Pro 2. Jadi begini, resolusi itu bukan berarti tidak penting begitu ya. Resolusi itu adalah arahan dan konsistensi itu adalah upaya kita untuk bisa mencapai resolusi itu secara bertahap gitu ya. Ingat, secara bertahap. Segala sesuatu yang instan pasti dampaknya tidak jangka panjang, tetapi yang bertahap itu akan jauh relatif menetap. Jadi resolusi itu adalah mengubah suatu impian menjadi kenyataan. Dengan cara apa? Kita konsisten untuk melakukan. Caranya gimana konsisten melakukan? Ya sudah, pecah langkah-langkah besar menjadi langkah-langkah kecil sehingga kita merasa itu realistis untuk dilakukan dan kita mampu melakukannya. Nah, realistis dan mampu melakukannya itulah yang membuat motivasi kita terus ada. Rasa malas mungkin ada beberapa kali begitu ya, tetapi ketika kita merasa mampu melakukan, ya pada dasarnya rencana tidak sebatas rencana Kak, tetapi rencana pada akhirnya bisa menjadi kenyataan.
1: Oke, keren banget Kak Rea. Resolusi itu adalah sebuah arah dan konsistensi adalah langkah untuk mewujudkannya. Nggak perlu terlalu muluk-muluk dari hal yang kecil dulu. Oke Kak Rea. Wah, terima kasih banyak Kak Rea. Semoga obrolan kali ini bisa memberikan insight dan masukan buat teman Pro 2 di sana nih. Terima kasih Kak Rea atas waktunya sudah terhubung sama Pro 2. Ya semoga lain waktu kita bisa ketemu langsung ke studio Kak Rea.
0: Oke, siap.
1: Oke Kak Rea, terima kasih. Bye bye Kak Rea.
0: Mari, terima kasih.
1: Oke teman berdua, itu tadi obrolan aku bersama Kak Rea, seorang psikolog ya. Tentunya bisa memberikan insight masukan dari kamu nih untuk lebih konsisten. Dan tadi udah dijelaskan berapa faktor-faktornya gitu teman berdua. Ih seru banget, aku sampai ketagihan sebenarnya gak cukup nih waktunya. Karena sehabis ini nih teman Pro 2, aku mau ngajakin kamu untuk terhubung sama Pro 2 RRI Jakarta, karena kita bakal relay MLC. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandy ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan, jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat. Karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
2: Halo.
1: Halo. Selamat malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya nih, Bang Ale di malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Luar biasa ya.
2: Gimana kabarnya Bang Edit?
1: Luar biasa, sehat.
2: Sehat.
1: Iya, yeah, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
2: Sedikit macet.
1: Ya, tipikal Jakarta ya.
2: Udah gak bisa jadi alasan deh.
1: Iya sih, sebenarnya sih. Bener. Tapi, kalau gue riset-riset gitu kan. Karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya. Adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
2: Masih banyak kan senior.
1: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi? 14 ya?
2: 2014
1: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
2: Padang, betul.
1: Dari Padang ke
2: Jakarta. Tepatnya di Pekumbu.
1: Payakumbuh. Yeah, wah Payakumbuh. Itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta ada apa ya bahasanya kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
2: Oh iya.
1: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
2: Oh iya sih.
1: Iya kan?
2: Iya.
1: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
2: Umum sih.
1: Kalau dari
2: mana? Ada yang ketoprak juga.
1: Iya. Ya, bener. Kan? Kayak kok sarapan kayak berat-berat banget ya orang-orang ya.
2: Jadi jatuhnya makan siang ya.
1: Oh jangan-jangan dari pagi sampai siang nggak makan itu langsung dirapel.
2: Makan sekali aja udah.
1: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada nggak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
2: Sebenarnya nggak ada sih karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya lahir di sini sempat sampai SMP sih.
1: Oh sampai SMP emang
2: mau masuk SMP.
1: Oke.
2: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
1: Oh oke. Okay.
2: Jadi pas selesai SMA udah balik lagi ke sini sendiri tapi.
1: Gak ramean tapi sendirian ya.
2: Sendirian.
1: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
2: Ya.
1: Betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
2: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
1: Iya sih.
2: Iya. Buat memenuhi kebutuhan lah ya.
1: Bener.
2: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
1: Oke.
2: Okay. Ya susah memang. Ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya kita di kota gitu kan memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
1: Benar.
2: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya.
1: Okay.
2: Yang bisa dipergunakan.
1: Oke. Okay.
2: Untuk cari uang.
1: Benar. Ada punya modal lah ya.
2: Punya modal. Iya.
1: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
2: Betul banget.
1: Jadi itu ada musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau?
2: Iya.
1: Itu musik.
2: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
1: Oh.
2: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
1: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
2: Kenyang betul.
1: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
2: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
1: okay.
2: Masa-masanya. Kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
1: Bener.
2: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi jadi ya gunain itu buat cari uang.
1: Oke.
2: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
1: Oh iya, sempet di Metro Mini gitu.
2: Sempet.
1: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
2: Iya.
1: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
2: Sempet.
1: Ke kafe-kafe sempet juga.
2: Nah itu jadi ada peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu. Terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarinah.
1: Oke.
2: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
1: Full band.
2: Full band dengan akustik lah.
1: Iya.
2: Kan dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya dari situlah.
1: Oke, dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget dia pengalaman musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
2: Yap.
1: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
2: Thank you banget.
1: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
2: Iya.
1: Tapi gimana?
2: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
1: Betul.
2: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
1: Why not gitu kan? Yeah. Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Enggak ada batasan usia, enggak ada kayak dari muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa. Yeah. Mau kapan aja lah. Pokoknya yang rilis satu rilis aja gitu kan.
2: Setuju.
1: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
2: Wah, seneng banget sih ya.
1: Seneng banget ya.
2: Ada gugupnya juga.
1: Oh iya.
2: Yeah.
1: Apa gugupnya itu kenapa?
2: Ya apakah ini disukai orang atau tidak, iya itu aja sih.
1: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
2: Yap.
1: Takut lagunya nggak disukain sama orang,
2: iya,
1: gitu kan.
2: Gitu.
1: Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
2: Amin.
1: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
2: Aduh, deep banget lagi.
1: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Live Chat.

0: di MLC Music Live Channel dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Anak pertama di dunia musik. Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja Bang, ini bercerita tentang apa nih, Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oke.
1: Gitu. Cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga gitu.
0: Menyerah juga. Oke.
1: Okay. Ya, makanya di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Berarti ya udah ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Yep.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Ya berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang bahasanya enggak seimbang gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Kayak akan capek sendiri ujung-ujungnya gitu kan.
1: Capek banget, Bro.
0: Ya, berjuang sendiri itu juga capek ya.
1: Benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita mungkin kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Oh, ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh.
0: Iya. Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya.
1: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau enggak main game, main musik.
0: Oh,
1: main gitar.
0: Iya,
1: gitu kan. Pas lagi bosan nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada ketemu nih. Oke, nya enak nih. Na na na na na na na na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Iya, benar sih. Enggak masuk ke nadanya dong.
1: Enggak masuk ke nadanya.
0: Enggak masuk ke nadanya.
1: Nah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
0: Ke belakang.
1: Ya, kan? Pikirin. Wah. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget
1: di situ.
0: Recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat enggak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan dari awal aja udah semampuku. Terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener,
1: jadi
0: bener.
1: Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Iya bener sih. Tapi ada gak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada gak? Ingat ya?
1: Apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Benar-benar.
1: Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman di sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya? 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang gak terlalu okay menurut saya. Jadi tulis lagi, terus keinget lagi, coba yang tadi, yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi. Sampai akhirnya ke-record lah, dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya?
1: Buat demo lah, terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendam nih.
1: Mengendam. Kita juga lupa, udah lanjut, apalagi sambil kerja kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Ya, kerja, sampai akhirnya. Sebenarnya nih gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
0: Oke.
1: Okay. Karena dia gitu.
0: Ini pembicaraan deep topic ya.
1: Kepikiran ya. Apa ya? Ada sih gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah kata dia. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia. Serius. Oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen mana nih buat, karena kita udah punya lagunya.
0: Benar.
1: Ya kan? Tinggal mau gimana? Bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh iya, gitu. Ya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support. Bener.
1: Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan menunjukkan se-effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah langsung aja, ini dia Bang Ale dengan Semampuku.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di Music Live Chat barengan sama Bang Ale. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
2: Maksimal banget ya.
1: Benar-benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut gitu ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Bro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
2: Aduh.
1: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
2: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
1: Oke.
2: Okay. Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
1: Iya sih.
2: Iya.
1: Benar-benar.
2: At least coba walaupun gagal, daripada enggak sama sekali.
1: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
2: Iya.
1: Lakuin dulu, lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu kan.
2: Yang penting punya karya.
1: Yes, itu dia. Karena menurut gue juga gak semua orang tuh bisa berkarya sih.
2: Iya.
1: Iya kan, maksudnya gak bisa ngeluarin karya.
2: Ya, mungkin lebih tepatnya ke situ sih.
1: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
2: Mungkin atau, karena perihal waktu.
1: Betul.
2: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
1: Benar. Jadi selama lo menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
2: Benar.
1: Gitu.
2: Ya contohnya kayak gue lah.
1: Yes, asik.
2: baru bisa sekarang.
1: Benar.
2: Walaupun karena berbagai persiapan, kayaknya bisa nih.
1: Benar. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
2: Iya.
1: Benar. Akhirnya rilis gitu kan. Oke. Tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
2: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya yang gue denger enak udah gitu.
1: Oh,
2: gitu aja. Ayo. Mau siapapun lah gitu.
1: Siapapun ya,
2: karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
1: Benar.
2: Iya sih.
1: Benar.
2: Jadi nggak ada yang favorit ini pokoknya siapapun itu enak didengar, ya udah gue dengerin.
1: Oke. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
2: Semampu.
1: Bagus.
2: Nanyanya ke gue.
1: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja, gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau Semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Hitam.
1: Hitam.
2: Iya.
1: Kenapa tuh sekelam itu kan atau gimana?
2: Dark banget
1: kan? Dark banget ya. Bener-bener kalau lo di dengerin.
2: Ada di situasi itu ya.
1: Di situasi itu ya. Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
2: Iya. Nah, udah bisa jadi teman ya.
1: Bener. Menemani kegalauan. Benar. Tapi untuk musik video sudah ada kah untuk lagu ini?
2: Udah ada. Iya, di channel YouTube Alesandia.
1: Ya, benar. Kalau musik video ada konsep tersendiri enggak sih?
2: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik. Jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alesandia.
1: Oke.
2: Okay. Jadi enggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
1: Oke. Sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alexander gitu kan.
2: Oh ini orangnya
1: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alexander
2: ya.
1: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
2: Sudah, alhamdulillah.
1: Sudah ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya.
2: Iya.
1: Menemani kegalauan.
2: Bisa jadi konten-konten juga.
1: Yes.

0: semaksimal mungkin.
1: Semaksimal mungkin.
0: Semampu gue. Yeah. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Oke. Berarti jangan lupa teman Bro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP, dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat di saat ini.
1: Berat banget.
0: Saya ngasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke. Berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi gak sibuk seperti karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gue hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Iya. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti gak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya?
1: Enggak.
0: Alright, jadi buat lo semua teman Bro 2 yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesande Musik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan just juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu untuk
1: you.
0: Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye.
2: Music Life Chat.

0: Life Chat.
1: Music Life Chat.
0: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 balik lagi nih, kali ini bareng aku Wiraya. Setelah tadi kita mengikuti relay dari Pro 2 RRI Jakarta, musik live chat tuh teman Pro 2. Kali ini balik lagi bareng aku Wiraya di Pro 2 RRI Singaraja tentunya ya. Jam 9 nih, apa nih teman Pro 2 ya? Yes, that's right. It's time for request time nih teman Pro 2. Jadi buat kamu, teman Pro 2 yang mau request boleh join ke jangan join dulu. Kok jangan join dulu? Boleh. Join ke live TikTok aku lagi live TikTok di akun @RRI_Singaraja atau kamu bisa WA di nomor 0811-3991-054 tuh kalau misalnya malu-malu atau mau menyampaikan sesuatu yang bersifat pribadi. Hai. Ini udah ada requestan yang masuk tadi, ada dari KS itu yang selalu setia. Tap-tap, thank you very much. Semoga semua kebaikanmu dibalas ya, yang karma baik selalu menyertaimu gitu ya guys ya. Love you. Ada Kak Virgo juga yang pura-pura gak kenal mau request penyangkalan gitu dari Fori Fans gitu. Oke, dua lagu dulu nih yang aku baca bawahnya belum-belum. Kelihatannya udah mulai banyak nih ya. Oke, langsung aja deh. Lagu dari Budi Doremi dan Fori Fans nih, requestan dari Kak Virgo sama Kak Esi Wilfiana. Check it out.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: kakak-kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

kamu, apa itu berita hoax? Berita hoax adalah informasi palsu yang dibuat dan disebarkan untuk menipu atau menyesatkan orang. Biasanya, hoax disamarkan agar terlihat seperti berita sungguhan, padahal isinya tidak benar. Tujuan hoax bisa bermacam-macam, mulai dari mencari perhatian, menyebarkan kebencian, hingga memecah belah masyarakat. Itulah kenapa kita harus hati-hati saat menerima informasi, apalagi dari media sosial. Selalu periksa sumber berita, baca sampai tuntas, dan jangan langsung percaya, apalagi menyebarkannya. Ingat, menyebarkan hoax bisa merugikan banyak orang, bahkan bisa melanggar hukum. Mari jadi masyarakat cerdas, lawan hoax dengan fakta.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Teman berdua, udah jam 10 nih itu waktunya, berarti request time harus berakhir ya. Terima kasih buat kamu ya yang udah nemenin aku di live TikTok. Nah, ada Virgo, ada Esy yang masih setia. Weh, ada KB tiba-tiba datang lagi. Oke, terima kasih buat kamu yang udah request-request juga dari 1 jam ke belakang ya. Tadi ada Esy, ada Virgo, ada KB, ada Pak Budi yang dari Medan. Wih, jauh-jauh join ya. Rata-rata semua dari TikTok Talk requestnya. Terima kasih banyak. Aku pokoknya mengucapin terima kasih banyak buat kamu nih yang udah setia nemenin, buat udah setia nonton terus live-nya Pro 2 RI Singaraja. Jangan bosan-bosan. Kalau mau ada apa-apa, bilang aja. Oke teman berdua, habis ini aku mau lanjut ya ke curhat kamu. Topiknya apa? Ya sebentar ya, nanti aku kasih tahu kalau udah masuk ke segmen curhat kamu. So stay tune di Pro 2 RI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Banyak orang di teman berdua menilai gagal jantung dan henti jantung itu sama, padahal berbeda loh. Menurut Vito Adamai, seorang dokter spesialis jantung yang aktif mengedukasi masyarakat, gagal jantung itu berarti jantung masih berdetak tapi lemah dalam memompa darah dengan gejala seperti cepat lelah dan sesak nafas. Sementara cardiac arrest terjadi saat jantung berhenti mendadak dan tidak memompa sama sekali, sehingga kondisi ini darurat dan butuh penanganan cepat seperti CPR. Intinya nih teman berdua ya, gagal jantung itu pompa melemah, sedangkan henti jantung pompanya itu berhenti. Sampai sini kamu udah paham kan teman berdua?
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam. Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105,4 FM Pro 2 ada di Singa Raja. Teman terbaik kamu nih, balik lagi teman Pro 2 ya. Kali ini masuk ke segmen curhat kamu nih teman Pro 2. Hai. Apa ya kira-kira topiknya ya? Semoga nih setelah kita happy-happyan tadi di request time, saat ini ya agak sadu sedikit gitu ya. Jadi aku akan masuk ke curhat kamu seperti yang udah aku ceritakan tadi. Segmen tempat kita berbagi cerita, pengalaman dan sudut pandang tentang berbagai hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita nih teman berdua ya. Teman berdua, kamu pernah gak nih kira-kira ya berada di situasi yang harus membuat kamu itu memilih nih antara jujur atau menjaga seseorang? Wih, agak susah sih itu ya. Kadang kita itu tahu kebenarannya, tapi karena takut membuat orang lain sedih, kecewa atau khawatir, akhirnya kita memilih untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Ada yang pernah bilang baik-baik saja padahal sedang banyak masalah. Ada juga yang menyimpan kabar buruk dari keluarga, teman atau mungkin pasangan karena tak ingin melihat mereka ikut terbebani atau ikut merasa sedih. Niatnya memang baik sih, tapi seringkali keputusan itu meninggalkan dilema tersendiri nih teman berdua. Nah, di sesi curhat kamu malam ini, aku akan membahas topiknya tentang ya, apa kebohongan terbesar yang pernah kamu katakan demi menjaga perasaan orang lain nih teman berdua. Oke, aku mau mendengarkan dong beberapa kisah dari teman berdua yang mungkin pernah mengalami hal yang serupa. Kalau kamu mau cerita, langsung aja ke WA-nya berdua ada di 0811-3991-054. Siapa tahu cerita malam ini bisa menjadi pelajaran dan refleksi untuk kita semua nih. Yuk, gak usah malu-malu, aku tungguin ya.

Oke, lanjut lagi teman berdua. Kali ini ada WA yang masuk ini dari Ayu di Seririt nih teman berdua. Dia bilang begini nih teman berdua, aku pernah bilang ke sahabat aku kalau usaha yang dia jalankan sudah bagus. Padahal menurut aku masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Aku gak enak hati kalau harus mengkritik. Setelah usahanya mengalami kendala, aku merasa bersalah karena gak jujur dari awal. Waduh. Emang nih Hayu ya, kejujuran itu emang gak ada yang bikin nyaman sih kalau misalnya disampaikan gitu. Namun kritik yang disampaikan dengan sopan gitu dan membangun mungkin bisa lebih bermanfaat daripada pujian yang tentunya gak sesuai dengan kenyataan yang ada gitu. Kalau temenmu jualan itu usahanya itu bagus gitu. Jujur aja sebenarnya sih kalau buat emang niatnya baik ya. Karena sahabat yang baik bukan hanya yang mendukung tapi juga yang berani untuk mengingatkan. Ingat tuh Ayu ya, sahabat yang baik itu bukan yang hanya mendukung tapi juga yang berani untuk mengingatkan. Di saat ada teman yang mungkin keluar jalur, sini ya gitu. Enggak apa-apa Ayu, mungkin ini bisa menjadi pengalaman buat kamu biar ke depannya gitu lebih care lagi sama sahabat kamu.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Ya teman berdua, dari cerita Kadek dan Ayu tadi malam ini ya, kita belajar bahwa kebohongan demi menjaga perasaan seringkali berawal dari niat yang baik. Betul banget itu ya. Namun niat baik biasanya gak cukup aja tuh untuk membuat kita memendam beban sendiri atau menghilangkan kesempatan orang lain untuk memperbaiki keadaan. Teman berdua, menjaga perasaan orang lain mungkin memang penting, tetapi menyampaikan kejujuran dengan cara yang benar ya, ingat lagi, cara yang benar ya, itu benar-benar gak kalah penting juga teman berdua. Karena pada akhirnya hubungan yang kuat bukan dibangun dari kata-kata yang selalu menyenangkan, melainkan dari kepercayaan dan keterbukaan satu sama lain. Gitu teman berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Bibol Man vs Machine, dan

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya. Lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu ya nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Rezeki adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tapi, tahukah kamu? Kalau rezeki bukan dalam bentuk kekayaan atau harta benda semata, rezeki juga bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam kehidupan. Semua yang kita peroleh dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Makanya, setiap individu harus berusaha untuk ngasilin rezeki dengan cara yang baik dan halal. Tapi gak hanya dari usaha dan kerja keras saja ya. Rezeki juga bisa datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas segala rezeki yang sudah kita terima. Dan jangan lupa untuk membagikan rezeki kita kepada sesama. Karena dengan berbagai rezeki, kita bakal semakin diberkahi oleh Tuhan. Yuk selalu berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan jangan lupa selalu bersyukur dan berbagi untuk sesama.

स्वास्थ्यास्तु ओम विघ्नमस्तु नमः शिवाय. Bapak Ibu Saudara-saudara Mas Dharma yang berbahagia, segarnya udara pagi, sejuknya semilir angin, merdunya suara burung mengantar irama kehidupan dalam bingkai cerah indahnya sinar pagi sang surya. Marilah kita menyambut semua anugerah yang sangat luar biasa ini dengan penuh rasa syukur. Rasa syukur terhadap sesuatu yang kita agungkan, terhadap sesuatu yang kita muliakan, haruslah kita ikuti dengan sebuah karya-karya mulia dan agung pula. Kemuliaan dan keagungan karya-karya kita akan diukur dari seberapa besar pengaruhnya terhadap kebahagiaan Tuhan. Kebahagiaan Tuhan akan terlihat ketika kita semua diberikan berupa kebahagiaan lahir dan batin. Dalam Sloka Bhagavad Gita bab 4 sloka 8, kitab suci ini menyebutkan sebagai berikut.

hatinya untuk menyelamatkan orang saleh, membinasakan orang jahat, dan untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip Dharma, aku sendiri akan muncul pada setiap zaman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Sedharma yang berbahagia, demikian dijelaskan bahwa Tuhan sangat sayang terhadap alam semesta ini, terlebih terhadap orang-orang sujana atau orang-orang yang sadhu gunawan. Orang sadhu atau orang suci adalah orang yang tidak pernah ingkar terhadap Dharma atau kebenaran. Ingat cerita Mahabharata, apa yang diimani Yudhistira. Keimanan seorang Yudhistira adalah Dharma atau spirit kebenaran Weda yang diturunkan oleh Sang Yang Brahman, sehingga dia disebut sebagai Dharma Wangsa. Dalam surga Rohana Parwa, apa yang dia dapat sebagai karma wasananya? Kita semua tahu bahwa beliau moksa walaupun masih sempat kontroversi di bagian-bagian awalnya. Jadi keimanan Dharma Wangsa jangan pernah dibawa kemana dan untuk siapa lagi. Kebenaranmu terbatas. Jangan pernah nyatakan atau tunjukkan diri kita paling benar. Nyatakanlah kebenaran itu pada sikap, tingkah laku, ucapan dan pikiran yang baik atau suci, hanya demi memuliakan dan menghormati orang atau makhluk lain. Sebaik-baiknya dirimu adalah ketika bisa bermanfaat bagi orang lain. Mencerca orang lain hanya akan menambah dosa. Menyakiti orang lain hanya akan menambah dosa. Kita dilahirkan ke dunia ini. Satupun di antara kita tidak ada yang diperintahkan untuk mewakili Tuhan sebagai hakim. Kita semua sama. Pemuja, pengabdi, pemeluk dan penganut. Ketika ada di antara kita yang keliru, tugasmu adalah menolong, meluruskan, melayani, memberi, menuntun dalam kaidah-kaidah Dharma atau kebenaran. Selebihnya, biarlah Tuhan yang menyelesaikan dan menyempurnakannya. Pasti sisi lain keimanan, bahwa ada keimanan sederhana yang berbunyi sebagai berikut. Jika saya berbuat baik, maka saya adalah orang baik. Ketika saya berbuat buruk, maka saya adalah orang buruk atau orang jahat. Itulah agama saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Sedharma, renungkanlah itu. Demikianlah renungan saat ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Teman berdua, program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman berdua. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka!

Selamat pagi teman Pro 2. Mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pro 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Kusadi, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kebahagiaan sejati seringkali tidak ditemukan dalam hal-hal besar, tetapi dalam kemampuan kita untuk mensyukuri hal-hal kecil yang hadir setiap hari. Sebuah senyuman, matahari yang terbit, atau momen damai di pagi hari, semua ini adalah anugerah yang terlalu mudah kita lupakan. Syukur adalah kunci yang membuka pintu kebahagiaan, bahkan di tengah kesulitan. Ketika kita melatih hati untuk selalu bersyukur, kita mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Alih-alih melihat apa yang kurang, kita mulai menghargai apa yang ada. Dan dengan itu, kita menemukan bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban yang tak terduga. Saat kita mensyukuri hal-hal sederhana, kebahagiaan menjadi lebih mudah diraih. Syukur mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu melihat keindahan dalam apa yang sudah kita miliki. Dengan hati yang penuh syukur, hidup ini menjadi lebih bermakna dan kita akan selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah kita.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

Siapa nih yang pernah mencium aroma khas yang muncul sebelum hujan turun? Aroma ini dikenal dengan istilah petrichor. Sumbernya berasal dari minyak yang dilepaskan tumbuhan serta senyawa bernama geosmin yang dihasilkan bakteri tanah. Ketika kelembapan udara meningkat, partikel-partikel aroma tersebut terbawa angin hingga tercium bahkan sebelum tetesan hujan pertama jatuh. Bagi banyak orang, petrichor bukan sekedar bau tanah basah, melainkan juga pengingat kenangan dan momen yang menenangkan.

0: di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma, Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melakukan

0: Laporkan konten penyiaran yang tidak menjijik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 dan Pasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
1: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
2: Namun Satkerti Loke Bali.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Satwa atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Om Swastiastu. Pendengar sekalian yang kami muliakan, selamat berjumpa kembali dengan kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dalam acara Renungan Dharma. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dianugerahi kedamaian dan kebahagiaan umur panjang. Mari kita dengarkan Kitab Manawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 71.

Artinya, kalau seorang kawan siswa meninggal, pustaka Smerti menyatakan cuntake selama sehari. Pada waktu kelahiran bayi dinyatakan bahwa penyucian Samadhanodaka dilaksanakan setelah 3 hari 3 malam. Sloka ini menjelaskan aturan cuntake berdasarkan hubungan kekeluargaan dan kedekatan spiritual. Bila seorang sahabat sesama brahmacari meninggal, masa cuntake ditetapkan hanya 1 hari karena hubungan yang ada lebih bersifat persaudaraan spiritual. Sementara pada kelahiran bayi dalam lingkungan samana donanaka, satu garis leluhur tetapi lebih jauh. Penyucian dilakukan selama 3 hari 3 malam sebagai bentuk penyucian diri terhadap peristiwa suci kelahiran. Makna filosofisnya adalah bahwa tingkat penyucian dalam ajaran Hindu disesuaikan dengan kedekatan hubungan dharma dan garis keturunan. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara nilai spiritual dan nilai sosial, di mana setiap peristiwa kehidupan, baik kelahiran maupun kematian, memerlukan penyucian sesuai dengan kadar keterikatannya. Pendengar sekalian yang kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan renungan suci ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat di benak para pendengar sekalian. Semoga renungan ini bermanfaat. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2. Info Pro 2, berita pertama. Gerakan Organisasi Wanita atau GO Kabupaten Buleleng mendukung percepatan penurunan stunting melalui pemberian makanan tambahan atau PMT kepada balita berisiko kurang gizi. Dan Ketua GO Buleleng Nyoman Hermawati Supriyatne yang mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak sekaligus mengedukasi keluarga tentang pentingnya pola makan sehat dan seimbang. Dan menurutnya dukungan keluarga terutama para ibu menjadi kunci dalam mencegah stunting dan menjaga tubuh kembang anak secara optimal. Dan selain pemberian makanan tambahan, Nyonya Hermawati juga mengingatkan para ibu untuk tetap aktif memantau kesehatan anak melalui pelayanan kesehatan yang tersedia di desa. Dan pemeriksaan rutin dinilai sangat penting untuk mengetahui perkembangan berat badan, tinggi badan, serta kondisi kesehatan balita secara berkala. Dengan pemantauan yang konsisten, potensi masalah kesehatan dapat dideteksi dan ditangani lebih cepat. Sementara itu, Tomo Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng resmi melepas 1.275 orang kontingen yang akan berlaga di Pekan Olahraga Pelajar atau Porcar Bali 2026. Dan pelepasan yang dilakukan Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatne di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Dan kontingen Buleleng terdiri dari atlet, pelatih, ofisial, dan panitia pendamping yang akan mewakili daerah pada ajang olahraga pelajar tingkat Provinsi Bali. Dan tahun ini Buleleng menurunkan 1048 atlet dari jenjang SD, SMP hingga SMA atau SMK yang telah lolos melalui proses seleksi di tahap atau tingkat kabupaten. Dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Distrikpora Kabupaten Buleleng yang juga Ketua Kontingen Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata yang mengatakan bahwa jumlah kontingen tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan selain itu, Buleleng juga menargetkan peningkatan prestasi pada perolehan medali. Dan ia juga menjelaskan Porcar Bali tahun lalu Buleleng berhasil meraih 452 medali dengan 134 medali emas. Dan berdasarkan hasil evaluasi bersama pelatih dan pengurus cabang olahraga, target peningkatan prestasi dinilai realistis untuk capai tahun ini. Demikian info Pro 2, aku Kusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up. With the bass playing. Welcome to Spada.
2: Cikini kegondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
3: Cikampek, tasik malaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
2: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
4: Spada!
1: Welcome to Spada.
5: TCR kalau sudah di Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali 105,4 Pro 2 RR Singa Raja Pro 2 FM tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to Spada bareng Gus Hadi yang pastinya untuk di edisi hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 dan menemani kamu yang pastinya sampai nanti di jam 10 pagi di Spada guys. Nah teman Pro 2, kali ini Gus Hadi itu apa ya, istilahnya kayak baru sadar kenapa zaman sekarang itu udah banyak banget namanya short story, atau mungkin bisa dibilang kayak short reels gitulah ya. Karena konten-konten zaman sekarang itu kok lagi in banget semenjak ada reels ini, buat kita itu enak aja lihat cerita pendek-pendek tapi return gitu ya. Setiap hari itu ada aja tapi dia pendek-pendek, cuma mungkin sekisaran 45 detik sampai 1 menit gitu lah. Dan itu berjangka, day 1, day 2 gitu ya. Cari jodoh day 1, day 2, menikah day 1, day 2, kemudian dijodohin day 1, day 2. Apa ya, short reel menurut gue sendiri itu banyak banget konten kreator yang bikin ini sekarang gitu guys. Dan itu relate dan banyak banget yang like, komen, sampai nontonnya banyak banget. Bahkan juta-jutaan orang yang nonton guys. Tapi tergantung selera sih sebenarnya ya. Kamu itu lebih suka yang nonton short reels atau long reels gitu. Jadi pertanyaan juga sih sebenarnya gitu ya. Kalau gue sendiri menikmati aja sih sebenarnya untuk short reels ini. Karena posisinya seru, ceritanya seru, kemudian ceritanya juga relate sama kita kehidupan nyata gitu ya, cuma diwakilin lewat short reels ini, so jadinya kayaknya enak-enak aja ditonton gitu ya. Tapi ada juga yang suka sama long reels gitu ya, ya udah nonton sekali udah tamat gitu, misalnya ceritanya 5 sampai 10 menit tapi ya udah itu ceritanya dan kita nggak penasaran lagi untuk nonton berikutnya gitu ya. Emang sih secara viewers atau komen likes itu ya bakal sama aja, satu konten pendek dengan satu konten panjang itu sama aja gitu secara gitunya. Cuma kalau menangnya si dari short reels ini jadi kontennya banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya banyak suka, otomatis bakal penasaran di hari berikutnya kira-kira ceritanya seperti apa gitu guys. Yang cuma jeleknya itu adalah kita dibikin makin penasaran gitu ya, seperti apa sih ujungnya gitu ya. Gimana, kamu lebih suka konten short reels atau long reels ya? Kamu bisa cerita bareng Gus Hadi yang pastinya di WhatsApp 081 1399 1054, di Facebook, Instagram dan juga TikTok RRI_Singaraja, dan jangan lupa untuk di aplikasi kita RRI Digital.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

dan itu bikin kita ketawa. Dan banyak juga yang pastinya long reels yang enak-enak juga kita tonton, dan yang pastinya itu menghibur banget gitu ya. Nah kalau short reels ini juga banyak banget juga yang jadi bikin kita itu bingung yang menonton yang mana sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya ada pengalaman dari Kak Karin bilangnya long reels itu seru Kak, cuma kalau misalnya dia itu sekali aku satu tonton satu itu nggak bagus, biasanya aku nggak nonton lagi sih. Tapi kalau short reels itu kalau misalnya ngelihat satu itu kurangan aja, mungkin kita ketahuannya di bagian 2 dan 3-nya baru kita lihat itu bagus apa enggak gitu. Kayak punyanya Kak Velia dan juga Kak Doni itu bagus banget Kak katanya. Oh iya, itu aku sering ngikutin sih. Itu bagus banget ceritanya gitu ya, dari pacar kontrak sampai akhirnya benar-benar menikah gitu ya. Aduh, enggak tahu deh. Keren banget ya ceritanya.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja deh.
1: Rebahan terus, Rat. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.
3: Siar aja. Teman terbaik kamu. Teman.

Ada Kak Dewa juga yang bilang kalau misalnya aku lebih suka ke long reels ya, karena kalau misalnya lihat konten yang sedikit-sedikit itu penasarannya kebanyakan gitu daripada kita menikmati kontennya. Jadi penasaran, daripada penasaran lebih baik aku sukanya yang to the point aja langsung gitu ya. 10 menit selesai, 15 menit selesai nonton. Jadi enggak penasaran lagi katanya. Berarti Kak Dewa ini enggak suka konten-konten yang bikin penasaran gitu ya. Jadi yang pingin yang to the point aja gitu. Oke deh, thank you buat Kak Dewa.

0: Pernah ngerasa cuaca sekarang makin gak bisa ditebak? Tenang, teknologi kan makin canggih. Sekarang udah ada kecerdasan buatan alias AI yang bantu prediksi cuaca ekstrim lebih akurat. Mulai dari mendeteksi potensi banjir, cuaca panas ekstrim, sampai arah angin topan. Data dari satelit, sensor darat, dan drone digabung, terus dianalisis dalam hitungan detik. Hasilnya, kita bisa lebih siap sebelum bencana datang. Jadi, jangan cuek sama info cuaca ya. Teknologi udah kerja keras buat kasih peringatan dini. Tinggal kita, mau siap atau enggak.
1: Teman terbaik kamu. Lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

entah itu short reels atau long reels, yang pastinya yang penting bisa menghibur kamu, itu yang paling penting guys ya. Entah favorit kamu apa, karena bisa didengerin dua versi yang berbeda, ada yang suka short, ada yang suka long, yang ternyata punya caranya masing-masing untuk menikmati sebuah konten di media sosial guys ya. Kalau yang satu terlalu pendek gitu ya, karena ceritanya cuma 1 menit ya, tapi bikin penasaran, itu minusnya. Tapi kalau misalnya yang panjang ya, untuk konten long reels biasanya bikin kamu itu tidak penasaran, tapi istilahnya cukup sampai situ aja ceritanya gitu guys. Karena ya kalau misalnya ada 10 menit, mungkin kalau konten short reelsnya bisa jadi 10 tuh ya, karena dipotong-potong gitu ya. Gak tahu sih cara buatnya itu lebih gampang yang mana ya, kayaknya sama-sama susah sih. Apapun ide itu, tapi brilian banget karena bisa membuat kita yang satunya bikin penasaran, yang satunya bikin ya udah terasa puas dengan satu video gitu guys. Untuk video konten yang ternyata zaman sekarang itu yang lebih relate sama kita zaman sekarang gitu ya. Oke, itu dia Tomahawk 2. Thank you banget yang udah cerita di Sarba kita.

0: Di era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja.

0: Saya Imadi Setiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala.
2: Mumet mikir cicilan, sepada-sepada mase.
3: Emang boleh? Sepada itu.
4: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
5: 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 ada yang viral di jam 7 pagi. Dan langsung aja ini dia, ada patung raksasa Lionel Messi di India setinggi 70 kaki atau sekitar 21 meter di Kolkata dibongkar, guys, pada hari Rabu tanggal 3 Juni. Loh, kenapa dibongkar padahal bagus gitu ya, kalau misalnya itu ada gitu, guys, untuk mungkin saking ngefansnya sama Messi gitu ya. Karena ternyata berdasarkan laporan dari media setempat, struktur patung ini dianggap tidak cukup stabil dan terlihat bergoyang saat diterpa angin kencang. Waduh, kok bisa gitu ya ada patung yang gak kuat sama angin gitu, guys. Nah, ini kayaknya setengah-setengah penggarapannya gitu ya. Nah, kondisi ini juga micu khawatir, jadi pihak berwenang ngambil keputusan untuk pembongkaran diambil untuk menghindari resiko yang lebih besar ketimpa atau jatuh atau bagaimana gitu, teman-teman. Ya lebih baik seperti itu sih daripada memakan korban gitu kan. Aduh, ya semoga aja lebih proper lagi lah bisa dibuat dari sisi patungnya ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

anak SD. Nah, ini anak SD Telkom Makassar yang ternyata curi perhatian karena memiliki tinggi badan yang enggak biasa, guys, dari kelompok anak SD. Ya seharusnya kalau misalnya anak SD mungkin ya masih kecil ya, apa ya, seperut orang dewasa atau enggak, ya benar ya, seperut orang dewasa gitu, guys. Nah, ternyata ini gak biasa, guys. Tinggi badannya 177 cm. Dan yang pastinya, apa ya, bisa dibilang tinggi banget gitu, guys, mengalahkan yang udah dewasa gitu ya. 177 cm itu apa ya, untuk anak SD mungkin gak normal gitu, guys ya. Tapi kenyataannya memang ada dan sehat gitu, guys ya. Dan di momen kelulusan, siswa bernama Makila Alvero Brilliant Extrada ini lebih tinggi dari sang guru gitu ya. Ini yang membuat dan menjadi viral gitu, guys. Dan warganet juga menyaksikan langsung dan ikut dibuat penasaran seperti apa apa ya istilahnya, pola hidupnya gitu, kok bisa tinggi banget jadinya gitu ya. Apakah pola hidup sehat yang benar gitu ya sehingga bisa tumbuh seperti ini, atau memang faktor keturunan dan sebagainya. Jadi pertanyaan aja gitu ya. Aduh, Dek, tinggi banget kamu, Dek. Bisa banget nih jadi atlet ntar ya.

0: Kekerasan dapat dikatakan sebagai perilaku yang dapat mengancam diri seseorang. Kaum yang rentan dengan kekerasan ini adalah perempuan dan anak. Kekerasan yang menimpa perempuan dan anak ini tidak hanya menjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya atau online. Kekerasan yang terjadi secara online ini dinamakan kekerasan berbasis gender online atau KBGO.
1: Kamu dengar berita di radio tadi enggak?
2: Hah? Enggak tuh. Aku lagi fokus ngerjain PR nih. Emang kenapa, Mai?
1: Itu tadi aku dengar katanya kekerasan terjadi bukan di dunia nyata aja loh, tapi di dunia online juga bisa.
2: Iya? Serius?
1: Serius. Nih aku baru baca juga di berita online nih.
2: Mana-mana?
1: Contohnya, tuh, lihat, banyak pesan-pesan instan yang dikirim ke anak-anak SD. Karena mereka rata-rata udah punya gawai dan juga punya media sosial. Wih, serem juga ya.
2: Iya loh.
1: Kekerasan berbasis gender online ini sering berdampak kepada kesehatan mental dan fisik. Bahkan ada juga nih yang mengalami manipulasi dari seorang laki-laki dewasa. Bahkan sampai, wah, mengalami pemutusan sekolah. Serem banget ya, Milo.
2: Serem.
0: KBGO menjadi tugas kita bersama bahwa saat ini perlindungan dan melindungi anak bukan saja perkara tugas orang tua, namun menjadi tugas kita bersama. Terlebih lingkungan juga harus dapat membangun situasi yang mendukung anak untuk merasa aman dan bebas dari kekerasan.
3: Teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2, dan sekarang yang viral terakhir ini dari seorang pengendara mobil yang tidak mau ngalah. Bingung sih sebenarnya, sering banget kejadian kayak gini sebenarnya gitu ya. Tapi kalau bisa dipunya kesimpulan, yang salah adalah yang mau menyerobot gitu ya. Padahal si mobil belakangnya ini yang benar, istilahnya di jalur yang benar gitu guys. Cuma bedanya dia gak mau ngalah. Ya wajar aja sih kenapa dia gak mau ngalah. Karena ya menurut Yusadi, karena pada saat dia menyalip, ya si pelaku ini menyalip, harusnya kan dia paham. Ya kan, kalau misalnya itu gak boleh nyalip atau posisinya tidak bisa menyalip gitu, kenapa memaksakan menyalip dan menyerobot gitu guys. Itu menurut Yusadi yang salah gitu ya. Jadi mobil yang lain mau motong antrian, tapi ya kalau si mobil yang satu ini gak mau mengalah, akhirnya sampailah terjadi tabrakan dan mendorong mobil yang nyerobot tadi sampai benar-benar kebalik gitu guys. Jadi menurutnya Yusadi sih pembelajaran aja sih buat si pengendara mobil gitu ya. Tapi ya kasihan di mobilnya sebenarnya ya. Mengalah bisa, tapi ya harus berkorban lecet jadinya ya. Tapi posisinya di sini adalah si benar-benar si tikar ini yang salah, karena menyerobot, dan itu benar-benar dikasih pelajaran sama si mobil di belakangnya ini, dan benar-benar didorong sampai akhirnya kebalik gitu guys. Aduh. Ya semoga aja sih dapat pelajaran deh, dan tidak ada hal yang kayak gini lagi, dan berhenti juga nih yang suka nyerobot-nyerobot nih, biar berhenti nyerobot gitu.

0: sih? Kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi, teman. Follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di